0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
1: Baiklah. Ha, jadi apa cerita, apa cerita? Anda dah respon dah? Oh, ramai juga respon. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih yang dah respon. Okey. Baik, tentang tajuk kita hari ini apa? Dalam bola sepak ada pemain yang kawal tempo permainan. Dalam keluarga pula, siapa yang selalu jadi pengawal keadaan supaya rumah sentiasa aman. Anda bolehlah respon kat saya kan, macam yang lain juga, 019-3304-425. Seperti Farah, Farah dah baca tadi. Seperti ni, Nabila daripada Morib. Ui, cantiknya Morib kan. Lama tak sampai sana lah. Abang saya, dia tak banyak cakap, tapi bila ada masalah dia akan cari jalan tengah. Semua orang percaya pada keputusan dia. Mantap abang, abang long kot kan. Mantap cantik. Jadi Razif dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur besar. Mana bang Kuala Lumpur? Okey, mak mertua saya. Mak mertua eh, setiap kali berkumpul dialah yang pastikan semua orang tak terasa hati. Memang pandai sejukkan keadaan. Mantap mak mertua abang kan. Awak mesti menantu pilihan yang baik. Okey. Baik, Syikin dari Sungai, orang Sungai Petani. Wih, orang Sungai Petani. Syikin, apa khabar? Ayah saya jenis pendiam, tapi bila dia mula bercakap, semua akan diam dan dengar. Dia ketua keluarga yang sangat dihormati. Oh, dia ada karakter dia tu. Ada kadang-kadang, kenapa? Tak perlu jadi garang, tapi karakter dia tu dah membuatkan orang jadi macam, oh, okey. Abah dah cakap macam ni lah. Dah setuju je. Dia bukan takut, tapi karakter dia tu, dia ada karisma dia tau. Dia ada karisma. Jadi karisma dia tu, bila orang nampak je, bila orang dapat je karisma daripada dia tu, daripada pandangan mata tu, orang dah tunduk. Dia mada orang macam tu kan. Dia gifted tu. Baik. Jadi macam tadi kita dengarkan lagu Apa Khabar kan, yang dah lama tak jumpa. Apa khabar daripada awak? Kalau yang dah terputus hubungan lama tu kan, cari-cari balik. Sebab apa? Bila rindu, kita cari balik. Bila Rindu, Rafish, Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor.

0: atau lagu rock. Dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, okey. Apa khabar semua? Ada macam Kak Haji di dia join TikTok live saya ni. Sekarang Kak Haji, apa khabar Kak Haji? G Harun ataupun yang lain, Brother Sigma, Brother Heavy Rock, ramailah kawan-kawan yang join dalam live TikTok saya ini. Alhamdulillah, saya ucapkan semoga anda diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Okey. Jadi semoga kita sentiasa dirahmati Allah dan kerja-kerja kita lancar. Apa-apa pun bismillah, bismillah, bismillah. Kan sunnah tu. Sunnah tu kan, bila nak buat apa-apa baca bismillah, nak makan bismillah, nak minum bismillah, sunnah-sunnah tu. Sambil-sambil hari-hari hidup kita, kita hidupkan sunnah sambil-sambil tu. Okey, baiklah, sekarang jam menunjukkan pukul 8.15 minit pagi. Anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik. Dan juga topik hari ini, saya buka topik hari ini nak ajak anda berinteraktif dan bersembang-sembang. Anda boleh sharekan di WhatsApp saya 019-330-4425. Jika permainan bola sepak, ada orang, ada pemain yang akan mengawal keadaan pasukan. Jadi kalau di rumah, siapa? Jom, ada yang respon dah, ada yang dah respon dah ni. Firdaus daripada Kelang. Orang Kelang, Kelang mana? Kapar, Kapar, Kapar Kelang. Isteri saya, dia bukan sekadar jaga rumah tapi pandai urus emosi anak-anak dan saya sekali. Memang MVP keluarga. Most value player lah, kan? Memang sangat berharga, kan? Mantap lah. Mantap, dia siap bagi MVP award lagi kat wife dia tau. Tengok, saya baca, saya ulang baca lagi sekali ni. Firdaus daripada Kapar Kelang. Isteri saya, dia bukan sekadar jaga rumah tapi pandai urus emosi anak-anak dan saya sekali. Memang MVP keluarga. MVP, dia panggil MVP. Anugerah MVP kat abang dia tak. Mantap lah, mantap lah brother. Okay, baik. Yana daripada, Yana daripada Muak. Oi, orang Muak, orang Muak, dah keluar undi belum? Jangan lewat, bawa IC. Jangan lupa kan, dah beratur panjang sampai IC lupa bawa. Jangan macam tu. Yana, selamat mengundi Yana, eh. Terima kasih mendengarkan Selangor FM. Anak sulung saya, walaupun baru 15 tahun, dia selalu tolong jaga adik-adik dan nasihat bila ada yang bergaduh. Mantap, mantap. Kita kena didik anak kita macam tu. Kita kena didik anak kita supaya pandai berdiplomasi, kan? Jadi dia boleh gunakan ilmu tu di rumah ataupun di sekolah. Baiklah, jom. Apa nak dikata kalau jadi apa-apa? Apa nak dikata? Jom, apa nak dikata? Ni versi baru ni dari Itu Blues Gang. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ish, tidur lagi. Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

lelaki dia tak ada sarapan awal sangat. Kan? Ada yang baru bangun ni, ada yang baru bangun lepas subuh dah sambung tidur. Kan? Dapat dia tambah lagi 2 jam tidur tu kan? Untuk buat aktiviti. Jadi ada yang dah pergi keluar membuat aktiviti-aktiviti. Kan? Yang nak pergi shopping dah tengah siap-siap. Nak keluar sarapan sama. Lepas sarapan bang, kita singgah kedai tu kejap bang. Nak beli bahan dapur sikit bang. Lepas tu, kita pergi mall bang. Kita nak shopping-shopping sikit bang. Ada yang dah sampai kat Lake Garden. I see me Lake Garden. Pak Ma'un pergi Lake Garden naik Vespa. Okey. Baik. Jadi, yang nak berjoging, jaga. Hati-hati. Okay. Renggang-renggangkan otot dulu. Kan? Stretching dulu. Jangan sampai ada kecederaan bila kita beriadah tu. Baiklah. Untuk orang-orang Johor ni, terutama yang kat TikTok live saya ni. Kat TikTok Selangor FM ni, ada orang-orang Johor, saya nak ucapkan selamat mengundi untuk anda semua. Ingat, bawa IC, bawa maklumat penting, bawa apa keperluan yang perlu dibawa untuk mengundi. Nanti kan sampai-sampai dah beratur panjang, sampai-sampai alamak ai kan, matilah nak. IC tertinggal. Dah kena beratur panjang balik. Ingat ada kabel ke nak masuk cepat-cepat. Baiklah. Jadi, untuk orang-orang Johor, apa semua, orang-orang Selangor, orang-orang di mana sajalah yang sedang mendengarkan Selangor FM, semoga anda diberi kesihatan yang baik. Okey, kita sambung sikit lagi. Ada lagi yang respon. Roslan daripada Ceras. Dalam keluarga kami, semua main peranan. Kalau seorang penat, yang lain akan ambil alih. Sebab itu rumah kami sentiasa harmoni. Alhamdulillah. Itu yang best sangat tu. Okay, Nurul. Nurul daripada Bukit Belacan. Wih, lama tak pergi Bukit Belacan. Dia sahaja tulis Bukit Belacan. Dia biasa orang Bukit Belacan, dia tulis Ampang je. Tapi dia proud dengan nama Bukit Belacan tu. Itu memang tempat jatuh lagi dia kenang. Lagikan tempat lemas. Bagi saya, orang yang paling banyak mengawal keadaan ialah ayah. Dia tak pernah tinggikan suara, tapi kehadiran dia saja dah buat semua orang rasa tenang. Alhamdulillah, mantap. Yang ada ayah, jaga ayah tu ini. Jangan gaduh depan ayah dengan mak, depan mak tau. Okey, Zulkifli daripada PJ. Saya rasa isteri saya macam defensive midfield dalam bola sepak. Orang tak selalu nampak usaha dia, tapi dialah yang buat semuanya berjalan lancar di rumah. Weh, mantap. Kan? Wife dia midfield defend. Mantap. Jadi, makanan breakfast semua dah settle, dah semua yang nak pergi berjalan semua terus. Jadi untuk orang Johor yang nak pergi keluar mengundi, ini lagu untuk anda. Balik Kampung, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Jadi, jadi apa? Jadi seperti topik yang kita bincangkan tadi kan, dalam bola sepak, pasukan perlukan pemain yang bijak mengawal rentak permainan. Dalam keluarga pula, tak kira mak, ayah, pasangan atau anak-anak, pasti ada seorang yang sentiasa jadi penenang. Dialah playmaker sebenar yang memastikan rumah sentiasa harmoni. Alhamdulillah. Jadi tak kira siapa saja yang dalam keluarga kita, salah seorang harus bertindak menjadi seorang pendamai ataupun playmaker dalam keluarga kita, untuk keluarga kita, pastikan keluarga kita sentiasa dalam keadaan aman. Ada isu, ada masalah, itu memang sangat biasa, tapi semua boleh diselesaikan dengan cara aman, bukan dengan tak pasti, tak semua kena nak kena menjerit, bertekik, berpekik-pekik apa semua kan. Jadi kena ada yang penenang tu. Okey, baiklah. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Mita Marlina, Ku Tak Ingin Lagi. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kejap-kejap lupa, tadi lagu Balik Kampung. Ingat, balik kampung terus mengundi, janganlah melambat, nanti tak dapat. Okey, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Hidup nikah untuk bahagia, hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art. Sekarang jam menunjukkan pukul 8.58 minit pagi. Nanti pada jam 9 tepat, kita ada berita utama 9 dari bilik berita RTM. Saya nak bacakan sedikit. Ada berita daripada media Selangor. PRN Johor, PRN Johor 2.7 juta pengundi pilih wakil rakyat hari ini. Ah, orang Johor mengundi. Johor hari ini menjadi tumpuan seluruh negara apabila lebih 2.7 pemilih yang layak akan mengundi dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 yang memilih wakil rakyat mereka. Tepat 8 pagi, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bagi membolehkan rakyat negeri ini menentukan mandat baru di 56 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN selepas berakhirnya tempoh berkempen 14 hari tengah malam tadi. Pusat-pusat mengundi berkenaan akan ditutup secara berperingkat bermula 11 pagi hingga 6 petang ini mengikut lokasi sebelum proses pengiraan undi dimulakan. Antara pusat mengundi yang dijadualkan tutup awal iaitu di Pulau Besar pada 11 pagi diikuti Pulau Aur dan Pulau Pemanggil pada 12 tengah hari. Okey, baiklah, jadi laksanakan tanggungjawab kita sebagai pengundi. Jadi selepas ini jam 9 pagi, jom kita dengarkan utama 9 dari bilik berita RTM, insya-Allah. Baik. Serta-serta semua dengan Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Dato' An Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nora Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi, pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat, ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi, antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan tiga penjuru. Tiga calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 Layang-Layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
0: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: If election itu bukan janji, saya bukan janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil, orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
0: Dato Sri Anwar berucap pada program Yok Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pas latihan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu, Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40. Satu menerusi tandukan Charlie de Cattelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Simpan dan set down cepat ke telefon pintar.

Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9 Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Castagna calling for it and getting it now. And the cross was a disappointing one, but a chance for Belgium to build again. De Bruyne back out to Castagna, into to Català! Belgium equaliser!
3: Itu dia tadi, gol daripada De Catalara. Ini Charles ni. Charles De Catalara dulu beliau adalah seorang pemain AC Milan tau. Tapi waktu tu beliau terlalu muda lagi. Jadi sekarang beliau dah matang dan sekarang dia beraksi di Piala Dunia. Mantap. Jadi esok perlawanan tu esok Norway menentang England pada jam 5 pagi. Mantap. 5 pagi start game. Jadi mantap. Esok pagi jangan lupa. Okay. Dan esok juga kita busy sikit sebab kerana Argentina akan menentang Switzerland pada jam 9 pagi. Jadi esok ada dua perlawanan, antara Norway menentang England jam 5 pagi dan Argentina menentang Switzerland jam 9 pagi. Jangan lupa tonton perlawanan Piala Dunia kegemaran anda ini di RTM, OK TV dan Sukan Plus. Baik, jadi saya nak ingatkan, berkenaan dengan bintang kecil, untuk poster kita akan naikkan poster bintang kecil Selangor FM, pencarian bintang kecil Selangor FM dan di IG dan Facebook saja. Nanti kita akan naikkan poster itu. Jadi pencarian bintang kecil, untuk audition bintang kecil, kita akan adakan pada 18 dan 19 hari bulan. Okey tuan. Okey. 18 dan 19 hari bulan di Wisma Radio Auditorium P. Ramli. 18 dan 19 hari bulan. Bawa -1 sendiri, CD ke apa? PDF ke whatever lah. Janji kena bawa sendiri lagu sendiri. Okey. Baiklah, jom. Sekarang saya nak hiburkan anda dengan satu lagu yang mantap ni. Lama tak dengar ni. Jom. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Baiklah, sekarang sekarang jam menunjukkan pukul 10.24. Lepas sekarang kita ada apa? Kita ada Carta Hits 20.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Baiklah, Carta Hits 20. Kita sekarang ada 20 Carta Hits untuk bulan Piala Dunia. Demam Piala Dunia ini, kita ada 20 lagu-lagu Piala Dunia. Kita susun daripada awal hingga yang terbaru. Jadi, anda boleh terus mengundi. Mengundi macam bagaimana mengundi? Undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Tanpa berlengah masa lagi, jom kita teruskan dengan lagu di tangga ke-20. Jom kita dengarkan
2: pencalonan lagu baru.

Nombor 20.

0: Itu dia tadi. Dua lagu di kedudukan tangga ke-20 dan tangga ke-19. Lagu yang pertama, Sir-Sir dari Nora Fatihi, Vega Dreams dan Sanjoy. Dan lagu yang kedua berjudul Goals, nyanyian Lisa Anita dan Rima. Dua lagu berkenaan dengan World Cup 2026. Okey, mantap eh. Okey, jadi siapa yang anda minati? Lagu mana yang anda minat? Jangan lupa, tadi saya dah beritahu, undi. Undi, masuk ke Instagram dan juga Facebook Selangor FM dan undi lagu kegemaran anda. Jom kita terus pergi ke lagu di tangga ke-18. Lagu ini, sebelum ini, lagu ke-19, dia menduduki tangga ke-19. Minggu ini, naik satu anak tangga. Dari iShow Speed, Champion Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: No. 18.

0: setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026.
2: Nombor 17.

0: Costa. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Itu dia tadi, lagu di tangga ke-17. Macam, lagu The Time of Our Life. Il Divo dan Tony Braxton. Suara Tony Braxton mantap padu. Jadi, sekarang kita terus kita pergi ke lagu ke-16. Lagu ini turun satu anak tangga. Kalau minggu lepas lagu ini di tangga ke-15, minggu ini jatuh ke tangga 16. Baiklah, jom kita dengarkan. Let's get together now. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: Mr. Zora Klein.
1: Itu dia tadi, dua lagu saya keudarakan untuk anda. Yang pertama lagu Let's Get Together Now, dan yang di tangga ke-15 lagu daripada Anastasia Boom. Okey, jadi selepas ini kita akan dengarkan lagu nyanyian daripada Jason Derulo. Lagu ini sebelum ini di tangga ke-12. Lagu ini turun dua anak tangga pencinta ni. Anda tak undi ke? Ingat anda boleh undi lagu kegemaran anda di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9. Jadi anda boleh mengundi terus lagu-lagu kegemaran anda. Ini untuk Demam Piala Dunia ni, kita layan semua lagu, carta lagu World Cup kita. Baiklah, jom seterusnya kita akan pergi ke tangga ke-14. Colors, Jason Derulo, Selangor FM, Cetahis 20.
2: Nombor 14.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nombor 13.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Baiklah, okey. Macam mana anda berpuas hati tak lagu-lagu tadi daripada Jason Derulo, Colors, Ozuna, James, Abo. Oh, lagu tu untuk World Cup. Abo ni lagu World Cup 2016. Best lah ya lagu Abo tu. Baiklah. Jadi, kita akan terus pergi ke tangga ke-11. Lagu ini kekal. Dah 2 minggu dia kekal di tangga ke-11. Tapi lagu ini memang sangat sinonim dengan kita semua. Apa saja event di dunia ni memang banyak pakai lagu ni. Jadi jom kita teruskan. We are the champion, Queen. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Nombor 11.

0: Okey, baiklah. Anda masih lagi bersama saya di Carta Hits 20 Selangor FM. Walaupun tadi, lagu di tangga ke-8, Haya Haya. So, selepas ini, kita akan pergi terus ke lagu di tangga ke-7. Lagu nyanyian daripada Pitbull dan Jennifer Lopez dan Claudio. Okey, lagu ini, masa World Cup 2014. Ni memang lagu ni antara lagu yang ikonik lah masa tu. Tengah gila-gila lagu ni, tengah top semua lah kan. Semua cakap pasal lagu ni kan. Jadi, jom kita teruskan. We are one. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Nombor 7.

0: Baiklah, tadi dua lagu. Wah, dua lagu dari Shakira De La La La dan DNA daripada Andrea Bocelli dan juga lagu daripada Jungkook. Hey, ramai yang suka tu Jungkook nyanyi. Jungkook nyanyi korang suka Dreamers, yang lagu yang popular untuk World Cup 2022 yang lepas kan, di Qatar kan. Jadi baik, jom sekarang di tangga ketiga, lagu apa? Lagu terbaru untuk World Cup edisi 2026, Danya Shakira, Bunda Boy, Dai Dai. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Nombor 3.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nombor 2.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Baiklah, anda masih lagi. Sekarang jam menunjukkan 11.51 minit pagi. Kita sedang melayan. Kita sedang melayan Carta 20. Carta 20. Kan, jadi Carta 20 di Selangor FM ini. Anda layan-layan dengan saya. Jom. Kita layan-layan je. Sebab apa? Semua untuk musim World Cup ni, kita adakan Carta Hits 20 Lagu World Cup. Jadi siapa tak layan memang rugi. Sebab ada lagu-lagu yang jadi kenangan untuk kita, kan? Lagu-lagu lama. Jadi ingat, anda juga boleh mengundi lagu ini. Macam mana? Lagu kegemaran anda. Undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Anda pergi di IG dan Facebook, ada link di sana. Ingat, kata cariannya Selangor FM 100.9. Jadi anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Tengok macam tadi lagu La Copa de la Vida tu, kan? Lagu Ricky Martin. Itu tahun 90-an punya World Cup tu. Saya rasa 94 atau 96. Saya pun tak ingat lah World Cup yang mana. Tapi masa tu lagu tu memang fenomena betul. Saya pernah dengar versi lagu bahasa Indonesia apa lagu tu tau. Tapi memang dahsyat lah sikit punya ini. Baik. Jadi sekarang ingat guys, esok ada perlawanan. Esok kita ada perlawanan antara pasukan England menentang pasukan Norway. Pasukan England menentang pasukan Norway pada jam 5 pagi, manakala pasukan Argentina menentang Switzerland pada jam 9 pagi. Jadi saya nak ucapkan terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi, yang sudi setia bersama saya, setia mendengarkan saya, ikuti saya di radio 100.9 MHz ataupun di RTM Click Selangor FM ataupun di akaun TikTok Selangor FM. Terima kasih kerana menemani saya dari jam 6 pagi hinggalah ke sekarang. Nanti saya akan pass baton pula. Saya akan pass baton kepada siapa? Saya akan pass baton kepada DJ Anis. Yang suara comel-comel tu. Okey kan? Jadi kita chill weekend bersama DJ Anis lepas ini. Baiklah. Jadi lagu nombor satu. Lagu nombor satu lagu apa ni? Okey, ini lagu ni mempertahan lama. Mempertahan lama daripada minggu pertama dah dapat undian tertinggi. Baik, saya ucapkan terima kasih. Semoga anda diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dirahmati Allah selalu. Kepada orang Johor, selamat mengundi, selamat memilih. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu di tangga yang pertama untuk Carta Hits 20 Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nombor 1.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Baska minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan Chill Weekend anda 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

Hello, salam Sabtu diucapkan untuk anda. Ya, hari ini hari Sabtu yang indah, 11 Julai. 12:05 tengah hari tadi telah pun bersama dengan Ad. Sekarang ini saya Anis temankan anda. Kalau ada rezeki ya, begitu kat saya lah. Macam mana dengan kawasan tempat anda? Panas lit-lit ke, hujan ke, macam mana cuacanya tu? Ke mendung-mendung ke? Dan juga apa program anda? Boleh layangkan ke WhatsApp Selangor FM 019-330-4425.

0: pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay! Dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi, praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuai dengan kos yang kita study dulu. Tapi, jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.

0: dekat mana tu? Saya doakan semoga anda selamat sampailah ke destinasi ya. Tak tahu kan, jalan maut di tangan Tuhan. Tapi apapun saya doakan kepada anda, semoga fokus dalam pemanduan, dapatkan rehat yang cukup. Dan yang pastinya, yang dalam kereta, dalam bas ke van ke apa ke, jangan kacau mood driver ya. Bahaya tau kalau dia dah ngamuk nanti, dia sentap kan, dia tak fokus, risau. Okeylah, apapun ya, sedikit perkongsian yang berlaku di Leboraya Pantai Timur. Kenapa? Ada 4 individu yang maut dalam kemalangan ya. Kemalangan ni melibatkan 12 motosikal dan juga sebuah kereta. Dekat mana? Dekat LPT menghala ke Kemaman awal pagi tadi. Jadi itu yang telah dikongsikan oleh Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Asari Abu Samai, memaklumkan 3 mangsa iaitu Cik Muhammad Sufian Cik Gani, Muhammad Hafiz Al-Hakim dan juga Muhammad Aizat Husni, masing-masing 40 tahun, 33 dan juga 33 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan ada lagi seorang penunggang motosikal berusia 24 tahun juga meninggal dunia tetapi ketika menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Afzan di Kuantan Pahang. Dan juga ada lagi seorang penumpang tau. Ini penumpang dalam kereta berusia 13 tahun. Dia mengalami kecederaan kepada dekat bahagian leher dia dan dihantar ke hospital untuk terima rawatan. Ada juga pemandu kereta, alhamdulillah tidak mengalami sebarang kecederaan. Dia berlaku pukul 1.20 awal pagi tadi. Sebenarnya ada aksiden tu, kereta tersebut dipercayai perjalanan dari Kuantan nak hala ke Kemaman. Tiba-tiba kereta tersebut bergerak lurus di lorong kanan, motosikal melanggar bahagian belakang kereta itu. Jadi penunggang motosikal tu terjatuh ke lorong kanan dan sekaligus menyebabkan ada lagi 3 penunggang lain yang gagal elak. Jadi itulah yang berlaku, yang berlaku awal pagi tadi di Lebuh Raya LPT.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Hello, selamat tengah hari dicatkan untuk anda ya. Dan sesama itu juga, Mela kita nak tinjau apa khabar kawan-kawan kita.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Persahabatan ni banyak jenis tu tak? Kawan-kawan bersukan, kawan-kawan mungkin rukun tetangga kan, terdiri daripada jinjiran, geng-geng surau masjid, geng kebun ke, geng tempat kerja ke. Tapi ni bukan geng sebarang geng, bukannya geng TikTok, Facebook, Instagram, tapi ni geng di udara. Wah, gitu. Terima kasihlah kepada sahabat kita yang menyapa hari ni. Antaranya kita ada sis Zaini. Hai, apa khabar Ratu Cantik kita? Oh, Ratu Cantik. Juga kita ada, kata sis Zaini ya, mendung ni sekat tempat kita kat Puchong ni, mata pun kuyu, faham. Tu yang kita bagi lagu Alan Walker tadi tu, bagi terbuka sikit mata. Ada juga abang-abang kita berada di Kajang. Okey, Taman Bukit Mewah Kajang ni hujan lembat. Okey, Allahumma sohiban nafian, semoga hujan memberikan kebaikan untuk kita. Terima kasih abang-abang. Kita ada Mbak Ita juga yang berada kat Ampang ni. Waalaikumsalam. Bang Harun dengan doanya untuk kita. Semoga gembira, disayangi Allah selalu, insyaAllah. Amin. Dan juga serta sihat-sihat katanya. Tizai pun ada juga menyapa. Mendong-mendong ni. Ha. Okey katanya. Anis, bukan apa kalau hujan ni, kesian orang yang tengah meniaga hari ni. Faham. Kita doakanlah untuk peniaga kita. Semoga diluaskan rezeki. Cik Zaiham Razak katanya dekat Alam Budiman mendong juga. Okey. Kan, layan indusan sambil tu kepada anda. Jangan lupa hari ni kita ada pilihan hujung minggu. Bagi dekat saya lagu yang anda suka pukul 2 petang nanti kita boleh dengarkan sama-sama tau. Dan sekali lagi kepada anda yang mungkin tengah kerja ke, ramai cuti tengah kerja kan, sian awak tak boleh cari rezeki . Ada juga yang tengah bersosial dengan adik-beradik ke, keluarga ke, ataupun mungkin tengah sesantai hari ni. Kalau nak titipkan ucapan anda, kita berborak lah anda dengan saya, saya dengan anda. Ini nombor WhatsApp-nya, okay?
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon kita.

0: Haish, tidur lagi.
1: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Rabuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Untuk Naya meraihkan birthday bulan Julai. Selamat hari jadi teratatang. Untuk anda lah, Cik Abang, Cik Akak, Cik Adi, okay, yang meraihkan hari jadi bulan Julai ini, mesti mesti boy, mesti girl, semoga apa yang anda idamkan dimakbulkan. Amin Rabbal Alamin. Sama juga ayah dengan mantan Perdana Menteri kita dulu, okay, siapa? Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Kalau nak tahu, ya, semalam meraihkan hari jadi yang keberapa? Cerita ke? 94? Salah. 96? Salah. 7? Salah. Yang ke-101 tahun. Wow. Jadi kita doakanlah, ya, kepada mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan juga semualah kan mantan Perdana Menteri dan juga yang pernah memimpin, membantu negara kita kan. Semoga mereka semua sihat dan bertambah sihat walafiat tubuh badannya, fizikal, akal fikiran semualah kan. Dan juga kepada anda, mari kita jadi sama juga bulan Julai, lagu ni khas untuk anda.

Alright, kepada anda yang mendengarkan Selangor FM ketika ini, warga Johor yang pergi mengundi, okay, mungkin kerja ke, bermau stautin ke, kan, berkelana, mencari rezeki di bumi Selangor, balik sekarang lah katanya untuk mengundi malam tadi lah. Yay, jam betul ya, ramai-ramai balik ke selatan tu, makanya kita ucapkan selamat mengundi kepada lebih 2.7 juta rakyat Johor ke yang mengundi untuk PRN Johor yang ke-16 untuk apa ni? Untuk 56 kerusi Dewan Undangan Negeri, okay, dan juga sebanyak 1076 pusat mengundi. Jadi itulah ni sikit sebanyak perkembangan yang berlaku di antara dunia, dunia Malaysia. Okey, apa pun nanti saya akan kembali lagi temankan anda selepas.

PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzullah Nurafiqah Arif dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12.30 hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dicangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi PRN Johor, laporannya bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini, menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 12.30 hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya kita bersama Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, N41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,793 pengundi. Kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Dun Kota Iskandar. 5 penjuru bagi N41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani, terus bersama Muhammad Najib.
3: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK Ismail 1 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12.30 hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas. Susulan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walau bagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam, Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali ke-6, saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je hari ni dah cepat dah undi. Siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya dari Shah Alam. Saya dah duduk Shah Alam, baru-baru tahun ni pindah. Jadi ini daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak undi. Untuk yang terbaik lah untuk tempat saya lahir kan. Pertama kali saya nafas kat dunia ni, sini lah tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaik lah.
6: Ini saya kali ketiga, yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas.
5: Perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okey, agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tepat lah.
0: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, daripada jumlah itu sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, manakala 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu serta penyamaran. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai khususnya pengundi supaya lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat tidak sahih dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau kenyataan berunsur kebencian. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, penganjuran Karnival itu bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois tetap berbangga dengan reputasi generasi emas pasukan berkenaan. Biarpun impian kelompok pemain berbakat itu untuk merangkul kejuaraan berakhir dengan kekecewaan di pentas Piala Dunia, skuad kendalian Rudy Garcia tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas 1-2 kepada Spanyol selepas kesilapan penjaga gol Manchester United, Sena Lamens, membuka ruang kepada gol kemenangan pihak lawan. Barisan bintang Belgium pernah membariskan nama-nama ikonik seperti Eden Hazard, Vincent Kompany dan Mehran Fellaini. Sebelum ini meronjakkan ke kedudukan nombor 1 ranking dunia FIFA buat beberapa tahun dengan pencapaian terbaik meraih tempat ketiga pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Malaysia Airlines MAS tidak terkecuali daripada bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 apabila turut menyertai reaksi tular di media sosial membabitkan persaingan syarikat penerbangan antara Norwegian Air dan British Airways. Ia bermula selepas syarikat penerbangan Norwegian Air mencabar British Airways untuk saling menukar logo laman media sosial Instagram masing-masing jika Norway berjaya mengalahkan England dalam perlawanan suku akhir yang dijadualkan 5 pagi esok. Ketika kedua-dua syarikat penerbangan itu terus melontarkan usikan yang disambut dengan persetujuan British Airways menerima cabaran berkenaan, MAS serta beberapa syarikat penerbangan lain turut menyertai rantaian gerawan itu.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dipersetujui bagi menamatkan konflik antara mereka. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi hantaran di platform X berkata, Tehran telah mematuhi perjanjian itu, namun Setiausaha Perbendaharaan Amerika didakwa bertindak melanggar memorandum berkenaan. Terdahulu, menurut Presiden Donald Trump, Washington dan Tehran bersetuju meneruskan rundingan meskipun ketegangan antara kedua-dua pihak kembali memuncak. Bagaimanapun, Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai antara kedua-dua pihak bulan lalu kini telah berakhir. Jambatan antarabangsa Gordie Howe yang menghubungkan Kanada dan Amerika Syarikat akan dibuka kepada orang ramai pada 27 Julai selepas kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenainya. Jambatan yang menghubungkan Detroit di Michigan dan Windsor, Ontario itu mula dibina pada 2018. Sebelum ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pembukaan jambatan itu ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat berikutan isu teknikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mawaddah.
1: Ada pun mazhab Imam Malik. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi Makkah, pergi ke Taif ke, pergi ke Riyad ke, tuan-tuan sekalian, eh, tengok-tengok, ada orang Arab pakai seluar pendek aja. Isteri dia tutup habis. Isteri dia tutup semua, tuan-tuan sekalian. Nampak mata aja, tuan-tuan. Mata pun kadang ada tutup juga. Tapi tang suami tu pakai seluar pendek, tuan-tuan nampak lutut. Ha, yang tu jangan bicara lah. Kenapa? Sebab mereka mazhab Imam Malik. Anak mazhab Maliki kata tak apa, lutut tu bukan aurah. Anak bila kata bukan aurah, anak maka boleh dibuka. Ha, itu mazhab Malik. Anak mazhab Maliki, tuan-tuan sekalian. Ha, sebab tu kalau kita tengok dekat KL pun, tuan-tuan kan, anak kalau kita pergi dekat mana tempat tu, Bukit Bintang, yang banyak orang Arab kat situ, tuan-tuan, banyak yang pakai seluar pendek tapi isteri dia tutup semua. Ha, tu bukan mazhab Syafi'i tu. Anak itu mazhab Imam Malik, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi kita mazhab Syafi'i, wajib tutup lutut dengan pusat, wajib kita tutup, tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak tutup, dosa tak juga? Dosa juga. Kenapa? Sebab tak sempurna tutup yang wajib tu, melainkan dengan menutup pusat dan lutut. Okey. Baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, aurat laki-laki ni ialah auratnya di hadapan perempuan yang halal nikah dengannya. Ni jangan terkejut, tuan-tuan, jangan terkejut. Pasal apa kata jangan terkejut ni? Kemungkinan tuan-tuan sekalian kita pertama kali dengar, ataupun mungkin benda ni sangat sangat asing pada kita, tuan-tuan sekalian. Aurat laki-laki di hadapan perempuan yang bukan yang bukan saudara mara dia, bukan mahram dia, tuan-tuan. Okey, aurat laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahram dia. Mana aurat dia, tuan-tuan sekalian? Dalam kitab ni kata auratnya, aurat laki-laki di hadapan perempuan yang halal nikah dengannya. Jadi bukan mahram dia lah. Aurat kita dengan orang perempuan lain, orang perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram kita, tuan-tuan. Mana aurat kita, tuan-tuan? Agak-agak

0: Mawaddah.
1: Jadi ulama bahas sebab ni. Kalau macam tu, kalau kita tengok rolet pada hari ni, orang pergi pejabat ke pergi itu pakai lengan pendek. Pakai lengan pendek tuan-tuan sekalian. Enak, minta maaf cakap lah ni. Enak, adakah berdosa tuan-tuan sekalian? Yang ini ulama kata, andainya. Enak, kalau kita pakai lengan pendek, ada orang tengok perempuan yang ajnabi tengok kita dalam keadaan bersyahwat, enak, maka hukumnya adalah haram. Paling kurang tuan-tuan sekalian, anak, kalau ada perempuan tengok, anak, dia tengok dalam berdetik hati dia, amboi. Bila sebut amboi, haram hukumnya tuan-tuan sekalian. Sebab tu lelaki-lelaki kena biasakan pakai lengan panjang lah. Anak, walaupun nak jogging pun tuan-tuan sekalian, pakailah lengan panjang, tutuplah kita punya lengan kita ni, walaupun tak sadar sekalipun, kan, tutuplah. Enak, sebab dalam kitab kata jami'ul badan. Pakai lengan panjang tuan-tuan sekalian. Okey, kita nak pergi mana-mana, enak, nak main ke nak apa ke, tempat tu bercampur kau perempuan, ada perempuan yang ajnabi, kita pakai lengan panjang tuan-tuan. Dan kena peringat jugalah, kena pakai kopiah tuan. Kopiah ni sebenarnya, kopiah ni menyelamatkan, banyak menyelamatkan kita orang lelaki-lelaki. Saya dulu tuan-tuan, saya duduk Sungai Buloh dulu. Kadang ada kelas, kadang-kadang tengah hari ada kelas di KL dekat bank pertanian, Agro Bank, Bank Muamalat, Bank Arab Malaysian Bank. Kadang-kadang tuan-tuan dan pejabat-pejabat kerajaan masa tu dekat Jalan Duta tu, tuan-tuan sekalian, saya tak bawa kereta. Nak kereta saya tinggal dekat stesen komuter, saya ke tepi dekat Sungai Buloh, saya naik komuter tuan-tuan. Nak pergi KL. Bertuah je pakai serban, pakai kopiah ni tuan-tuan ya. Saya duduk dalam komuter tu sampai dekat Kepong. Kepong ni kan banyak pelajar-pelajar perempuan-perempuan Cina-Cina tuan-tuan. Selamat saya. Kenapa selamat? Tempat duduk saya tu, kalau tempat duduk tu ada dua kursi, mana boleh empat orang duduk, saya duduk seorang aja tuan-tuan. Orang lain tak berani duduk. Selamat tak? Selamat. Kita yang pakai kopiah pun tuan-tuan, berani tak kita mengorat? Tu selamat pakai kopiah. Sebab tu korang lelaki-lelaki ni tuan-tuan lazim kena pakai tutup kepala. Dia pergi pejabat pun ada undang-undang nak kat pejabat tak boleh pakai kopiah. Ada tak ada? Boleh pakai kan? Pakai lah. Untuk menyelamatkan diri, untuk menyelamatkan kita punya mata kita, telinga kita tuan-tuan. Tempat duduk saya dalam komuter tu, kalau dari sampai ke KL tu, tuan-tuan, saya seorang yang duduk situ. Kalau pakai macam ni, Cina-Cina yang pakai seluar pendek tu tak berani duduk tuan. Tak berani duduk. Tak berani duduk dah. Tambah-tambah perempuan-perempuan tu tak berani duduk tuan-tuan. Selamat dah kita. Selamat. Kita letak beg kita situ depan tu boleh. Boleh tuan-tuan sekalian. Orang tak berani duduk. Pasal apa? Orang takut dengan serban. Orang takut dengan kopiah kita tuan-tuan. Lelaki-lelaki kena pakai macam tu lah. Okey. Baik. Kemudian. Okey. Ini yang ketiga, aurat lelaki-lelaki tuan-tuan. Yang ketiga, dia kata auratnya, aurat lelaki-lelaki dalam tempat yang sunyi. Mana tempat tu dia seorang-seorang je duduk. Dalam rumah tu dia seorang-seorang je tuan-tuan. Tak ada orang lain. Tutup jendela, tutup tingkap, tutup pintu, semua tutup. Tuan-tuan sekalian, dia duduk seorang-seorang. Contoh dia dalam kata ni, seperti dalam bilik. Seperti dalam bilik. Dalam bilik, dia kunci bilik dia, tutup semua jendelanya, dengan langsirnya, dengan tingkapnya, pintu semua tutup tuan-tuan sekalian. Tak ada CCTV pun tak ada tuan-tuan. Okey, atau tandas. Mana aurat dia? Ada aurat dah tuan-tuan sekalian. Ada aurat walaupun kita duduk seorang-seorang tuan-tuan sekalian. Mana aurat dia? Ialah kubul dan dubur. Kubul dan duburnya, maknanya kemaluan hadapan dan kemaluan belakang. Bagi laki-laki yang duduk dalam bilik seorang-seorang, wajib tutup tuan-tuan sekalian. Boleh tak buat macam ni? Ini minta maaf cakap dalam majlis negeri tuan-tuan. Kita tutup semua pintu bilik rumah kita tuan-tuan. Tak ada orang. Tutup tingkap semua. Tak ada orang yang tak boleh nampak tuan-tuan. Kita tak berpakaian. Telanjang bulat tuan-tuan sekalian. Pergi dapur telanjang, naik atas, naik tangga, turun tangga, naik tangga, pergi bilik. Boleh tak? Tak boleh. Hukumnya haram, kecuali kalau ada hajat. Macam contoh dalam bilik air, kita nak buang air besar, kita nak buang air kecil, terpaksa tengok, terpaksa buka aurat, itu lain. Itu darurah. Mana ada pun kalau kita duduk sorang-sorang, masih lagi kena tutup aurat, tuan-tuan sekalian. Mana aurat dia? Anak kubul dan dubur, tuan-tuan sekalian. Anak, okey. Tapi ada setengah kata tak haram walaupun dia seorang diri, anak, walaupun wajib tutup. Anak, hanya tuan-tuan sekalian, dia kata makruh sahaja. InsyaAllah tuan-tuan, anak, kita sambung lagi bicara yang ni. Anak, insyaAllah kita sambung nanti akan datang tuan-tuan sekalian. Wallahu'alam.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.5 hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan Chill Weekend anda 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat. We'll be right back.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor. Hello, dah sampai mana dah tu? Okey, apa pun ya, jomlah ajak saudara-mara anda, kawan-kawan anda ya, untuk pergi mana? Untuk ke Angkasa Puri Kuala Lumpur ya, ke RTM bila Sabtu dan juga Ahad minggu depan. Okey, bersama dengan Bintang Kecil, kami di Selangor FM menjemput anda. Okey, hari Sabtu dan juga hari Ahad, bawa budak kecil lagi best. Okey, syarat-syarat dia tu boleh tengok balik di media sosial Selangor FM atau dengar balik suara saya yang tadi tu. Ataupun dia ringkas je lah, berusia darjah 1 sampai darjah 6. Gitu. Dan juga kepada anda dalam pemanduan sekarang ini, macam mana kita nak memandu dalam keadaan yang selesa, sedikit seronok lah kan. Kalau tidak kan stres saja. Tak nak lah stres-stres. Jadi apa kata kita pastikan kebersihan kenderaan kita, okay, lori kita ke, van ke, kereta ke, tanker ke, pastikan ruang dalaman yang kemas. Lepas tu pakailah bauan yang kita suka kan. Kadang ada yang suka limau nipis ke, ada yang tak suka bau-bau yang beli-beli tu, letak daun pandan je. Tengoklah masing-masing punya minat, vanila ke apa ke kan. Lepas tu kita pastikan pendingin hawa berfungsi dengan baik, supaya tidaklah rimas bila bila lengas tu kan. Betul lah awal, supaya anda tak stres. Lama kejap tengok jam, kejap tengok jam. Bukanlah katanya sangat menghargai masa tu, tapi maksudnya macam tak nak stres lah. Tak adalah macam terfikir-fikir, ni tengah hujan, jalan pun tengah macam licin, dah bawa kang macam apa kan. Jadi kita kena kawal emosi dan juga minda kita dengan betul awal. Mungkin kita boleh tengok traffic macam mana, okey ke tidak ke. Dan sambil tu minta lagu yang anda suka menerusi pilihan hujung minggu. Okey,

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Hello, sampai mana dah tu? Selamat mendengarkannya pilihan hujung minggu. So, sambil tu, okay, sedikitlah ke perkembangan berkenaan dengan kes apa, suspek tu. Tikam yang berlaku di Banting, okay, telah pun dirujuk ke Hospital Bahagia Ulu Kinta. Jadi yang berlakulah di sekolah di Banting tau, Banting Selangor. Okay, telah pun tertuduhlah ya, kes tikam tersebut dirujuk ke Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak. Majistret Mahkamah Teluk Datuk Kuala Langat iaitu Maslinda Selamat memerintahkan perkara tersebut untuk bolehkan suspek berusia 15 tahun menjalani penilaian selama sebulan. Sebelum ni suspek sebenarnya kalau imbas balik dia didakwa mengikut Seksyen 307 Kanun Kesesaan. Kenapa? Sebab kesalahan cubaan membunuh. Okey, dia berlari menggunakan pisau berkejaran lah sebab dengan niat nak membunuh tu. Okey, sehingga boleh menyebabkan kematian. Jadi kalau ikut suspek kejadian tersebut itulah, boleh dikenakan hukuman penjara sekiranya didapati sabit kesalahan, iaitu penjara hingga 20 tahun ikut Seksyen 307 Kanun Kesesaan. Tapi itulah, apapun mahkamah tetapkan 10 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sebab okay, ada juga yang tengok viral tu, katanya disebabkan selalu kena bully. Jadi tu yang dia sekali dia burn out, tu dia kejar pakai pisau kan. Tapi apapun, nanti kita nantikan perkembangan terkini untuk adik tersebut. Dan untuk anda ya, untuk sambil ada yang baru je lepas menyambut selera, okay, ada juga Sis Noli baru sampai dari rumah ini. Katanya ada program masyarakat tadi. Wah, alhamdulillah, layan sangat lagu Minta Ampun katanya. Oh, lagu Syah Zikir tadi tu ya, tu sahabat kita yang minta.

tu. Siapa aku minta tadi? Ha, sahabat dari Lekuk tadi kan, Kampung Lekuk. Ha, Kak Syah tadi tu. Ha? Okay, nanti kejap lagi ada lagu Anggun. Lagu yang bertajuk Kembali. Ha, semoga terhibur ya, Afika. Dan juga Syed Akhari yang tengah dengarkan sekarang ini. Dan seterusnya ada lagu daripada Bukit Mewah. Okay, Bukit Mewah Kajang. Sahabat kita nak dengarkan lagu Asmara Duka daripada Madam. Nanti kasih sebentar lagi, okay? Abang Wan dan juga Brother Zul kita yang dalam jalanan nak pergi. Bagaimana pergi kerja? Semoga enjoy dan juga selamat bertugas juga kepada anda yang tengah dengar sekarang ini, okay?

0: Itu adalah gambar tajuk Asmara Duka. Okeylah, ha, jangan berduka sangat. Jangan sesedih sangat, okey? Kalau kita tak jaga hati kita, siapalah nak dijaga ni tu? Adakah yang rajin nak memujuk hati ini? Alamak. Kalau tak ada yang rajin ni, saya rajin. Boleh WhatsApp saya.
1: Simpan dan set down cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Gurau-gurau, jangan marah, nanti kena jual. Okay, bukan apa, kadang tu hati yang lara tu, kalau kita tak pujuk hati kita tu, risau nanti jadi lain pula. Sebab saya dikenal dengan seorang saudara, saudari lah sebenarnya, saudari pendengar ni. Dia merajuk sampai dia meninggal tau. Bayangkan dia sihat walafiat, badan dia solid, fit, dia pun positif lah selalunya. Lepas tu usianya 80-an macam tu. 70-an ke 80-an? Mungkin late 70s ataupun early 80 tahun kan? Ujung 70 ke awal 80 ke? Dia merajuk. Tu kan merajuk dengan siapa, dengan anak dia ke? Dengan menantu dia ke? Tiba-tiba meninggal. Itu diceritakan kembali lah oleh ahli keluarganya kepada saya. Punca kenapa dia meninggal dunia sebab dia merajuk. Jadi jangan bagi merajuk. Okay? Orang yang kita kenal, kita sama hargai usaha sebaiknya kan. Dan sama-sama itu kepada anda, nantikan kejap lagi. Kenapa? Kita bakal berkenalan dengan seorang artis. Nak tahu siapa, nantikan. Okey, Cik Abang ni katanya ada single terkini. Siapakah itu? Nanti kita ketahuilah kejap lagi dalam Sembang Selebriti. Kita berkenalan dengan dia, okey? Dan juga itu untuk Sembang Selebriti sebentar lagi pukul 3 petang. Macam biasa setiap hari Sabtu pukul 5.30. Jumpa dah singgah, okey? Ke TikTok Selangor FM, kita ada suara penyokong. Dan untuk Sembang Selebriti kejap lagi tu pukul 3 tu, kalau ada rezeki tu, bolehlah masuk akaun Facebook anda yang dah berlapuk tu kan. Mungkin dah lama tak masuk, bolehlah masuk ke Facebook Selangor FM tau. Tu pada pukul 3 petang sekejap lagi.

kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. Simpan dan set dah cepat ke telefon

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello, enjoy ya dalam chain weekend pun kena beringat juga. Okay, baru je berlaku dalam negara kita, empat maut ya, nahas konvoi RXZ. Lebih 30 penunggang motosikal yang terbabit ya, ada 20 yang cedera. Okay, antara yang menjadi perhatian yang sekarang ini sedang berlaku dalam negara kita. Dan kepada anda juga ya, yang baru juga radio, selamat mendengarkan 101.9 dalam pilihan hujung minggu. Sekarang ini pukul 2.59 minit petang, lagi seminit lagi pukul 3 petang. Okay, dan sambil itu nanti nak jemput anda tahu untuk call bila untuk suara penyokong nanti boleh singgah ke TikTok Selangor FM pada pukul 5.30 petang. Dan untuk sekarang ini kita nak teruskan pilihan hujung minggu.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besti Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan Chill Weekend anda 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat. We'll be right back.

Anda pernah dengar tak Bukit Pelindung? Okey, bertempat di Bukit Pelindung ya. Seorang wanita masa dia hiking tu ataupun masa dia mendaki bukit tu, dia terjatuh lah pula. Okey, tapi sebaiklah abang-abang bomba pun datang menyelamatkan. Ya. Jadi, telah pun diselamatkan oleh anggota bomba ya di Pahang yang telah dimaklumkan juga oleh pegawai perhubungan mereka, iaitu okey, Tuan Zulfadli Zakaria yang memaklumkan wanita tersebut 37 tahun adalah alami kecederaan kat bahagian kepala, tangan, kaki. Tapi alhamdulillah anggota bomba telah pun datang ke lokasi untuk bantuan menyelamat. Okey, itu yang berlaku di Bukit Pelindung. Jadi kepada anda, semoga apa juga anda itu, aspek keselamatan insyaAllah diutamakan. Dan sesama itu ya, kita dengarkan lagu yang trend dulu sahabat kita. Sementara juga selepas ini kita bakal bersama dengan Hamzah Syamsuddin. Ini lagu Sofas, lagu yang bertajuk Janjiku.

do revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva,

0: memberi anda pengalaman baru bermula 12.5 hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan chill weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan chill weekend anda 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
3: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello, selamat datang cakap untuk anda. Tapi ni bukan suara penyokong tau. Ni suara pendatang baru. Cik, dalam industri seni. Selamat datang Hamzah.
4: Ya, terima kasih.
2: Hamzah Syamsuddin.
4: Syamsuddin.
2: Gitu. Awak seorang pelakon?
4: Yep.
2: Ke artis? Pelakon ke?
4: Saya baru-baru juga.
2: Oh, ada juga pelakon ni?
4: Ada.
2: Oh, bukan jago angkat berat?
4: Tak. Kan? Tak, hampir sama.
2: Oi, bukan awak ke yang bakal sertai sukan si tahun depan tu?
4: Tak, bukan. Orang lain.
2: Itu lain.
4: Kalau orang tu.
2: Macam sama je?
4: Tak.
2: Dan juga untuk Hamzah, kalau macam yang sekarang ini kan, baru bertapak ni, jalan sendiri ke ataupun di bawah syarikat rakaman mana?
4: Okay, untuk projek saya yang pertama kali ni, single saya ni, kita bekerjasama dengan lagu saja. Saya tak, saya bukan bawah label mana-mana.
2: Tak ada label mana-mana.
4: Tak ada.
2: Jalan sendiri.
4: Jalan sendiri saja.
2: Gitu. Dan juga kepada anda yang tengah dengar Suara FM, sambil-sambil suka berkaraoke, nanti minggu depan ada bintang kecil tau. Kalau jadi macam Hamzah, ada tak pengalaman sebelum ni masa kecil dulu menyanyi ke, ada tak?
4: Saya sebenarnya kak pernah masuk, boleh panggil angkat eh?
2: Boleh. Kak boleh di angkat
4: lah eh. Okay. Terantuk.
2: Okay. Terantuk nama dia. Comel dia budak ni. Okay.
4: Saya sebenarnya salah seorang peserta bintang P. Ramlee.
2: Bintang P. Ramlee. Yeah. Oh, tahun bila tu?
4: Saya rasa 2000, saya tak ingat, 2017 macam itulah. Saya
2: wow.
4: Rasa, tak ada peluang dan rezeki ketika itu.
2: Faham.
4: Jadi betul juga hari ini. Terima kasih Selangor FM juga beri peluang pada saya.
2: Alah. Dan juga nak dengar sikit awak nyanyi lagu P. Ramlee tu, boleh tak? Macam alamak, best je.
4: Boleh lah sikit.
2: Okay, 3, 4.
4: Kejap. dia order macam tu eh.
2: Aku nampak lah dia punya first time masuk radio.
4: Okay. Sikit lah, yang petak sikit je. Malam bulan di pagar bintang. Okay, sikit je. Okay, dah.
2: Hey, sikit sangat tu. Babak kan. Okay, orang tengah dengar ni sambil kat rumah ni, layan-layan. Habis dah. Lagi sekali, lagi sekali. Okay. Ready.
4: Alamak. Okay, bismillah.
2: 3, 4.
4: Malam bulan di pagar bintang makin indah. Sambung kak, lirik ni kak.
2: Kau ni kan. Kat tempat pentas kau tak boleh macam tu ni.
4: Ini kau ujian sebenarnya.
2: Dia buat satu. Dia memang macam tu.
4: Oh, iya ke?
2: Takkan 10 kali tu. Tak apa, lepas ni boleh practice untuk tenangkan hati, okay?
4: Yeah.
2: Nervous ke?
4: Nervous lah dengan
2: comel dia ni. Okay, tapi awak ada pengalaman bila masuk Bintang P. Ramlee, bukan calang-calang. Yep. Awak pentas suka ramai kan?
4: Betul.
2: Kenangan terindah, eh?
4: Kenangan terindah.
2: Okay, masa tu awak jadi wakil untuk, yelah maklum lah, Selangor FM dan juga radio RTM lain kan? Mm-hmm. Total ada 34 buah rindu. Masa tu awak negeri mana?
4: Okay, waktu tu dia tak cakap apa-apa lagi kak. Masa diuji bakat tu, cuma kan syarat utamanya lah lagu P. Ramlee. Dan selain tu saya pertaruhkan lagu Datuk Jamal sebenarnya. Ketika itu yang dia tarik sikit, macam tertumpu sebab ya dengan lagu Datuk Jamal tu. Itu je lah. Itu yang saya tak prepare lagu P. Ramlee. Saya prepare tapi dia tak suruh nyanyi lagu P. Ramlee pun. Dia minta lagu Datuk Jamal. Sebab dia nampak lagu Datuk Jamal tu terlalu jarang orang bawa lagu di sudut kamar hatiku tu. Lagu dia.
2: Lagu tu
4: jarang. Ya.
2: Tak apa, kepada anda, kita nantikan kejap lagi sesama singgah di live Facebook Song FM. Bolehlah juga saksikan Hamzah menyanyi kejap lagi lagu Datuk Jamal tu. Wah, ada confident. Lupa lirik lagi siap. Mari kita dengarkan dari lagu Hamzah nyanyi Malam Bulan di Pagar Bintang. Malam Bulan di Pagar Bintang ni versi siapa? Cita ke? Perempuan tu clue dia belum kahwin. Kulitnya hitam manis.
4: Dan Nova Izzah.
2: Yes. So kepada anda, kita dengarkan crush anda.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
0: Sembang Celebrity.
2: Menerusi 34 suara puncak prestasi ya, kembali bersama dengan saya Anis dan juga kita kena kenal bersama dengan Hamzah Shamsuddin.
3: Ya, saya.
2: Sebenarnya Hamzah Shamsuddin ni walaupun dia baru je macam serius-serius lah dengan single terkini ya.
3: Betul.
2: Terkini tak boleh lah, single sulung. Tapi sebelum ni pernah je masuk banyak pertandingan juga kan?
3: Betul saya. Betul kak?
2: Okey, antara yang terunggul tu cik.
3: Saya wakil Malaysia untuk Dandut Akademi Asia.
2: Boy, yang ada Dior semua tu ke?
3: Yang
2: Adetika,
3: Adetika kan? Betul.
2: Awak sama-sama Adetika musim dengan dia?
3: Waktu Tika saya separuh akhir dengan dia. Tapi dia layak ke ke pentas Indon. Yang untuk best yang tertinggi yang saya dapat ni pun top 10 juga. Tapi belum ada rezeki lagi.
2: Okey. Itu mungkin hebat juga kan pemilihan dia tu. Oh, lagu apa masa tu?
3: Masa tu
2: jadi lagu, kalau dengar Dandut ni bestnya. Wow.
3: Lagu daripada sebelah, daripada Indonesia lah. Rita Sugiharto nama dia. Yang patut yang lain tu lagu Malaysia.
2: Lagu apa tu? Lagu apa tu?
3: Waktu tu Semakin Sayang, Semakin Sayang Semakin Kejam.
2: Oh, Semakin Sayang Semakin Kejam.
3: Dia macam lagu,
2: bukan Semakin Rindu Semakin Asyik.
3: Tak.
2: Semakin Sayang Semakin Kejam. Macam lagu dia?
3: Sikit eh.
2: Okay. Wah, dia dah pandai dah. Kepada anda nampak tak betapa cepatnya dia berasimilasi dia.
3: Yeah, right. Bismillah. Untuk akak tau. Okay. Semua pendengar. Baik. Cukup-cukuplah. Jangan kau menambah cerita lagi. Terlalu banyak jahitan luka. Tak sanggup ku menahan sakit.
2: Lain terus jadinya ya. Kepada anda nak tengok ekspresi muka Hamzah, boleh singgah ke Facebook Selangor FM.
0: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama konvoy dan lebih energetik dengan kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9 Selangor FM.
2: Yang macam kawan-kawan kita tengok ni kan, Cik Timbul, terima kasih. Ni lah dia Hamzah Shamsuddin kita. Betul lah saya sebut
3: Hamzah Shamsuddin.
2: Okey, Hamzah Shamsuddin. Betul?
3: Shamsuddin.
2: Hamzah Shamsuddin.
3: Betul.
2: Yes, sedap nama awak. Sampai orangnya.
3: Alhamdulillah.
2: Okay, maknanya awak selesa berpakaian ni macam nak cakap ni, ala-ala hip hop style ke, baggy ke, kau tengok situasi ke macam mana?
3: Saya betul ikut situasi dan mood team saya.
2: Pakai
3: ni.
2: Pakaian ikut mood team.
3: Yeah.
2: Pertama kali dengar. Bagus dia memikir perasaan team dia. Selesa tengok aku pakai apa.
3: Betul.
2: Jadi hari ni mood hujan-hujan. Selesa dengan cap dia, jaket dia. Kalau awak selesa membawakan lagu pula, versi macam mana? Sebab tadi kata dia bawa lagu Datuk Jamal kan. Mm-mm. Macam anda juga yang tengah dengar Song FM, mungkin anda kalau berkaraoke dan suka irama tradisional ke, irama R&B. Kalau Hamzah,
3: kalau diri sendiri suka balada. Tetapi permintaan selalunya irama Malaysia.
2: You?
3: Uh-uh.
2: Hamzah Shamsuddin suka lagu balada. Mm-mm. Jadi lagu awak yang terkini tu lagu apa?
3: Balada.
2: Balada?
3: Sedih kau, lagu tu sedih.
2: Apa kau? Awak sedih ke lagu tu?
3: Lagu tu sedih.
2: Tak, tapi awak suka tak lagu tu?
3: Suka.
2: Suka. Confused. Dia berkisahkan apa?
3: Okay, tajuknya pun Masih Menunggu. Okay, cerita Masih Menunggu ni sangat besar kak. Okay. Kalau diri saya Masih Menunggu ni, saya diduga pelbagai dugaan ketika saya berkhidmat sebagai perkhidmatan awam ni. Saya kehilangan mak dan ayah. Ayah ketika itu saya berkhidmat jaga waktu tu COVID-19. Dan kita sibuk menjaga rakyat yang pastikan jangan keluar rumah, pakai mask. Tapi Tuhan menduga saya ayah pergi dengan penyakit itu. Terduduk seketika, setahun saya terduduk sebab saya bujang. Masa tu dengan usia yang muda, saya macam tak tahu nak buat apa. Dan datanglah Allah hantarkan wakil rakan-rakan perjuangan ni yang bagi semangat dengan family terdekat yang ada. Dan Masih Menunggu pula muncul, terus saya pegang.
2: Faham. Jadi ibu dengan ayah dua-dua
3: tak ada dah.
2: Tak ada dah. Yang ibu maaf tanya, dia kembali ke rahmatullah bila?
3: 2017. Sebelah saya juga, dengan genggaman terakhir.
2: Sebelah awak? Awak dapat genggam?
3: Yep.
2: Bestnya.
3: Maksudnya arwah kata, ayah pun sama. Ayah saya pun sama. Saya orang terakhir yang doktor telefon. Saya pergi pegang tangan juga. Dua-dua di tangan saya.
2: Tapi kita, yelah, faham lah kan. Kita sedia maklum. So, saya pun faham jugalah. Ayah telah pergi kan. Ini kan macam sementara. Yang sana tu yang kekal abadi. Dia cuma pindah alam je. Kalau nak fikir positif, betul lah tu Ustaz Badi Anwar kata kan. Cuma berpindah alam. Tapi ada, cuma pindah alam je.

0: sejuk.
1: Masih menunggu.
0: Masih menunggu. Okey, siapa dia punya komposer? Awak sendiri ke?
1: Tak, komposernya daripada seberang, jauh di sana.
0: Wah, pandai dia cari tempat yang antara lubuk terbaik ni kan.
1: Yeah. Untuk komposer saya daripada seberang iaitu Ilham Basoh, dan kini dia macam ni, dia perkenalan saya dengan dia sangat-sangat singkat di media sosial juga, Kak. Lepas tu, waktu tu raya haji, tiba-tiba tengah-tengah duk cek-cek, dia boleh diam. Dia kenapa dia diam? Saya salah cakap ke? Rupanya dia buat fresh untuk saya. Berdasarkan pengalaman cerita saya lah. Nah, dan terus dia bagi, okey tak Mas lagunya? Oh, okey. Tapi setahun saya silent sebab saya kekangan waktu tu, dan tahun ini finalnya keluar Masih Menunggu tu.
0: Cuma dengar sikit.
1: Ternyata kamu masih menungguku, begitu juga aku di sini. Sikit kan, cakap-cakap.
0: Yalah, sebab versi penuh kita nak dengar sekarang.
1: Bye.
0: Di Selangor FM, Hamzah Samsudin dengan lagu yang bertajuk
1: Masih Menunggu.

0: bersama-sama ya singgah di Selangor FM di Facebook juga ketika ini. Selamat mendengarkan di 100.9
1: Sembang Celebrity
0: bersama dengan Hamzah Samsudin yang first time keluar radio. Gitu. Macam. Sebelum masuk radio berapa hari tak bertidur ni. Wah, betul. Tiba jadi artis lah ni kan. Gitu. Tapi lagu pertama tu lagu balada tu. Dan juga kalau awak tadi awak cakap memang minat dalam lagu balada kan. Okay, mungkin boleh layan satu lagu balada. Tadi ada disebut Tan Sri Pramli, Datuk Jamal. Lagu Datuk Jamal lah.
2: Boleh? Boleh. Sikit.
0: Sikit lagu apa?
2: Jauh di sudut kamar hatiku.
0: Wow.
2: Ataupun di sudut kamar hatiku.
0: Silakan.
2: Alright. Saya ambil chorus dia eh.
0: Okay. Kau tak sampai jangan suarkan.
2: Okay.
0: Cubit nanti.
2: Okay. Pendengar semua nyanyi bersama boleh?
0: Okay. Pada anda. Hamzah nak nyanyi bersama.
2: Telah ku lupa detik hitam selamanya. Yang

0: Bersama. Itulah dia, Hamzah Samsudin. Yeah. Hari ini juga ditemani oleh
1: PA saya,
0: iaitu
1: Azlan.
0: Dan juga luar tu kita ada
1: abang saya,
0: Abang Alan. Gitu. Jadi terima kasih kepada Hamzah.
1: Betul.
0: Dia tak diam ni. Oh kan, menghabiti Mujik kan beritahu keempat. Mungkin okay, Hamzah ada ucapan khas kan, ringkas untuk pendengar Selangor FM. Tengah-tengah kepada anda, tengah-tengah ni.
1: Okay. Sebelum untuk pendengar, saya ada satu lagi permintaan untuk akak. Boleh?
0: Permintaan?
1: Boleh.
0: Buat apa dik?
1: Okay, cerita ni macam ni.
0: Okay, macam mana?
1: Nak nyanyikan satu happy birthday untuk pendengar Selangor FM yang hari ini, dan juga buat bos saya, Encik Azmi Mushabri, yang on the way ke Penang. Ada berita gembira untuk dia. Boleh tak?
0: Oh boleh lah, silakan.
1: Jom semua, mana yang pendengar Selangor FM yang birthday hari ni, saya ucapkan selamat ijadi, semoga sehat selalu, murah rezeki. Happy birthday. Satu, dua, tiga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to semua. Happy birthday to you.
0: Semoga bos juga yang diajakkan akan termakbul.
1: Amin, insyaAllah.
0: Salam dengan bos tu ya.
1: Boleh.
0: Bos saya pun tengah dengar ni tiba. Bos yang mana? Okey, kepada anda, selepas ini kita akan dengarkan berita pada pukul 4 petang. Thank you, Hamzah.
1: Welcome.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Sabah Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, calon SPM Don Kota Kemuning di Pulau mohon program tuition secara percuma. Jawa Barat pintu masuk strategik syarikat Selangor ke pasaran Indonesia. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Pelajar tingkatan 5 di Dewan Undangan Negeri Dun Kota Kemuning di Pelawa untuk menyertai program tuition rakyat Selangor PTRS bagi membantu mereka membuat persediaan menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Wakil rakyatnya S. Prakash juga berkata permohonan program tuition percuma anjuran kerajaan Selangor itu boleh dibuat melalui sekolah masing-masing atau secara dalam talian menerusi portal EPTRS. Pemilihan peserta akan dibuat oleh pihak sekolah. Jawa Barat dikenal pasti sebagai destinasi strategik pertama bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS serta syarikat berkaitan kerajaan JLC Selangor yang ingin mengembangkan perniagaan ke luar negara. Memanfaatkan saiz pasaran yang besar serta persamaan kekuatan ekonomi antara kedua-dua wilayah. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Invest Selangor Berhad Datuk Hassan Azhari Idris juga berkata, Jawa Barat dipilih sebagai lokasi pertama penganjuran sidang kemuncak perniagaan antarabangsa Selangor 2026 kerana kedua-dua ekonomi mempunyai kelebihan yang saling melengkapi dan juga berpotensi membuka peluang lebih luas di peringkat serantau. Beliau juga berkata antara objektif program ini di Bandung adalah untuk memberi pendedahan lebih luas kepada PKS dan juga JLC Selangor bagi meneroka pasaran serantau bermula dengan Jawa Barat. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah pun mempertimbangkan menjadikan Karnival Agensi Islam Selangor merupakan acara tahunan susulan sambutan lebih 2,000 pengunjung pada penganjuran zon ketiga di Masjid Jamid Solihin Kampung Kang Condarat. Menurut pengarahnya, Datuk Muhammad Syazihan Ahmad juga berkata, penganjuran secara berkala mampu membantu agensi Islam mendekati masyarakat dengan lebih berkesan menerusi pelbagai pengisian dan juga bersifat pendidikan dan kekeluargaan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM disarankan memilih laluan pendidikan berdasarkan minat dan potensi diri, bukan sekadar mengikut pengaruh rakan, keluarga ataupun tren semasa. Menurut Timbalan Dekan Akademi Fakulti Kejuruteraan dan juga Sains Hayat Universiti Selangor UNISEL, Dr. Norazian Syahari juga memaklumkan lambakan maklumat mengenai peluang pendidikan ketika ini turut menjadi antara cabaran kepada pelajar untuk menentukan hala tuju mereka. Majlis Pembandaran Selayang MPS telah pun mengeluarkan sebanyak 31 kaumpaun selain menyita barangan menerusi operasi pematuhan penjaja yang dijalankan di beberapa lokasi baru-baru ini. Perkasa tempatan PBT itu memaklumkan operasi membabitkan Jabatan Pelesenan dengan kerjasama Jabatan Pengawasan dan juga Keselamatan MPS itu bertujuan untuk memastikan aktiviti perniagaan dijalankan mengikut syarat serta peraturan yang telah pun ditetapkan. Dan hasil pemeriksaan mendapati beberapa kesalahan di bawah Undang-Undang Kecil UUK penjaja MPS dengan 26 kompaun telah pun dikeluarkan di bawah UUK 3, 3 kompaun juga di bawah UUK 16-1 dan juga 1 kompaun di bawah UUK 10-2. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan hujan dan rebut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Pasti jangan kongsi.

Sin. Cik Daya, kita nak dengarkan lagu tu tadi kan. Usah dengar kata orang stings. Semoga terhibur lah. Ya, saya sambil berada di Teluk Batik tu. Wow. Selamat bercuti, Daya. Dan untuk anda juga, selamat berehat setelah penat bekerja. Ya, senang sebab Jumaat. Bukannya saya santai hari ini dalam chill weekend. Dengarkan Selangor FM. Dan juga dari... Yelah kita duduk-duduk tu kan, sibuk pun je, kita doakan untuk saudara-mara kita yang berada di bumi Palestin. Kenapa? Yang terbaru, tentera Israel larang Mufti Besar Baitul Maqdis memasuki Masjid Al-Aqsa selama seminggu. Jadi larangan Israel telah kenakan terhadap Sheikh Muhammad Hussein, okay, yang juga merupakan Mufti Besar Baitul Maqdis. Itu yang tengah berlaku sekarang ini. Sama kita doakan, okay. Dan daripada Cik Siti Aisyah, sedap dan mawak ya. Awak dari mana, Cik Siti Aisyah? Maksudnya daerah mana kan? Negeri mana ke? Selamatlah mendengarkan 100.9 kepada Cik Siti Aisyah dan juga kepada anda. Di RTM Klik juga. Katanya nak dengarkan lagu M. Daud Kilau. Wow, lagu Salam Kasihku. Rosi pilihan hujung minggu Dato' M. Daud Kilau.

0: bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Hai, dah makan ke tu? Bukannya kata minum petang ya? Ni, makan tengah hari pun belum lagi katanya tu. Alamak, jangan ditahan-tahan, okay? Pergi jam selera dulu. Paling-paling tidak pun makan sesimple. Semoga terus bersemangat, okay? Nak menjalankan kerja anda itu, okay? Amanah dipertanggungjawabkan. Kalau jaga ahli keluarga pun, amanah juga. InsyaAllah rezeki mungkin jadi asbab, ya? Ditepukkan ke syurga, amin. Okay, ada gelagat seorang rider. Kadang, beli bawa balik kenangan anda. Mungkin ketika baru pertama kali mengurut orang ke, baru pertama kali masuk kerja, tak kisahlah dekat lapangan, dekat kilang, dekat rumah, kan normal kerja tempat dia tu bekerjanya di lokasi dekat rumah, kan rumah bos dia ke, rumah dia ke, kan sebagai pembantu rumah dan lain-lain, di pejabat ke. Selesai ni cara bekerja, cari makan. Begitu juga dengan rider. Tapi apapun, gelagat seorang rider yang kali pertama Kim jadi rider, comel aja. Kenapa sebab saya pun terhibur apabila membacanya. Dia customer order, jadi biasa rider kena ambil dulu lah makanan baru hantar ke rumah, betul tak? Ni customer tu baru je order, baru berapa minit dia dah call, dia tanya, kak rumah kat mana kak? Terkejut pula. Yang order tu terkejut, akak tu terkejut. Awak tanya ni macam awak ada depan rumah saya ke? Kata, tu lah saya tak tahu rumah kak yang mana satu. Kau dah ambil belum makanan? Oh, kena ambil makanan dulu kau kena ambil makanan dulu. Baru hantar kat rumah kak. Okey. Dia macam tu Lepas tu dia tanya pula dekat ruangan chat. Kenapa kak pin location ni macam kat kedai kak? Yelah, kat kedai lah sebab ambil dulu makanan akak tu. Macam tu cara dia. Kau pertama kali ke apa dik? Pertama kali ke? Patutlah. Macam ni, kau pergi dulu restoran tu, kau dah ambil order akak, baru kau cari rumah akak ni. Okey. Akak boleh bagi location tak? Sebab saya dapat location ni macam dekat tempat ni sekian-sekian ni. Betul ke? Terus dia tanya, pertama kali dik tak apa kak, minta maaf kak Tak apa. Boleh, okey je. Akak tu, customer tu ajar dia. Maklumlah sebab rider tu kali pertama. Cute je. Jadi kepada anda, ya mungkin kali pertama biasalah kan, kali pertama terbuat salah ke, ya kadang tu seminggu tu memang kena hadap betul lah sebulan ke, ada yang sampai menangis dalam toilet ya. Tapi insyaAllah semoga semuanya tu menjadi pembakar semangat. Okey, selamat bertugas kepada yang bertugas. Dan kepada anda, salam Sabtu. Santai-santai juga di hujung minggu dengan lagu Cinta Tersimpul Rapi.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, sepanjang Piala Dunia dengarkan Suara Penyokong setiap hari pada pukul 5.30 petang hingga pukul 6.30 petang. Dan juga yang ini terkini, kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985. Ah, dah kena apa pula ni? Okey, aktiviti menangkap hasil laut tanpa lesen ataupun tanpa kebenaran Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Berlaku kat mana? Ini berlaku dekat Kelang. Okey, di Pelabuhan Kelang ada satu bot nelayan menjalankan aktiviti menangkap hasil laut secara haram. Okey, telah pun ditahan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Okey, di perairan Kapar. Ha, tapi itulah, bukanlah rakyat Malaysia. Okey, ha, jadi telah pun ditahan oleh anggota maritim. Itulah cari rezeki. InsyaAllah kita usaha sebaiknya untuk cari rezeki yang halalan toyibat. Kepada Kak Zaini dan juga kepada anda, selamat minum petang, kata sahabat kita. Alah ni lupa nak makan, betul dah perut rasa lapar. Dia buat comel pula, cubit kan. Mari kita dengarkan lagu ni, Adam dan Hawa.

0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Bek tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam bek tangan ni. Ada seringgit dua je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu ha.
1: Beragut tu bukan tahu dalam bek tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Beragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Hmm. Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.

0: Anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Selamat pagi, mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan nanti selepas berita pukul 5 petang, saya kembali temankan anda bersama dengan secantik manis kita, peniaga kita. Siapa? Nantikan kejap lagi, okey? 5 suku.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Ratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri DUN N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di DUN N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, DUN N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disarankan hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Sipar Renggam untuk proses penyubelahan undi. DUN N26 Macap menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan dan calon Barisan Nasional Dato' An Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Maharan ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
3: Baik Taufik, berbaki kurang 1 jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharan ini menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik, data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di DUN ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih Najib. SPR dalam peringkat itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang kena kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi. Walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman. Menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine, kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor, lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Ucapkan untuk anda yang sesama minum petang ni, kalau dapat Lazana cheese lele lagi kita bersama dengan Taukinya. Kita ada Puan Aziz.
1: Ya, saya.
0: Assalamualaikum cikgu.
1: Waalaikumsalam.
0: Alah cikgu kita cikgu macam subjek apa cikgu?
1: Kerja tadika saja.
0: Produk tadika yang pandai kan, di Little Khalif kan, dan juga cikgu bersama dengan rakan bergaduh ke? Bukan rakan bergaduh
1: Bercakap.
0: Rakan bercakap, iaitu
1: Azani.
0: Okey, kita nak panggil Zani ke Azani?
1: Zani.
0: Sweet je orangnya, glowing. Ni sebab selalu membakar lah Zani kan? Itu yang muka dia
1: kan? Membakar kalori ya.
0: Okey, jadi hari ni berkongsi berkenaan dengan Lazana Cheese Lele ni. Macam mana dengan permintaan dia, Azim?
1: Alhamdulillah, sebenarnya actually saya baru je start Lazana Cheesy Creamy ni by Azim. Baru almost 2 weeks lah.
0: Oh, show me. Tapi yang sebelum ni banyak juga kan? Jualan macam-macam
1: Bukan
0: order cookies ke?
1: Kecil lele.
0: Macam-macam kan? Kadang tu nak juga lah buat-buat lain juga kan? Walaupun yang biasa. Kiranya ni orang jenis masuk dapur lah ni.
1: Suka lah
0: kan? Kalau kuih yang paling selalu buat apa?
1: Kochi lele.
0: Dengar tu kepada anda. Kochi tu tapi versi Aziz ni memang sangat tak lokek lah dia punya lele dia tu kan. Macam mana nak dengan Zani? Ni sekali buat kau ataupun awak dia sendiri juga?
1: Kalau ikutkan dulu pun pernah juga buat. Saya buat Vienna Roll ada. Pernah juga niaga kecil-kecil jugalah. Sebab asalnya berniaga sekali dengan kakak kan. Sekarang mau tertolong kakak lah.
0: Marketing. Comel. Jadi kepada anda, yang menariknya jualan dia tu sangat laris dan luar biasa. Pagi buta kan orang dah order kan.
1: Betul.
0: Apa agaknya resepi kot lah Puan Aziz boleh share sedikit yang membuatkan dia sedap tu?
1: Actually saya memang suka makan lasagna. Lepas tu ada sekali saya nak keluar, tapi bila saya beli, okay, dia tak kena dengan cita rasa saya dah terlalu masam. So saya improvise balik. So saya punya resipi ni saya terangkan secara ringkas lah. Lasagna saya menggunakan sos pasta tomato, sos putih bechamel yang creamy, serta beberapa jenis keju yang premium lah, untuk dapatkan hasil tekstur yang lembut. Semua tu saya buat lapis by lapis, buat 4 lapisan, dan alhamdulillah dapat rasa yang bercream, cheesy dan cheese pool tu.
0: Yang awak nak tu lah. Dia kadang-kadang macam tu kan, kita expect macam yang kita nak tu, tapi bila dah makan dan beli tu, alahai, potong kan. Jadi baik buat sendiri macam tu kan. Buat sendiri orang order. Apa Zani tu, dia bisik-bisik tak dengar. Cakap je apa dia?
1: Puas hati. Saya makan tu. Saya jadi ketagih. Sebelum masuk roti pun saya dah makan dulu dah.
0: Oh, ya ke?
1: Dekat kereta. Saya makan dulu tadi.
0: Macam mana untung ni? Sini masak sini jual.
1: Adik-adik kan? Adik-adik insyaAllah berkah.
0: Kan amin. Jadi kalau harga jualan awak macam mana?
1: Okay, saya ada 3 saiz. Regular, berat dia 300 gram. Saya jual RM13. Untuk medium, 450 gram, RM17. Dan jumbo, boleh makan 2 hingga 3 orang lah. Okay. RM19, 550 gram.
0: Maknanya harga bermula dari
1: RM13.
0: Sampai?
1: RM19.
0: Masih lagi range belas-belas ringgit hebat marketing. Dah study awal dah.
1: Allah Akbar.
0: Korang nak cek tinjau Instagram, Facebook, TikTok, Thread, pakai apa?
1: Saya punya Facebook dengan Instagram Nurul Azian Hashim. Untuk TikTok saya Teacher Azi 2.
0: Teacher Azi 2 itu TikTok?
1: Ya, betul.
0: Teacher Azi 2. Tadi apa? Facebook Thread tadi?
1: Facebook dengan Instagram Nurul Azian Hashim.
0: Nurul Azian Hashim.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita tengoknya punya dekapnya. Kalau dia letak tu, letak apa? Lasagna apa?
1: Lasagna Cheesy Creamy.
0: Betul.

0: selamat datang kembali dalam Miss On Air bersama dengan saya Anis dan juga kita ada Aziz.
1: Ya, yes, saya.
0: Dan juga Zani, ya. Yes, oh, punya adik-beradik katanya. Kan, ha, meniaga lasagna, cheese lele. Habis cookies semua jual lagi tak?
1: Cookies tengoklah dekat raya tu, insyaAllah.
0: Oh, begitu. Okey, kepada anda kalau nak cuba, inilah dia terbaik. Orang ni cantik, begitu juga dengan makanan jualan itu. Sememangnya. Yang paling ramai suka... awak buat satu jenis je kan?
1: Saya buat beef lasagna, beef je.
0: Beef je? Itulah bagus tu. Kan orang suka beef kan? Kalau Zana macam mana? Zani dah rasa dah kan?
2: Dah rasa dah.
0: Aduh, bahaya. Nanti lepas ni dia suruh akak, aku nak akak
2: belajar. Bertandang rumah dia je.
0: Kan, jadi seronok tak berniaga di Reddit?
1: Alhamdulillah lah, sebab kita saling support kan. Itu yang penting. Sebabnya memang kita meniaga start daripada mak abah lagi lah. Mak abah dulu meniaga goreng pisang, air kelapa kan. So kita bawa lah generasi meniaga tu.
0: Tapi jual lasagna cheese lele je. Kepada anda kalau nak rasa, tengok saiz dia tu ni juga. Tak adalah kiranya macam harga belas-belas ringgit tu, kira sesuai lah. Dan maksudnya mungkin kategori murah ke kan. Jadi kepada anda boleh cuba. Boleh order. Kalau nak order macam mana?
1: Okay, kalau nak order boleh WhatsApp saya lah. Saya 010-822-5219. Okay, insyaAllah saya akan balas on time.
0: Ataupun boleh cari juga kat media sosial. Paling aktif kat mana?
1: Saya alhamdulillah buat masa ni semua lah.
0: You sebutan adalah
1: TikTok, Facebook, right, dengan itulah Instagram.
0: Thread pun lain juga kan?
1: Thread ada, tapi itulah nak kena tengok balik.
2: Netizen je tengok-tengok.
0: Wah, gitu. Tak apa, ni ada netizen sebelah ni. Khabar ni kepada anda, ialah sambil berniaga juga kawan kita ni suka menyanyi. Berniaga kita ni dia suka nyanyi, babe. Aziz dan juga Zani. Lagu apa tu?
2: Yang biasa saya kita nyanyi.
0: Jarang ni, tak pernah pun sebenarnya dapat permintaan daripada peniaga. Akak, kami nak nyanyi boleh? Boleh lah. Aku nak nyanyi-nyanyi lah, dek. Lagu apa? Bakar Wali? Wow. Kita dengarkan peniaga lasagna cheese lele. Lagu Bakar Wali sikit. Sila.
1: Drift

0: Asyik.
1: Wow. Epipilum exetalum. Apa tu? Itu adalah bakar wali dalam bahasa saintifik. Thank you, Anzi. Thank you, Zani. Jumpa lagi. Selamat niaga. Ya, kemudian jumpa dia dengan dia.

0: Hello, selamat petang ucapkan untuk anda. 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Juga boleh hantarkan WhatsApp ke Selangor FM.
1: Simpan dan set dalam cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello. Sama kita Bang Ibrahim S. Oh, penyokong Tegar Spanyol bang eh.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suka lah tu Spanyol menang.
2: Hai, juara, bakal juara.
0: Aduh, hai memang. Tapi saya kagum lah dengan apa punya ramalan tu tepat pula tu. Ngam pula dia cakap 2-1. Eh betul lah 2-1 sama kan.
2: Ya, boleh.
0: Daripada dulu sampai sekarang main tetap juga sokong Spanyol. Apa paling suka dia punya bahagian apa bang? Bertahanan ke? Striker ke? Ke macam mana?
2: Apa tu?
0: Yang paling berminat pasal Spanyol ni dia punya apa? Ke JC?
2: Dia bukan JC tapi permainan. Permainan dia orang tu.
0: Yeah,
2: game dia orang dia, pasal game dia orang, permainan dia orang, disiplin dia orang, permainan dia orang tu bagus. Daripada dulu dia orang maintain. Dia maintain kan.
0: Kan. Kan kita tahu kan belanggar pula lah dengan pengadil England waktu kan Belgium dengan Spanyol belanggar lepas tu tapi pengadil dari England dia minta maaf lah. Kan memang jadi macam tu bang eh, tengah lawan yelah pengadil pun ikut, kena ikut lari juga kan.
2: Ya bang, itu kan terlanggar tu ada betik-betik tu kan, itu ada dalam permainan kan.
0: Abang Ibrahim pernah jadi ni ke pengadil?
2: Oh, pengadil main suka-suka tu boleh pernah juga lah. Jadi pengadil suka-suka, jadi setakat permainan biasa tu kan. Tapi yang besar-besar tu tak adalah. Okay. Yang besar-besar tu kita pernah biasa-biasa bermain lah juga. Kita dulu kan minat kita bermain bola sepak. Bermain bola sepak bermain juga. Tapi saya lebih kepada takraw
0: masih. Wow, takraw eh?
2: Ya.
0: Okey, kita borak takraw nantilah kejohanan takraw dunia tu, okey?
2: Insya-Allah.
0: Terima kasih. Boleh?
2: Saya pernah menjadi pemain antara pemain-pemain negeri dan juga pemain angkatan tentera dululah masa takraw ni.
0: Wah, wow, alhamdulillah. Fit lah ni. Okey. Terima kasih ya bang Ibrahim. Nanti kita insya-Allah ada rezeki tu borak lagi eh.
2: Ya, insyaAllah.
0: Okay, thank you. Itu sahabat kita, Abang Ibrahim S. Kadang korang dengar suara kan macam-macam dengar je. Macam, kat mana eh? Dah tahu ya, Abang Ibrahim S kita sangat supportive.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
1: We're ready.
4: We're ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready too.
12: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
13: Dari peminat kepada peminat, saya pun peminat anda. Anda pun peminat World Cup. Sesamalah kita kan, so suka je. Kalau nak serius, no kan, serius tu tak boleh lah kan. Ni kita sesantai je. Kalau nak telefon ke radio pun boleh, ataupun nak hantarkan voice note pun boleh juga.
14: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selamat FM, pilihan tepat.
15: Hello England atau Perancis. Dan kita harap Mbappe dapat penyaring terbanyak lah Piala Dunia kali ni.
13: Wow, sahabat kita katanya pilih England ataupun Perancis untuk juara World Cup pada AC 2026 ini. Okey, kalau dia minat dengan Mbappe, kepada anda juga peminat Mbappe, yang terkini pasal Mbappe ya. Dia ada macam mana cakap ya, senator Paraguay. Okey, adalah keluarkan kenyataan berbau perkauman tau. Lepas tu dia persoalkan identiti kebangsaan untuk Mbappe tu. Jadi Mbappe ni kira bengang lah. Jadi pendek kata Mbappe ni berisiko pula kena penjara. Padahal orang yang cakap pasal dia. Tapi sebabkan orang tu berpangkat senator Paraguay, makanya sekarang ni kes sedang dipertimbangkan untuk berjalan di mahkamah. Satu pula dah. Itu pasal Mbappe lah yang terkini. Ada juga sahabat kita ya, Zain berada di sementer. Apa khabar Zah? Okay, kata Zah, Spain layak separuh. Betul. Nanti okay, katanya final Perancis dengan Argentina ni. So gitu. Itu sahabat kita. Macam mana pula dengan anda untuk malam ni lah, terutamanya kan Norway dan juga England. Tak adalah malam pagi lah kan, 5 pagi nanti Norway dan juga England. Siapa peminat Haaland? Haaland dengan macam-macam FYP pasal Haaland juga ni ha, kan. Daripada kelakar, daripada serius. Tapi dia bagus kata-kata semangat dia. Ada video yang tular jugalah kan pasal Haaland dia tengah buat workout dekat gym, tengah kayu basikal lah kan. Lepas tu, adakah saya nak kayu basikal? Tak. Tapi adakah saya kawin basikal? Ya. Kenapa? Sebab dia bagus untuk tubuh badan saya. Jadi saya buatlah sebab dia bagus untuk saya. Macam tu je, simple je ayat dia. Tapi macam kan, kadang kita malas tapi kita merajinkan diri kita. Bukannya sebab kita nak, tapi sebab kita tahu itulah yang terbaik untuk kita. Gitu. Okey, apapun katanya Nis, pada saya final nanti tetap jugalah kan. Ini adalah penyokong Perancis Awak sokong Perancis ke sokong Argentina? Zah. Juga ada Cik Zaiham Razak tengah memandu katanya. Okey-okey. Ini adalah follower Tega Argentina. Siapa lagi peminat Argentina?

0: suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, dari sahabat kita, ya. Okey, Amah hantar kepada Selangor FM. Terima kasih banyak. 019-330-4425. Jadi, selepas Perancis telah pun menewaskan Maghribi. Jadinya, Perancis telah pun melayakkan diri mereka ke peringkat separuh akhir dan semalam. Spanyol juga. Makanya hari Rabu nanti pukul 3 pagi, Perancis dan juga Spanyol. Ini kita ada sahabat kita, Baharin Suhoid.
2: Saya rasa final Argentina dengan Norway.
1: Oh,
2: itu yang saya nampak lah. Argentina Norway final 2026.
1: Argentina Norway. Okay, bye-bye. Terima kasih Cik Marin. Okay, Argentina. Tapi kita tengok dululah kan. Dia menang kuti.com untuk edisi esok dengan Switzerland tu. Tapi Norway, kisaran dia sokong England ke, saya tetap dengan Norway. Gitu. Siapa lagi peminat Norway? Okay, apapun ni, yang juga minat dengan Argentina, kata Zah yang berada di Sementara. Okay, katanya kita memang peminat Haaland. Sebab Haaland daripada Manchester City kan. Jadi kalau Norway menang, tak terkejut pun kalau mereka final ni. Tapi saya menjangkakan Argentina bakal mengangkat piala kali ini. Gitu. Kita saksikan keputusannya nanti. Okay, kita update balik untuk edisi pagi esok. Norway dan juga England untuk suku akhir nanti kan. Dan juga Argentina 9 pagi bersama dengan Switzerland. Untuk Norway dengan England pukul 5 pagi. 9 pagi Argentina dan juga Switzerland. Siapakah yang bakal melayakkan diri mereka ke peringkat separuh akhir. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi esok waktu yang sama. Selepas ini, Abang Long akan sambung berbual dengan anda dalam Suara Penyokong.

0: 8888 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
0: Trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli-boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, lihat tempat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat tentu, anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Moga dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat. Terima kasihlah terus dia mendengarkan Selangor FM. Dan terima kasih juga menjadikan Selangor FM sebagai radio nombor 1 di hati anda, dan juga radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih Anis, selesai sudah temankan kita untuk Chill Weekend, edisi pertemuan hari ini, hari Sabtu 11 Julai 2026, bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijrah. Kembali lagi suara ini Hazman Haji Osman, temankan anda untuk layan hujung minggu 6 petang sampailah ke pukul 12.30 malam. Dan di jam yang pertama, setengah jam yang pertama ni, kita ada sambungan daripada apa yang Anis telah pun kendalikan tadi, segmen yang diberi nama Suara Penyokong. Jadi jom anda rakan-rakan pendengar kita, anda sokong pasukan mana yang akan berentap dalam suku akhir yang akan berlangsung 5 pagi esok, Norway dan juga England. Kemudian selepas itu pertemuan antara Argentina dan juga Switzerland. Anda boleh hantarkan voice note anda ke 0193304425 sahabat kita.
1: Hai, nama saya Jumani. Untuk game Norway lawan England, saya support Norway. Go Norway.
0: Okey, itu yang pertama, dia support ataupun dia sokong pasukan Norway. Okey, lepas ni kita akan kembali lagi borak-borak tentang lawan

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, di talian kita ada Cik Musa. Assalamualaikum, Cik Musa.
2: Waalaikumsalam.
1: Tengah Padang ke kat mana ni?
2: Dekat luar, dekat apa, Little Bangi, macam uptown lah.
1: Untuk makluman anda, pendengar-pendengar, Cik Musa kita ni pakar sepakan penalti tau.
2: Jangan.
1: Jadi untuk perlawanan malam ni, macam mana? Awal pagi esok?
2: Awal pagi esok. Antara England dan Norway ke?
1: Yalah, yang mula-mula.
2: Saya memilih England lah, Along.
1: Sebabnya, dia tim kuat ke macam mana?
2: Bukan disebabkan tim kuat, tapi disebabkan prestasi dia sejak ke belakang ni, dia sentiasa mencapai top 4 terbaik. Dia ada World Cup ataupun Euro. Dia balik pada World Cup pun dia tetap top 4. So untuk kali ni, saya tetap memilih England sebab dia squad depth dia pun bila sungguh kuat. Substitute yang ada pun tak mengacau game.
1: Okay.
2: Tactical yang coach nak pun takkan berubah. Sebab apa yang main pun sama je gameplay dia. Dan dia main secara berpasukan lah.
1: Okey, mana suara daripada Cik Musa menyokong England. Suara daripada DJ yang bertugas petang ni, dia sokong Norway. Ya? Jangan gelakkan tau.
2: Baik, kita tak boleh pandang rendah pada Norway. Sebab kita tahu, 3-4 player Norway bermain di Liga APL. Dan diorang memang sangat kenal player-player England ni.
1: Sebab
2: contoh
1: itulah.
2: Defend dia, midfield dia, striker dia sendiri.
1: Okey, itu untuk perlawanan yang pertama. Perlawanan yang kedua, Argentina dan juga Switzerland.
2: Saya rasa tetap Argentina.
1: Walaupun ramai sekarang ni penyokong peminat-peminat bola yang rasa macam bengang je dengan Argentina kan.
2: Diorang mengatakan anak FIFA ya.
1: Macam mana, apa komen?
2: Bagi saya, selalu yang kalah akan bersuara begitulah. Sebab ini bola sepak, macam mana kita nak mengatakan itu anak FIFA, sedangkan kita ada rule. Di dalam permainan bola sepak ni, kita tahu ada rule dia. Dan mana selagi tak melanggar rule, tak salah lah maksud saya.
1: Jadi maknanya itu sekadar pandangan daripada setengah pihak. Betul, lah ya. Jangan gaduh-gaduh. Kerana bola,
2: betul,
1: jangan gaduh-gaduh. Jangan nak lempar kursi bagai.
2: Ya, betul.
1: Kita ada semangat kesukanan. Okey, jadi setakat ini tim yang bakal kata orang masuk ke semifinal pada pandangan Cik Musa.
2: Yang bakal ke semifinal, saya memilih selain Spain dan Perancis, England dan Argentina lah.
1: Itu ya, empat pasukan menjadi pilihan. Dan Abang Long dipahamkan masa awal dulu pun Cik Musa dah target dah ya, dah betul. Dapat bayangan pasukan yang akan melangkah setiap pusingan.
2: Ya betul, sebelum start World Cup saya dah predict. Masa keluar grouping, saya tengok saya hanya agakkan saja. Empat tim ni akan pergi saya. Tapi tak sangka betul pula. Mungkin kebetulan.
1: Jangkaan menjadi kenyataan ya.
2: Betul.
1: Alhamdulillah. Okey, Cik Musa, terima kasih banyak sokongan. Baik. Kata-kata semangat untuk dua pasukan yang awak berikan kemenangan untuk pada malam ini.
2: Buat yang terbaik, goal first dulu. Itu membunuh tim sekalawan.
1: Biar dia dengar kan, dia alih bahasa pakai Google kan. Terima kasih Cik Musa. Assalamualaikum. Okey, anda yang lain kalau nak telefon belum, 0322873203 ataupun 0322873204. Kalau nak hantar voice note anda, hantarkan ke WhatsApp Bisang FM di 0193304425. Layan hujung minggu Selangor FM, pilihan tepat.

cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus. Dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click. Full Harmony.

0: Okay, Selangor FM dah pun 6.21 minit petang. Kejap lagi insyaAllah 6.30 minit petang akan kami bawakan kepada anda untuk rancangan Mawadah yang diterbitkan oleh Awan. Dan pastinya untuk ketika ini anda bersama dengan Balung, kita nak raikan suara penyokong sama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Jadi seperti mana yang kita maklum, hari ini pun dah berlangsung perlawanan untuk suku akhir antara Spanyol dan juga Belgium yang berkesudahan dengan Spanyol 2 Belgium 1. Jadi dengan kemenangan ini Spanyol ataupun Spain mara ke separuh akhir dan akan bertemu pula dengan Perancis ataupun France pada 14 Julai 2026. Itu ceritanya. Dan malam ni juga pastinya awal pagi nantilah, bukan malam akan kita sama-sama saksikan perlawanan antara Norway dan juga England. Dan juga perlawanan di sebelah pagi nanti kita ada Argentina dan juga Switzerland. Jadi anda sokong pasukan mana? Kita dengar suara daripada sahabat-sahabat kita. Silakan Iqmal.
1: Hai, nama saya Iqmal. Untuk Argentina lawan Switzerland, saya sokong Argentina. Let's go Argentina.
0: Okey, tu semangat penyokong pasukan Argentina. Yang ni pula siapa?
2: Hai, nama saya Hairi.
0: Hairi.
2: Norway lawan England, saya pilih England. Let's go England.
0: Okey, itu penyokong pasukan England.
3: Assalamualaikum, nama saya Koyum. Untuk game Argentina lawan Switzerland, saya akan sokong Switzerland. Let's go Switzerland.
0: Okey, terima kasih Koyum menyokong pasukan Switzerland yang akan berhadap dengan Argentina.
4: Hai, nama saya Haziq. Untuk game malam ni, Norway versus England, saya sokong Norway.
0: Come on. Terima kasih Haziq.
5: Hai, saya Luqman. Untuk game malam ni, Norway lawan England, saya sokong England. England, let's go.
0: Okey, sama-samalah kita nantikan perlawanan. Mukrish, silakan.
6: Saya Mukrish. Untuk game malam ni, Norway versus England, saya sokong England. Let's go England, let's go.
0: Ramai sokong England
7: Assalamualaikum Abalong.
0: Waalaikumsalam.
7: Macam semua tahu, Nabil penyokong tega Portugal. Tapi apakan daya, Portugal dah terpaksa mengucapkan selamat tinggal lebih awal. Jadi buat sementara waktu ni, Nabil tukar angin dulu. Nabil istiharkan diri sebagai penyokong France. Jangan kecam ya Balong. Untuk pilihan game pagi esok, Norway dan England, Nabil pilih Norway. Argentina dengan Switzerland, Nabil pilih Switzerland. Apapun ini hanyalah ramalan seorang peminat bola. Yang penting kita teruskan sokongan dan layan aksi bola sepak terbaik. Buat semua peminat bola yang nak tengok perlawanan dengan lebih mudah, jangan lupa saksikan siaran langsung kejohanan bola sepak pilihan anda bersama RTM. Boleh tonton menerusi RTM Click atau platform rasmi RTM yang tersedia. Jom sama-sama meriahkan bola sepak. Menang kalah belakang kira, yang penting semangat bola sepak tetap membara. Selangor FM, pilihan nombor 1 orang Selangor. Go!
0: Okey, itu dia pasukan apa penyokong pasukan Portugal yang dah pun beralih arah ke pasukan Perancis. Dan untuk malam ni dia sokong Norway dan juga Switzerland. Okey, terima kasih banyak Nabil atas kata orang apa yang awak kongsikan untuk petang ni. Terima kasih juga mempromosikan untuk semua memilih RTM untuk menonton kesemua perlawanan dalam Piala Dunia FIFA 2026. Come.

0: Charles.
1: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Ada pun mazhab Imam Malik. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi Makkah, pergi ke Taif ke, pergi ke Riyadh ke, tuan-tuan sekalian, tengok-tengok ada orang Arab pakai seluar pendek aja. Isteri dia tutup habis. Isteri dia tutup semua, tuan-tuan sekalian. Nampak mata aja, tuan-tuan. Mata bukan ada dia tutup juga. Tapi tang suami tu pakai seluar pendek, tuan-tuan, nampak lutut. Yang tu jangan bicara lah. Kenapa? Sebab mereka mazhab Imam Malik. Mazhab Maliki kata, tak apa, lutut tu bukan aurah. Bila kata bukan aurah, maka boleh dibuka. Itu mazhab Malik. Mazhab Maliki, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kalau kita tengok dekat KL pun, tuan-tuan, kan? Kalau kita pergi dekat mana tempat tu, Bukit Bintang, yang banyak orang Arab kat situ, tuan-tuan, banyak yang pakai seluar pendek. Tapi isteri dia tutup semua. Itu bukan mazhab Syafi'i tu. Itu mazhab Imam Malik, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi kita mazhab Syafi'i, wajib tutup lutut dengan pusat, wajib kita tutup, tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak tutup, dosa tak juga? Dosa juga. Kenapa? Sebab tak sempurna tutup yang wajib tu, melainkan dengan menutup pusat dan lutut. Okey. Baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, aurat laki-laki ni ialah auratnya di hadapan perempuan yang halal nikah dengannya. Ni jangan terkejut, tuan-tuan, jangan terkejut. Pasal apa kata jangan terkejut ni? Kemungkinan tuan-tuan sekalian kita pertama kali dengar, ataupun mungkin benda ni sangat sangat asing pada kita, tuan-tuan sekalian. Aurat laki-laki di hadapan perempuan yang bukan yang bukan saudara mara dia, bukan mahram dia, tuan-tuan. Okey, aurat laki-laki yang di hadapan perempuan yang bukan mahram dia. Mana aurat dia, tuan-tuan sekalian? Dalam kitab ni kata auratnya, aurat laki-laki di hadapan perempuan yang halal nikah dengannya. Jadi bukan mahram dia lah. Aurat kita dengan orang perempuan lain, orang perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram kita, tuan-tuan. Mana aurat kita? Tuan-tuan, agak-agak, tuan-tuan, mana aurat kita? Seluruh badannya. Ini biasa dengar tak? Tak biasa dengar, tuan-tuan. Dalam Arab pun kata macam tu. Dalam kitab Jawi pun kata macam tu. Kalau dalam yang Arab ni dia kata, indan nisa'i al ajnabiyyati jami'ul badan. Ini dalam kitab yang Arab ni kata, tuan-tuan, dia kata aurat lelaki indan nisa'i ajnabiyyi, di sisi aurat lelaki, di sisi di hadapan perempuan yang ajnabi, perempuan yang bukan mahram dia, jami'ul badan. Tapi ada huraian. Sebab tu tuan-tuan sekalian, minta maaf bercakap, minta ampun berkata-kata, tuan-tuan sekalian. Sekarang ni kan kita laki-laki, jami'ul badan ni mana? Bila sebut sekalian badan, sekalian badan, yang kita faham badan mana, tuan-tuan? Tak termasuk kepala lah. Tak termasuk kepala, tuan-tuan, sebab kepala tak masuk dalam badan. Jadi kata jami'ul badan ni, tuan-tuan sekalian, ialah daripada tengkuk bawah, tuan-tuan sekalian, sampailah ke betis. Maksudnya daripada sini, daripada lengan pergelangan tangan ni, yang ni tempat timbul ni, tuan-tuan sekalian, ni ini dan sampailah kita punya buku lali kita, tuan-tuan sekalian. Itu adalah makan jami'ul badan. Sebab tu minta maaf cakap, minta ampun berkata-kata, tuan-tuan sekalian. Kalau kita pakai lengan pendek, kita berjalan, tuan-tuan sekalian, ditengok oleh perempuan yang ajnabi, dilihat oleh perempuan yang ajnabi. Perempuan yang ajnabi maksud perempuan yang bukan mahram kita, mana perempuan yang boleh kita kahwin dengan dia, tuan-tuan. Enak, kita pergi kedai makan, kedai mamak, kedai restoran, pergi. Enak, tuan-tuan, dalam perempuan, dalam tu banyak perempuan. Kita pakai lengan pendek ataupun kita pakai baju tak ada lengan, tuan-tuan sekalian, laki-laki. Haram tak hukum dia. Setengah ulama kata, tuan-tuan sekalian, andai kata perempuan tu bersyahwat menengok, melihat kita, enak kita pakai lengan pendek, enak kena nampak lengan kita bersyahwat, maka kata dia hukumnya adalah haram. Hukumnya haram, tuan-tuan sekalian. Enak kalau perempuan tu bersyahwat tengok badan kita. Enak yang kita tak tutup aurat ni kita, tuan-tuan. Enak kita tak habis jami'ul badan tu kita tak buat. Enak jami'ul badan. Enak maksud jami'ul badan tu badan. Anak satu badan tak termasuk kepala lah. Anak jadi kepala tu bukan badan. Anak kalau tutup kepala juga parah juga tuan-tuan kan. Nak kena pakai telekong pula. Ini bukan kepala, bukan badan. Badan daripada tengkok ke bawah tuan-tuan. Masuklah tangan, perut, anak belakang, paha, sampailah kita punya tulang buku lali tuan-tuan sekalian. Itu jami'ul badan.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: macam paling kurang tuan-tuan sekalian, anak, kalau ada perempuan tengok, anak, dia tengok dalam berdetik hati dia, amboi. Ha, bila sebut amboi, haram hukumnya tuan-tuan sekalian. Ha, sebab tu lelaki-lelaki kena biasakan pakai lengan panjang lah. Anak, walaupun nak jogging pun tuan-tuan sekalian, ha, pakailah lengan panjang, tutuplah kita punya lengan kita ni. Walaupun tak sadar sekalipun, kan, tutuplah. Anak, sebab dalam kitab kata jami'ul badan. Ha, pakai lengan panjang tuan-tuan sekalian. Ha, okay, kita nak pergi mana-mana, anak, nak main ke, nak apa ke, tempat tu bercampur kau perempuan, ada perempuan yang ajnabi, kita pakai lengan panjang tuan-tuan. Anak, okay. Dan kena peringat jugalah, kena pakai kopiah tuan. Kopiah ni, sebenarnya kopiah ni menyelamatkan, no? Banyak menyelamatkan kita, orang lelaki-lelaki. Saya dulu tuan-tuan, saya duduk Sungai Buloh dulu. Kena ada kelas, kadang-kadang tengah hari ada kelas di KL dekat bank pertanian, Agro Bank, Bank Muamalat, Bank Arab Malaysian Bank. Kadang-kadang tuan-tuan dan pejabat-pejabat kerajaan masa tu dekat Jalan Duta tu, tuan-tuan sekalian, saya tak bawa kereta. Nak kereta saya tinggal dekat stesen komuter, saya ketapi dekat Sungai Buloh, saya naik komuter tuan-tuan. Nak pergi KL. Bertuah je pakai serban, pakai kopiah ni tuan-tuan ya. Saya duduk dalam komuter tu sampai dekat Kepong. Kepong ni kan banyak pelajar-pelajar perempuan-perempuan Cina-Cina tuan-tuan. Selamat saya. Kenapa selamat? Tempat duduk saya tu, kalau tempat duduk tu ada dua kursi, mana boleh empat orang duduk, saya duduk seorang aja tuan-tuan. Orang lain tak berani duduk. Selamat tak? Selamat. Kita yang pakai kopiah pun tuan-tuan, berani tak kita mengorat? Tu selamat pakai kopiah. Sebab tu kau lelaki-lelaki ni tuan-tuan lazim kena pakai tutup kepala. Dia pergi pejabat pun ada undang-undang nak kat pejabat tak boleh pakai kopiah. Ada tak ada? Boleh pakai kan? Ha, pakai lah. Untuk menyelamatkan diri, untuk menyelamatkan kita punya mata kita, telinga kita tuan-tuan. Ha, tempat duduk saya dalam komuter tu, kalau dari sampai ke KL tuan-tuan, saya seorang yang duduk situ. Enak, kalau pakai macam ni, Cina-Cina yang pakai seluar pendek tu tak berani duduk tuan. Tak berani duduk. Tak berani duduk dah. Tambah-tambah perempuan-perempuan tu tak berani duduk tuan-tuan. Selamat dah kita. Selamat. Kita letak beg kita situ depan tu boleh. Boleh tuan-tuan sekalian. Enak, orang tak berani duduk. Enak, pasal apa? Orang takut dengan serban. Orang takut dengan kopiah kita tuan-tuan. Enak, lelaki-lelaki kena pakai macam tu lah. Enak, okey. Baik. Kemudian, enak, kata dia. Eh, ini yang ketiga, aurat lelaki-lelaki tuan-tuan. Yang ketiga, dia kata auratnya, aurat lelaki-lelaki dalam tempat yang sunyi. Mana tempat tu dia seorang-seorang je duduk. Dalam rumah tu dia seorang-seorang je tuan-tuan. Tak ada orang lain. Tutup jendela, tutup tingkap, tutup pintu, semua tutup. Tuan-tuan sekalian, dia duduk seorang-seorang. Contoh dia dalam kata ni, seperti dalam bilik. Seperti dalam bilik. Enak, dalam bilik, dia kunci bilik dia, tutup semua jendelanya, dengan langsirnya, dengan tingkapnya, pintu semua tutup tuan-tuan sekalian. Enak, tak ada CCTV pun tak ada tuan-tuan. Okey, atau tandas. Enak, mana aurat dia? Ada aurat dah tuan-tuan sekalian. Ada aurat walaupun kita duduk seorang-seorang tuan-tuan sekalian. Mana aurat dia? Ialah kubul dan dubur. Kubul dan duburnya, maknanya kemaluan hadapan dan kemaluan belakang. Bagi laki-laki yang duduk dalam bilik seorang-seorang, wajib tutup tuan-tuan sekalian. Boleh tak buat macam ni? Ini minta maaf cakap dalam majlis negeri tuan-tuan. Kita tutup semua pintu bilik rumah kita tuan-tuan. Tak ada orang. Tutup tingkap semua. Tak ada orang yang tak boleh nampak tuan-tuan. Kita tak berpakaian. Telanjang bulat tuan-tuan. Pergi dapur telanjang. Naik atas, naik tangga. Turun tangga, naik tangga. Pergi bilik. Boleh tak? Tak boleh. Hukumnya haram. Kecuali kalau ada hajat. Macam contoh dalam bilik air. Kita nak buang air besar. Kita nak buang air kecil. Terpaksa tengok. Terpaksa buka aurat. Itu lain. Anak, itu darurah. Anak, ada pun kalau kita duduk seorang-seorang, masih lagi kena tutup aurat tuan-tuan sekalian. Mana aurat dia? Anak, kubul dan dubur tuan-tuan sekalian. Anak, okey. Tapi ada setengah kata tak haram walaupun dia seorang diri. Anak, walaupun wajib tutup. Anak, hanya tuan-tuan sekalian, dia kata makruh sahaja. InsyaAllah tuan-tuan. Anak, kita sambung lagi bicara yang ni. InsyaAllah kita sambung nanti akan datang tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.30 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.33 minit malam, manakala bagi Zon 3 Kelang dan Kuala Langat pula 7.30 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Mawaddah. Jadi ulama bahas sebab ni. Kalau macam tu, kalau kita tengok rolet pada hari ni, orang pergi pejabat ke pergi itu pakai lengan pendek. Pakai lengan pendek tuan-tuan sekalian. Enak, minta maaf cakap lah ni. Enak, adakah berdosa tuan-tuan sekalian? Ha, yang ini ulama kata, andainya. Enak, kalau kita pakai lengan pendek, ada orang tengok perempuan yang ajnabi tengok kita dalam keadaan bersyahwat, enak, maka hukumnya

Okay, layan hujung minggu di Selangor FM, Datuk Nasir Wahab dengan Tak Mungkin Hujan. Balik ke langit dah pun 6.53 minit petang. Hai, assalamualaikum, selamat petang untuk anda, sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa tugas anda belum petang ini. Terima kasih banyak Kak Parilah dari Pandan. Assalamualaikum balong, waalaikumsalam, selamat berkonti. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Umi, sahabat kita yang berada di Ampang, juga hadir menemani, selamat bersiaran. Juga terima kasih banyak untuk Cikgu Syarifah Nolia. Assalamualaikum balong, waalaikumsalam. Salam hari Sabtu, baru dapat menyapa. Sibuk sikit hari ni, ada perkara yang perlu diuruskan, tapi telinga tetap layan Selangor FM. Okay, petang-petang ni dengar lagu Datuk Nasir Wahab ni kan, alahai sedapnya, melalui dayu eh. Okay, menantikan soalan teka-teki petang ni dalam asal otak. Sebenarnya dengan Piala Dunia ni, kita genjakkan sikit waktu untuk asal otak daripada 6.10 minit petang kepada 6.55 minit petang. Okay, jadi untuk soalan petang ni bunyinya macam ni. Ikan apa yang akan berubah kalau kena air? Okey, kenapa yang akan berubah kalau kena air? Cuba anda fikirkan, hantarkan jawapan anda ke 0 1 9 3 3 0 4 4 2 5.

Penyanyi yang berasal dari Negeri Sembilan, Nur Silamin dengan Aku Sudah Jatuh Cinta. Dah pun 7:01 minit malam lagi. Hari ini tular video berdurasi lebih kurang 57 saat yang memaparkan kejadian puting beliung di tengah sawah padi yang dipercayai direkam oleh penduduk di sekitar Jalan Tali Air 4, dan video tersebut tular di media sosial. Jadi apapun syukur Alhamdulillah, ini kenyataan daripada Esko Pelancongan dan juga Kerajaan Tempatan Selangor, Dato' Ang Sulim, di mana satu puting beliung dipercayai membadai di kawasan sawah padi di Jalan Tali Air 4 Sekincan pagi tadi. Dan berdasarkan maklumat awal, kejadian berlaku antara 3 hingga 4 minit namun tidak menyebabkan sebarang kecederaan ataupun kerosakan. Jadi kita bersyukur kerana tiada kerosakan yang berlaku. Jadi kita doakan yang baik-baiklah untuk ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan Sekincan. Apapun, sekali lagi terima kasih untuk anda semua yang terus didengarkan live hujung minggu di Selangor FM. Okey, ikan apa yang akan berubah kalau kena air? Jawapannya, jawapannya kata Kak Parilah, ikan air tawar. Yalah, bolehlah diterima kan. Tapi hakikatnya jawapan yang sebenar, jawapan yang diberikan oleh Cikgu Sharifah Nolia, kita ikan kering lah. Balong ikan kering kalau kena air kan basah. Akan berubahlah dia punya apa, dia punya inilah kan, kekeringan dia. Okey, apapun, terima kasih sahabat-sahabat kita yang sudi kata orang berkongsi jawapan untuk Asal Otak di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Ibu, ayah, pernah tak kita melihat anak di depan kita? Mulutnya tertutup rapat, mata mula berkaca dan dalam hati kita berkata, kalau tak paksa, anak tak makan. Kita memaksa bukan kerana benci. Kita memaksa kerana sayang, kerana risau, kerana takut anak lapar. Takut juga anak tak cukup zat. Tetapi hari ini, mari kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apa yang anak rasa apabila dipaksa? Bagi orang dewasa, makan itu keperluan. Tetapi bagi anak kecil, makan adalah pengalaman emosi yang sangat besar. Apabila sudu disuap tanpa izin, apabila suara meninggi, apabila ancaman halus mula keluar, kalau tak habis, ibu marah. Kalau tak makan, nanti sakit. Pada saat itu, anak bukan sedang belajar tentang makanan. Anak sedang belajar tentang takut. Takut untuk berkata tidak. Takut untuk mendengar isyarat tubuh sendiri. Takut untuk menyuarakan perasaan. Anak mungkin menelan makanan itu. Tetapi bersama suapan itu, mereka juga menelan tekanan dan rasa tidak berdaya. Dan tanpa kita sedar, hubungan anak dengan makanan mula berubah. Daripada nikmat menjadi kewajipan yang menekan. Ibu, ayah, memaksa anak makan bukan tanda kita tegas. Kadang-kadang, ia tanda kita terlalu risau hingga lupa untuk mendengar. Ibu, ayah, anak yang menangis di meja makan bukan anak yang degil. Mungkin itu satu-satunya cara mereka berkata, saya tidak selesa. Makanan sihat adalah hak anak. Tetapi, begitu juga hak untuk dihormati perasaannya. Meja makan sepatutnya menjadi ruang yang selamat. Bukan ruang rundingan kuasa antara orang dewasa dan anak. Apabila kita memilih untuk memahami emosi anak, kita sedang mengajar tentang satu perkara yang sangat besar, bahawa tubuh dan perasaan mereka itu berharga. Anak tidak perlukan makan dengan sempurna setiap hari. Cukuplah mereka makan dengan rasa tenang. Kerana anak yang dibesarkan tanpa paksaan di meja makan akan membesar dengan hubungan yang lebih sihat. Bukan sahaja dengan makanan, tetapi juga dengan diri sendiri. Setiap kali kita menghulurkan sudu kepada anak, kita sebenarnya sedang memilih antara mendidik dengan takut atau membimbing dengan kasih. Semoga selepas ini, di meja makan kita ibu ayah menjadi ruang empati, ruang untuk memahami dan ruang membina jiwa yang seimbang. Terima kasih kerana sudi merenung bersama. Semoga setiap suapan selepas ini akan datang bersama dengan rasa hormat dan kasih sayang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, puting beliung landa sawah padi sekincian tiada kerosakan yang dilaporkan. Jobcare Selangor tawar lebih 10,000 peluang kerja, gaji hingga RM5,000. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Satu puting beliung dipercayai membadai di kawasan sawah padi di Jalan Tali I-4 di Sekincan pagi tadi. Menurut Esko Pelancongan dan Kerajaan Tempatan Selangor, Dato' En Swee Lim juga berkata, berdasarkan makluman awal, kejadian berlaku antara 3 hingga 4 minit namun tidak menyebabkan sebarang kecederaan atau kerosakan. Kejadian berlaku pada jam 11.40 minit pagi di tengah-tengah sawah padi yang berdekatan Terminus Kincan. Terdahulu, satu video berdurasi 57 saat yang memaparkan kejadian puting beliung di tengah sawah padi yang dipercayai dirakam oleh penduduk di sekitar Jalan Tali Air 4 Tular di media sosial. Lebih 10,000 peluang pekerjaan termasuk jawatan profesional bergaji lebih hingga RM5,000 ditawarkan menerusi Karnival Jelajah Jobcare Selangor sejak April lalu. Pengurus KES Sistem Insurans Pekerjaan Aronda Viresh juga berkata, jelajah di Kuala Selangor hari ini menghimpunkan seramai 28 syarikat dengan 4,000 jawatan kosong melibatkan set topik matan, peruncitakan dan juga profesional. Secara keseluruhan, sepanjang anjuran karnival, sebanyak 10,000 tawaran kerja dan juga percaya akan peningkatan pada siri akan datang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN menyerbu 5 gerai di Jalan Petaling Kuala Lumpur yang telah pun dikesan menjual jersey tiruan Piala Dunia 2026 yang dipercayai didalangi beberapa sindiket. Dalam operasi yang bermula jam 6 petang itu, 6 pekerja warga Bangladesh dan juga Myanmar termasuk seorang wanita berusia lingkungan 20-an hingga 30-an ditahan. Turut dirampas sebanyak 5,403 helai jersey yang disyaki tiruan bernilai RM270,000. Menurut Ketua Pegawai Pengawasan Negeri KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arsyad juga berkata, semua pekerja yang ditahan dipercayai menerima gaji daripada sindiket yang mengendalikan kegiatan berkenaan. Beliau juga berkata, siasatan awam dapati jenis jersey tiruan itu dijual kepada pelanggan tempatan pada harga sekitar RM50 sehelai, manakala pelancong asing dikenakan harga melebihi RM100 sehelai. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Perbadanan Wakaf Selangor PWS sedia meneroka potensi kerjasama dalam pembangunan projek wakaf berimpak tinggi bersama Bank Konsultan Oman Sohar Islamik. PWS menerusi Facebook juga memaklumkan usaha itu susulan program lawatan kerja dan juga libat urus bagi pembangunan projek wakaf oleh delegasi Oman pada Khamis lalu. Beliau juga berkata agensi itu delegasi yang dibawa melawat beberapa projek wakaf berpotensi antaranya Saudagar Nanas, Agrofarm dan stesen minyak wakaf Sungai Merap yang dipercayai menjadi contoh pelaksanaan aset wakaf secara produktif dan mampan. Gaji yang kompetitif, faedah pekerjaan serta prospek perkembangan kerjaya menjadi antara pertimbangan utama golongan muda dalam memilih pekerjaan selain persekitaran dan lokasi tempat kerja. Bagi bakal graduan Universiti Malaysia Kelantan Muhammad Hafiz Hamzah 23 tahun, lokasi dan juga suasana tempat kerja menjadi keutamaan untuk mencari pekerjaan selepas menamatkan latihan dalam industri lalu. Graduan ijazah usahawanan percetakan itu mencari peluang dalam bidang pasaran, sumber manusia atau pentadbiran dengan gaji permulaan sekurang-kurangnya RM2,500. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan rebut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: 100.9 FM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
2: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
3: Zon 1 di Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Daspang, 8.45 minit malam. Zon 2, Sabah, Bernam dan Kuala Selangor, 8.48. Zon 3, Kelang dan Kuala Langat, 8.45 minit malam.
2: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Dan set dial cepat ke telefon

Ahmad dengan lagunya Hanya Segenggam Setia. Assalamualaikum, hai, selamat malam minggu untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Masih lagi bersama dengan Suhani Hazman Najwa Osman, temankan anda sampai ke pukul 12.30 malam. Dan kesempatan ini juga belum nak ucapkan selamat malam sahabat-sahabat kita, rakan-rakan yang berada di negeri Johor. Terima kasih hari ini yang keluar mengundi menaikkan tanggungjawab anda dalam pilihan raya negeri Johor yang ke-16. Alhamdulillah, telah pun berakhir pada pukul 6 petang tadi, di mana semua pusat-pusat mengundi di seluruh negeri telah pun ditutup tepat pukul 6 petang, ya, di mana kesemuanya berjumlah 1,076 pusat mengundi. Dan ketika ini proses pengundian, ya, sedang dilakukan oleh mereka yang terlibat, dan insyaAllah, ya, sekitar pukul 10 malam nanti, kalau ikut apa yang dimaklumkan oleh pihak SPR, keputusan rasmi akan diumumkan. Jadi keputusan tak rasmi ketika ini didakwa Barisan Nasional, ya, sedang mendahului dengan 48 kerusi. Dan tak rasmi juga, Dato' Wan Hafiz Ghazi menang di Dun Macap. Dan tak rasmi juga, bekas MB yang mewakili PN ketinggalan di Bukit Kepong, kerusi dijangka dirampas oleh BN. Jadi nantikan keputusan rasmi akan diumumkan oleh pihak SPR tentang keputusan rasmi siapakah yang bakal menang ataupun yang bakal menambat hati para pengundi bagi PRN Negeri Johor yang ke-16.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

Osman Hamzah dengan lagunya Oh Ibu Tolong Lamarkan. Okey, Osman Hamzah ni dia ada kumpulan dia sendiri ya, suatu masa dulu tahun sekitar tahun 70-an lah, bersama dengan adik beradik dia. Siapa ingat ya? Dan anda yang pernah dengarkan lagu-lagu Osman Hamzah, selain daripada lagu tadi, lagu Gadis Melayu tu memang cukup popular, lagi apa lagi, lagu Musliha, itu juga antara lagu yang menaikkan nama penyanyi yang berasal dari Singapura. Itu sedikit kata orang info lah ya, berkenaan tentang penyanyi yang baru saja kita dengarkan suaranya tadi, Osman Hamzah. Usia Red Romania di Selangor FM, pilihan tepat.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik Tanpa Hati yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM,

Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus setia dengarkan Selangor FM. Sekarang dah pukul 9.20 minit malam. Koli-boli kembali lagi temankan anda sampailah ke pukul 12.30 malam. Dan jangan lupa 10 hingga 11 malam kita ada sembang pulau. Jadi terus melekat dengarkan Selangor FM 100.9 pilihan tepat.

Okey, lagu yang dipetik dari filem Sajahan, okay, lagu dendangan Udit Narayan, ya. Lagu Tamil. Udit Narayan dan juga Kavita Subramaniam. Sajahan, filem yang mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Ashok, eh. Dia seorang pemuda terkenal kerana membantu pasangan kasih menyatukan cinta mereka walaupun berdepan tantangan daripada keluarga, dan juga pelbagai halangan lah. Jadi sebabkan sikapnya yang sanggup berkorban demi kebahagiaan orang lain, makanya ramai yang mendapatkan bantuan Vijay ni untuk menyelesaikan masalah percintaan. Ashok, Vijay pelakon, dia punya pelakon lah, ya. Hero dia Vijay, heroin dia Richard Palot, eh. Ceritanya kehidupan Ashok ni berubah apabila dia sendiri jatuh cinta dengan Sita. Tapi malangnya Sita ni pula sebenarnya mencintai lelaki lain, eh. Walaupun hati Ashok ni hancur, tapi dia memilih untuk mengelepikan perasaannya dan menggunakan segala usaha yang ada untuk membantu Sita bersatu dengan lelaki yang dicintainya. Jadi pengorbanan Ashok ni menjadi tema utamalah, filem Sajahan. Dan lagu Acacho Punage ni ada juga versi yang dinyanyikan oleh Kartik, tapi yang Kartik nyanyi pula dari filem lain yang lain tau. Filem Kandanal Mudal, filem tahun 2005. Acacho Punage ni maksudnya macam aduhai manisnya senyumanmu, macam itulah lebih kurang, eh. Dia terpegun tu. Acacho tu macam ayo. Dia terpegun dengan senyuman gadis tersebut. Itu sebab sikit, mengenai lagu Acacho Punagai. Dan anda sedang mendengarkan Koli Boli Berteman Kabalung malam ni sampailah ke pukul 12.30 malam bersama dengan Sonu Nigam. Seketika kita layan dia lagu Tunse Milka Dilka. Dengarkan Koli Boli Selangor FM, pilihan 4.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, ni lagu Punjabi yang berjudul Kismat Badal Di. Okey, Amir Vic dan juga Bipra dah pun 9.43 minit malam. Hai sahabat-sahabat kita hadir malam ni. Antaranya yang hadir menemani Hakim. Assalamualaikum, Belum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Boleh tak Belum malam ni belanja lagu dari filem Ashiq Tu Tum Hiho? Nak yang versi original ke yang ada versi kata orang muziknya dah diperbarui? Cerita. Nanti Hakim dah jawab tu, Belum akan cuba tunaikan permintaannya. Kita layan dulu lagu Zara-Zara dan menyusul lepas ni lagu dari filem Bahubali, lagu Tamil Pacha Botesi, lagu dinangan daripada Damini dan juga Kartik. Ingatkan Koli Boli Selangor FM.

kata Cikgu Sharifah Nulia bila dengar lagu dari filem Bahubali ni Balung, lakonan Prabas dan juga Tamannah kan, cantik tempat menyanyinya dengan air terjun dan juga cantik sungguh. Tambah-tambah pula kalau kita tengok dalam versi 3D, macam real. Itulah ya, kecanggihan kata orang pembikinan filem. Okay, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang lain. Pak Lang Haji Daulah juga hadir. Terima kasih Pak Lang. Juga Induk Maimun yang berada di Melaka juga, bila dengar lagu ini teringat Balung Konti. Best lagu-lagu. Terima kasihlah banyak Induk. Apapun yang pasti, salam takziah kita ucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Melaka, petang tadi banyak tempat yang dilanda banjir. Jadi salam takziah, kita doakan semoga Allah permudahkan urusan untuk mereka. Selamat berpindah ke pusat pemindahan sementara dan mendapat bantuan sewajarnya daripada pihak yang berwajib. Jom kita terus lagi berhibur. Ini lagu permintaan daripada Hakim tadi. Nak dengarkan lagu Tum Hihu Arjit Singh. Dengarkan Koli Boli Selangor FM, pilihan tepat.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Walaupun pasukan dari negara India tak menyertai FIFA 2026, tapi lagu, kata orang, lagu semangat untuk Piala Dunia ni, kata orang, tetap diterbitkan dalam versi Bollywood. Okay, apapun, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus dengarkan Selangor FM. Sekarang dah pun memasuki zon untuk kita sembang bola sampai pukul 11 malam. Jadi terima kasih untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Dan malam ni, okay, untuk sembang bola bagi biasa, okay, satu jam kita ada dua orang tetamu untuk sembang bola. Dan malam ni kita bawakan Nun di utara sana, Cik Syahmi, betul ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, Cik Syahmi dari Kulim, Kedah.
1: Ya, malam.
0: Memang orang Kedah ke macam mana?
1: Memang orang Kedah.
0: Alhamdulillah. Terima kasihlah kata orang sudi kata orang untuk ditemubual dalam sembang bola. Kita sembang-sembang santai malam ni. Okey, Cik Syahmi sendiri seorang peminat ataupun pemain bola?
1: Peminat.
0: Okey, yang paling kata orang Cik Syahmi minat sekali daripada 48 pasukan yang berentap dalam Piala Dunia tahun ni, pasukan mana?
1: Pasukan yang tengah panas sekarang lah.
0: Oh, yang tengah panas mana? Argentina.
1: Ya.
0: Itu walaupun tengah panas tapi Cik Syahmi tetap menjadi kata orang idola nombor satu lah.
1: Ya.
0: Okey, Argentina nombor satu, nombor dua?
1: Nombor dua Portugal.
0: Portugal. Okey, Portugal dah naik bas lah. Naik kapal terbang balik lah. Nombor tiga? Ya.
1: Nombor tiga, Colombia.
0: Okey. Nombor empat?
1: Sepanyol lah. Nombor empat, Ecuador.
0: Cukup. Okey. Okey, kita bila bercerita tentang pasukan-pasukan macam Cik Syahmi sendiri, macam Portugal kan? Mana rasanya? Terkejut tak bila Portugal tak dapat melangkah untuk pusingan seterusnya tadi?
1: Tak terkejut sangat lah.
0: Walaupun ramai yang berharap,
1: Ya.
0: CR7 kata,
1: tiga game peringkat kumpulan tu, tiga-tiga tengok.
0: Okey.
1: Ya, tak berapa macam apa.
0: Semangat tim tu kurang.
1: Tim tu kurang.
0: Tu yang komen.
1: Tak berapa nak ngam tu. Lagi-lagi yang first game lawan Congo tu.
0: Banyak kawan-kawan kita yang komen pun macam apa, kawan-kawan lain dalam tim macam nak memulaukan CR7 kan?
1: Ya.
0: Jadi kesian lah kawan kan, sampai tak dapat bola kan?
1: Betul.
0: Okey, game pagi tadi tengok tak Spanyol dan juga Belgium?
1: Game pagi tadi terbabas.
0: Tapi tengok dia punya highlight lah.
1: Adalah tengok highlight.
0: Okey, jadi pastinya keputusan ni keputusan yang mengejutkan ke macam mana bagi Cik Fahmi? Cik Syahmi.
1: Syahmi, ya. Keputusan ni memang dah dijangka sebenarnya. Okay. Sebab Spanyol dalam, orang kata, dalam prestasi terbaik mereka.
0: Ada yang menjangkakan 3-1 kan? Tapi setakat 2-1 saja yang mampu Spanyol kalahkan Belgium. Okey, mungkin boleh Cik Syahmi apa kongsikan sorotan perlawanan untuk game dia,
1: untuk setakat yang saya nilai kan. Spanyol dia menguasai sebahagian besar lah penguasaan bola.
0: Okay.
1: Ball position lebih kurang dalam 68% berbanding apa dia ni cuma 32%. Tapi benda tu tak mengejutkan lah, memang itu kelebihan Spanyol. Kan dia bermain hantaran pendek apa semua, apa tiki taka dia. Jadi memang ball position tu dia akan outstanding lah. Cuma masalah Spanyol ni dari segi penyudah lah, dalam beberapa game ni dia tak banyak game yang dia menang lebih daripada dua. Satu game je round 32 tu menang dengan Austria 3-0.
0: Betul. Kalau Belgium pula, apa pandangan Cik Syafiq?
1: Belgium ni macam mana, dia dalam transition tau daripada golden generation dengan new generation ni. Jadi dia serangan dia orang kata padulah, mantap kan. Untuk pusingan kalah mati ni round 32, round 16 Belgium paling tinggi jaringan. 7 gol berbanding pasukan-pasukan lain. Tapi itulah, dah jumpa dengan pasukan yang orang kata serba mantap ni.
0: Ya, betul lah.
1: Kan, Spanyol pula tak bolos langsung. 6 perlawanan Piala Dunia ni dia tak bolos langsung. Jadi dia tak bolos dengan jumpa dengan pasukan yang paling banyak menjaringkan gol. Soalan tu jadi agak menarik, tapi itulah.
0: Bagi Abang Long kan, bagi Abang Long sendiri, Belgium ni dia bertahan baik kan?
1: Ya.
0: Lepas itu dia try juga serangan balas tapi dia sukarlah untuk kekalkan penguasaan di bahagian tengah. Kemasukan Michael Merino sekali lagi memberi impak besar kepada Sepanyol dan beliau menjadikan gol kemenangannya hanya beberapa minit selepas masuk sebagai pemain gantian. Jadi insyaAllah Sepanyol akan bertemu dengan Perancis di separuh akhir nanti. Agak-agak macam mana?
1: Sepanyol.
0: Sepanyol juga ya.
1: Ya. Okey. 35 perlawanan tanpa kalah sekarang.
0: Betul.
1: Jadi orang kata momentum tu memang ada dekat Sepanyol lah, walaupun Perancis pun sama juga. Tapi Sepanyol paling ni lah sebab dia pun baru lepas menang Euro 2024 hari tu. Kan dia champion. UEFA Nations League pun dia finalist. Okay. Jadi ada kelebihan sikit lah dekat situ berbanding France.
0: Pemain-pemain harapan Sepanyol yang boleh Cik Syami kongsikan juga.
1: Ya, pemain harapan Sepanyol lah. Pemain harapan pastinya lah super sub dia, Michael Merino. Game changer tu.
0: Macam Fabian Ruiz tu?
1: Fabian Ruiz ni nampak dia pun macam antara game changer juga lah. Selalu dimasukkan dalam babak kedua untuk ada tweak sikit taktikal Spanyol ni kan. Sebab biasanya Rodri, Pedri yang akan memulakan perlawanan. Jadi bila dah masuk separuh masa kedua tu, yang saya nampak bila nak ada orang kata untuk dia apa, mengubah corak permainan untuk tembus gol pasukan lawan tu. Biasanya antara yang akan dimasukkan Fabian Ruiz, Michael Merino tadi. Ataupun Ferran Torres tak silap.
0: Jadi untuk separuh akhir nanti rasanya siapa yang akan monopoli game?
1: Kalau nak akan seimbang.
0: Itulah dua-dua hero kan.
1: Ya.
0: Okey, kita rehat kejap. Lepas ni kita kembali lagi. Kita sembang-sembang bola malam ni. Pastinya untuk anda yang rasa nak hubungi Abalong pun boleh nanti 0322873203 ataupun 0322873204. Kita kembali selepas ini.
2: We are ready.

0: Apakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: Okay, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus dengarkan Selangor FM. Masih lagi bertemankan Kak Balung dan juga Cik Syahmi. Kita sembang bola malam ni sampai pukul 11 malam. Dan Cik Syahmi, untuk makluman anda, seorang peminat bukan saja bola tempatan, juga pasukan-pasukan bola antarabangsa. Betul, Cik Syahmi?
3: Ya, saya.
2: Okay. Kalau kelab-kelab sendiri macam mana yang Cik Syahmi menjadi pilihan?
3: Kelab AC Milan.
2: AC Milan, ya? Ya. Itu memang daripada dulu sampai sekarang lah?
3: Ya. Daripada dulu sampai sekarang.
2: Dia punya apa, jersey-jersey semua ada simpan malah?
3: Ada.
2: Ada, ya?
3: Ada.
2: Okey, suasana kata orang menonton bola dekat Kulim macam mana suasana? Banyak suasana yang menonton dekat kedai ke kat rumah?
3: Kalau hari cuti ni banyak menonton di kedai lah.
2: Wah, macam Cik Sami sendiri dah daripada mula game sampailah kata orang sampai la ni kata orang kedai, kan?
3: Ya.
2: Berapa kali dah menonton dekat kedai mamak?
3: Tak pernah lagi.
2: Tak pernah lagi, eh?
3: Tak pernah lagi.
2: Habis dekat rumah tengok seorang ke dengan sekali dengan isteri?
3: Rumah tengok seorang, kalau hari cuti tengok dengan anak.
2: Anak, isteri tak minat?
3: Isteri kurang sikit.
2: Kurang sikit. Ada, tapi ramai tau sebenarnya pasangan suami isteri, dua-dua dia minat tau. Satu sejiwa.
3: Cuma itulah waktu game itulah dia tak berapa nak.
2: Yalah, kadang-kadang kan, faktor kerja esok, kan?
3: Ya.
2: Okey, Cik Syahmi, kita nak cerita tentang perlawanan yang akan bermula pukul 5 pagi di Stadium Miami, melibatkan pasukan memang pasukan kira apa? Top 5 lah, eh.
3: Ya.
2: Okey, Norway dan juga England. Abang Long sokong Norway.
3: Ya ke? Highland.
2: Sebab Highland tu. Ada juga ada yang buat lawak kalau Highland pergi Mekah macam mana? Ahlan wa sahlan. Macam-macam orang, kan?
3: Itulah. Tapi kreatif dia orang.
2: Tapi untuk tahun ni boleh katakan antara pemain yang meletup ya, Erling Haaland lah, eh. Saya pada kalian Mambabi, kan? Okey, kita nak bercerita tentang pusingan suku akhir antara Norway dan juga England ini. Bagi Cik Fahmi sendiri, Cik Syahmi sendiri macam mana pandangan Cik Syahmi pasukan Norway dan juga England?
3: Pasukan Norway ni antara pasukan yang mencipta kejutan terbesar lah, kejohanan, kan? Bila dia menyingkirkan Brazil daripada pentas Piala Dunia ni. Maksudnya Brazil pasukan yang 5 kali dah juara, pengalaman jurulatih dia pun bukan calang-calang lah, Carlo Ancelotti, kan? Dah menang 5 kali dah UCL. Jadi macam unexpected lah. Sebab betul? Norway ni yang orang kenal Haaland je. Kan, kalau minta sebut nama defender tu,
2: Abang Lu pun tak ingat.
3: Susah orang nak bagi tahu, kan? Tapi dia dapat mengekang apa orang kata penyerang-penyerang andalan lain lah, macam di macam Brazil tu, kan? Ada Vini Junior, Ada siapa lagi situ? Henry,
2: okay.
3: Bruno, mm-hmm. apa? Kuna, kan? Jadi agak mengejutkanlah prestasi dia. Dan Haaland ni pula nampak dalam Piala Dunia ni dia macam ke arah Lionel Messi.
2: Betul?
3: Dia tak berapa banyak bergerak kan. Dia macam lebih macam Ken dia punya apa pemain-pemain lain untuk dia cari ruang.
2: Tapi kalau dapat jadi
3: dapat memang ni lah. Memang boom, memang gol.
2: Tapi dia punya style dia macam-macam tu yang best tu kan.
3: Itulah.
2: Cara dia tu untuk menyelesaikan bola tu kan.
3: Betul. Macam yang Brazil pun 10-11 minit last je. Kita dah dapat, dia bagi.
2: Betul.
3: Awal-awal tu macam mana Haller ni, mana Haller ni kan.
2: Tapi dia bagi tu masa ya.
3: Dia bagi tu 2 biji.
2: Jadi kalau kita tengok laluan sampai ke suku akhirnya, Norway sendiri dia layak daripada peringkat kumpulan dengan persembahan yang konsisten ya. Kemudian dia menewaskan Brazil 2-1 pada pusingan 16 dan Erling Haaland menjaringkan 2 gol untuk menyingkirkan juara 5 kali dunia. Jadi Cik Syami sendiri penyokong pasukan England kan, mungkin boleh kongsikan juga kepada pendengar-pendengar kita laluan laluan England sendiri untuk sampai ke suku akhir ni.
3: Laluan England dan untuk perlawanan peringkat kumpulan, perlawanan pertama dia menang dengan Croatia 4-2. Perlawanan kedua seri dengan Ghana. Perlawanan ketiga dia kembali menang dengan Panama. Jadi sebagai menang, jadi dia juara untuk kumpulan kumpulan terakhir lah dalam apa senarai
2: 48
3: kali ini, 48 tim tu kan. Sementara dalam peringkat pusingan 32, dia menang 2-1 dengan Kongo. Harry Kane 2 gol. Dan juga untuk pusingan 16, dia menang dengan tuan rumah Mexico 3-2.
2: Itu yang ia tersingkir ya.
3: Ya. Kekalahan pertama lah Mexico dekat stadium keramat dia tu.
2: Dan kalau kita tengok rekod pertemuan sendiri England dan juga Norway, perlawanan-perlawanan yang lalu, mungkin Cik Sami boleh ingat?
3: Rasanya tak ada.
2: Tanya
3: Tak ada. Rasanya tak silap kalau macam tak pernah berjumpa dua ni.
2: Memang kan, jarang bertemu lah dalam kejuaraan utama kan. Tapi England ni lazimnya dia berjaya tau. Dia menguasai permainan. Manakala Norway ni dia sebab dia pemain-pemain dia lebih kuat. Dia muda-muda kan, generasi kan. Berbanding sebelum ini. Yang pasti juga kekuatan pasukan Norway bagi Cik Syami, selain pada Haaland,
3: Odegaard, Antonio Nusa, ada flanker wing dia tu. Kalau kata Haaland tak boleh, dia Antonio Nusa ni kalau dia ada ruang macam Ivory Coast lawan Ivory Coast hari tu, dia boleh orang kata untuk apa menjaringkan gol.
2: Dari segi semangat berpasukan macam mana pandangan Cik Syami Norway ni?
3: Semangat berpasukan macam yang kita tengok lah. Superb lah semangat berpasukan dia kan.
2: Lepas tu diorang selalu buat serangan balas pantas kan? Okay, kelemahan pula, kelemahan.
3: Kelemahan
2: yang Cik Syami Norway nampak ada ni, pada Norway?
3: Pengalaman lah.
2: Pengalaman? Pertahanan dia macam mana?
3: Pertahanan dia masih tak nampak sangat lah kelemahan. Agak kental juga. Pertama keeper dia lah. Nilan tu kan. Macam yang lawan Brazil lah itu, banyak kali juga yang dia dapat save bola-bola orang kata kalau keeper yang ni gol dah lah. Tapi sebab dia punya performance tu lain macam, memang kecewa lah Brazil waktu tu.
2: Okay, kalau England pula, dari segi kekuatan England?
3: England kekuatan
2: bagaimana?
3: Lebih ada pengalaman lah.
2: Pengalaman satu.
3: Pengalaman orang kata peringkat apa kalah mati ni kan, pressure dia lain apa kan. Tapi England majority squad tu rasanya macam dah biasa untuk berhadapan dengan situasi macam ni.
2: Mana-mana pasukan pun okay ya. Siap sedia lah ya. Dari segi serangan, serangan ni boleh katakan seimbang lah tak?
3: Serangan seimbang lah sebab dua-dua pun apa orang kata golden bootnya contender kan. Haaland dengan Harry Kane. Lebih kurang je, Haaland 7 gol, Harry Kane 6 gol.
2: Bahagian tengah dia macam mana, Jeremy? Okey tak?
3: Tengah dia, England okey. Declan Rice dengan Elliot Anderson. So far nampak okey lah dua.
2: Kalau lepas tu pemain simpanan pun okey kan?
3: Pemain simpanan, ya. Pemain simpanan dia pun boleh tahan lah.
2: Kira berkualiti lah.
3: Ya, cuma kali ni banyak kejutan kan daripada coach England Thomas Tuchel ni kan. Macam dia tak bawa apa Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer apa tu kan. Jadi yang pilihan dia tu macam kita tak berapa nak kenal sangat. Tak tahu apa kelebihan dia, tapi dia memang orang kata pilih yang sesuai dengan taktikal dia.
2: Okey, ada kekuatan mesti ada juga sedikit kelemahan eh. Antara kelemahan pasukan England yang Cik Syamin nampak.
3: Kelemahan dia terlalu memberi ruang ketika bertahan dalam situasi serangan balas. Sebab tu masa lawan Mexico dia boleh lepas 2 gol. Sama juga lawan Croatia first game.
2: Lagi dari segi disiplin, macam mana?
3: Disiplin dengan taktikal dia agak orang kata superb lah kan. Sebab lawan Mexico tu first half ke second half yang kena kad merah kan seorang kan. Dia punya back kanan tu. Tapi dia berjaya jugalah walaupun dengan 10 orang pemain. Masa tu dia tengah leading 2-1 tak silap. Dia dapat juga skor 1 gol walaupun 10 lawan 11. Maksudnya disiplin dia tu memang inilah yang terbaik lah tu.
2: Kalau kita tengok dia orang punya prestasi 5 perlawanan ya, Norway dia menang 2-1 masa bertemu dengan Brazil, kemudian menang perlawanan kumpulan, seri 1 perlawanan, menang perlawanan kumpulan juga, seri 1 lagi perlawanan kumpulan, rekod 3 kali menang, 2 seri, yang bestnya belum kalah.
3: Dia dah kalah dah sebenarnya. Ada satu game, last game kumpulan dengan France.
2: Ya. Yeah.
3: Dia kalah dengan France, betul-betul. Last game kumpulan kan, 4-1 dia kalah. Tapi masa tu dia letak skuad kedua dia. Bukan skuad utama. Haaland pun rehat kan. Penjaga gol pun pakai penjaga gol yang kedua. Sebab memang dah layak. Jadi last game tu je lah satu yang dia kalah. Tapi perlawanan yang kata apa, bukan perlawanan penting lah. Sebab jadi, memang dah layak.
2: Rasa je lah bagi Cik Sami siapa bagi Norway. Dua orang yang bakal menjaringkan gol, dua orang juga dari pasukan England.
3: Kalau Norway ni tak lain tak bukan lah Erling Haaland dengan kali ni saya pilih Sorloth lah.
2: Sorloth, Alexander Sorloth.
3: Ya, Alexander Sorloth.
2: England
3: kalau
2: pula?
3: Kalau England macam biasalah Harry Kane lah. Harry Kane dengan Bellingham, Jude Bellingham.
2: Okey, kita tengok jadi tak mereka malam ni. Jadi antara pandangan Cik Syami sendiri, faktor yang akan menentukan kemenangan salah satu pasukan ni?
3: England boleh menang kalau dia berjaya kawal Haaland. Berjaya kawal Haaland, berjaya kontrol serangan balas Norway. Dan juga memanfaatkan apa peluang yang ada untuk menjadikan gol.
2: Okey, dari
3: itu England lah kalau faktor penentu kemenangan England. Dia boleh lock Haaland, dia boleh ni lah.
2: Kalau Norway pula macam mana? Nasib ke macam mana?
3: Kalau Norway pula sama juga.
2: Sama juga ya.
3: Kalau Norway dia boleh lock apa Kane dengan Bellingham tu. Tak ni lah. Kalau dua dia berjaya kontrol sebab penyudah dua-dua ni dahsyat juga kan.
2: Kalau ikut dia punya pertarungan dia lah kira. Pairing diorang kan, Alan Haaland ni dengan John Stone ya. Betul?
3: Ya, ya.
2: Kalau Bukayo Saka dengan David Moller ya.
3: David Moller, ya. Apa Odegaard dengan Declan Rice.
2: Jadi satu lagi siapa?
3: Satu lagi apa Jude Bellingham dengan Sander Berge.
2: Ini pertarungan bahagian tengah lah ya.
3: Sudah.
2: Okey, sekejap je. Sekejap je dah. 10:30 dah. Okey. Jadi jangkaan Cik Syami sebelum tidur malam ni.
3: Jangkaan saya. Nak Norway.
2: Itulah belum pun nak Norway.
3: Nak Norway. Tapi Norway lah.
2: Norway eh?
3: Ya, Norway.
2: Tak payah banyak-banyak lah. 2-1 ke macam tu lah. Ataupun 1-0.
3: Cukup lah. 2-1 ataupun 1-0.
2: Ke nak penalti?
3: Janganlah. Kedah besok sekolah. Kedah besok sekolah. Kalau penalti tak boleh. Tak boleh tengok.
2: Tak apa, kami kat RTM Klik banyak siaran-siaran tertunda, boleh tengok balik nanti. Okey, apa-apa. Terima kasih banyak Cik Syami ya.
3: Ya.
2: Lepas ni boleh tidur lah eh. Sampai ni kita nak hubungi Cik Api sebab seorang lagi untuk berbicara tentang Argentina dan juga Switzerland. Okey, perlu ada pilih satu lagu lah eh. Lagu ni, tapi lagu ni daripada pasukan yang berasal daripada Jerman. Scorpion.
3: Scorpion. Okay.
2: Lagu ni untuk penyerang-penyerang apa? Penyerang pasukan England lah, Harry Kane. Kita layan lagu ni ya. Okay. Rock You Like Harry Kane. Okay, terima kasih banyak Cik Syami. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okey, terus dia dengarkan Sembang Bola di Selangor FM. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini sampai pukul 11 malam. Terus dia dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: anda sedang mendengarkan Sembang Bola di Selangor FM dah pun 10.33 minit malam, masih lagi bertemankan Balung pastinya untuk tetamu kita yang kedua. Kita bersama dengan Cik Hafiz Najib. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat ya?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, daripada mula kata orang start Piala Dunia 2026 ni, dah berapa kali orang terlajak bangun pagi?
1: Terlajak bangun pagi?
0: Ha.
1: Banyak yang tak terlajak lah.
0: Kira-kira apa, waktu-waktu tu kena je lah eh.
1: Bukannya sebab dia game yang pukul 9 tu memang kita tidur lah.
0: Kalau game 3 pagi macam mana?
1: 3 pagi je yang banyak terlajak, tak tengok tu.
0: Lepas tu tengok highlight ke tengok yang siaran tertunda?
1: Tengok highlight je dengan berita lah.
0: Okay. Cik Syami, Cik apa? Cik Hafiz Najib ya? Cik Hafiz, orang mana? Selangor juga?
1: Saya orang Selangor. Tinggal di Selayang.
0: Okey, jadi pasukan tempatan yang menjadi sokongan?
1: Tempatan tak berapa mengikuti sebenarnya. Selangor lah
0: ya? Okey, kalau antarabangsa? Kalau kelab?
1: Kelab Chelsea.
0: Piala Dunia. Okey. Untuk Piala Dunia ni? Untuk pasukan negara?
1: Piala Dunia saya ikut Spain.
0: Okey. Pada mula-mula tu memang dah sokong Spain ataupun ada sokong pasukan-pasukan lain?
1: Hanya Spain lah. Saya tak banyak tim, kalau Piala Dunia tak banyak tim yang saya sokong. Tapi tengok lah. Ikutlah yang pasukan-pasukan besar, Argentina, Portugal.
0: Jadi setakat inilah tengok Spain main, puas hati ataupun masih belum keluar habis dia punya power dia?
1: Masih belum keluar habis power dia. Kalau first game tu mendebarkan lah dengan seri 0-0. Lepas tu yang menang besar tu pun bukanlah favourite, team favourite kan. Tapi dah masuk yang kalau mati ni nampak lebih meyakinkan lah.
0: Okey, untuk suku akhir malam ni, tadi kita dah komen dah sebenarnya tentang Norway dan juga England kan. Jadi abang nak tahu juga Cik Hafiz sendiri macam mana antara Norway dengan England ni, siapa yang kata orang dia punya peluang tu, peluang untuk menang?
1: Peluang kedua sama rata lah dari segi peluang. Kalau tengok Norway pun, kita pun tak sangka juga dapat salahkan Brazil. Dan England semua tahulah memang memang dia pick lah. So, mungkin kejutan tu kalau menang tu kepada Norway itu satu kejutan lah. Tapi boleh faham sebab dia punya performance sekarang pun kuat. So dari segi peluang dua-dua ada peluang yang sama rata.
0: Tapi lebih pada
1: England.
0: Okey. Okey, itu apa pandangan peribadilah kan?
1: Betul.
0: Okey, kalau dari segi peluang kemenangan ni rasanya berapa peratus untuk England, berapa peratus untuk Norway?
1: 60%. England boleh menang. Kalau menang pun tipis.
0: England boleh menang.
1: 1-1.
0: Jadi
1: 1-0.
0: Bagi Cik Afi sendiri, mengapa England menjadi pilihan untuk menang? Norway pun dia ada ketajaman Erling Haaland ni.
1: Betul. Tapi yalah, kalau kata bukan bersepak kan, dia bukan yang berpasukan. Kalau dari segi pengalaman, England lagi banyak pengalaman di dunia. Jadi kalau macam pasukan yang saya boleh kata berharapkan kepada individu ni, untuk tim yang berpengalaman seperti England, pengurus Thomas Tuchel, dia ada rencana dia. Saya rasa ini dia dah plan lah.
0: Jadi bagi Abalong, perlawanan ni dijangka sengit dan berpotensi kata orang berlanjutan sampai masa tambahan. Setuju?
1: Wah, setuju. Boleh jadi.
0: Kalau ditakdirkan sampai masa tambahan pun seri,
1: Yeah.
0: Adakah redo dengan gol penalti?
1: Redo?
0: Okey, kalau kita cerita pasal penalti. Bila penalti ni, siapa yang lebih rasa lebih peluang ni?
1: England.
0: England juga,
1: Ya, masih England.
0: Sebab penalti ni kadang-kadang kita tak boleh jangka tau. Dia punya, dia ada nervous-nervous tu kan? Tapi bagi Cik Hafiz, lebih pada England akan menang, eh?
1: Daripada England, ya.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Perlawanan yang tinggi, dia punya intensity ni, kalau buat penalti ni memang tak pasti mana yang lebih berpengalaman lah, yang akan ada kelebihan.
0: Tup-tup menang Norway. Apa komen? Komen pendek rezeki lah.
1: Kejutan yang kita dah boleh terima lah kalau Norway pun menang.

0: bukanlah kita kata dia terlalu kuat, tapi jangkaan tu nowhere pergi, sebab mungkin nasiblah kalau penalti dia dapat pergi.
1: Rezeki
0: boleh
1: dia,
0: tak boleh terima.
1: Okey, jadi antara game yang pertama, okey, Norway dan juga England, dan juga game yang kedua 9 pagi esok di Stadium Bandar Kansas, Argentina dan juga Switzerland, mana yang lebih menjadi tumpuan Cik Hafiz?
0: Pasukan.
1: Ayolah, ini perlawanan. Perlawanan yang Norway England ataupun perlawanan Argentina Switzerland?
0: Oh, kalau antara dua tu, saya rasa yang Norway England lagi banyak diberi tumpuan.
1: Ha, kan?
0: Betul.
1: Macam Argentina bila kes dengan baru-baru ni kan. Jadi apa komen Cik Hafiz?
0: Ya, kalau sebut kes baru ni, kita pun adalah spekulasi yang macam tu, tapi tak dapatlah dia buktikan. Jadi tapi masih lagi terutamanya peminat-peminat Argentina masih lagi akan tumpukan perlawanan ni.
1: Betul.
0: Dan kelebihan pun memang atas kertas Argentina memang pegang banyak kelebihan lah pada Switzerland.
1: Okay.
0: Saya selama yang setuju macam tu lah.
1: Okay, kita rehat kejap. Lepas ni kita sambung. Kita betul-betul nak cerita tentang perlawanan yang akan berlangsung Argentina dan juga Switzerland. Jadi terus dia melekat mendengarkan Serang FM.

0: Okay, Sembang Bola di Selangor FM dah pun 10.45 minit malam. Kita masih lagi bersama-sama dengan Cik Hafiz dari Selayang. Kita berbicara tentang perlawanan antara Argentina dan juga Switzerland yang bakal berlangsung 9 pagi nanti, dibawakan dari Kansas City Stadium, Kansas City Amerika Syarikat, di mana pemenang akan mara ke separuh akhir menentang pemenang bagi perlawanan Norway dan juga England awal pagi nanti. Okay, kata sahabat kita Cik Syami, nama sahabat kita ni Ayub. Saya Banjar Balong, saya sokong Argentina lah cakap. Orang Banjar sokong Argentina eh. Orang Jawa sokong mana? Yeah.
1: Jawa kena sokong Switzerland.
0: Cik Hafiz sokong Jawa ke Banjar?
1: Saya kalau game ni saya Banjar lah.
0: Argentina ya. Okey, jom kita cerita tentang Argentina dan juga Switzerland ni. Okay? Kalau kita tengok laluan Argentina sampai ke suku akhir, pusingan 32 dia tewaskan Cabo Verde 3-2 kan?
1: Betul.
0: Lepas tu pusingan 16 tewaskan Mesir 3-2. Kalau Switzerland sendiri macam mana?
1: Switzerland punya laluan ke suku akhir. Dia menang mudah Algeria 2-0.
0: Okey.
1: Kemudian di peringkat pusingan 16 tu dia hanya dapat pergi menerusi penalti lah. 4-3 lepas dari 0-0 kan.
0: Switzerland ni kalau ranking dunia nombor berapa eh?
1: Oh, saya pun tak check Switzerland.
0: Tapi kira 50 ada.
1: Tak berapa pasti saya.
0: Tapi ranking baik lah.
1: Ranking dia daripada UEFA punya nation ni. Lebih 50.
0: Okay. Jom, kalau kita tengok rekod pertemuan sendiri, Argentina sebenarnya dia mempunyai rekod lebih baik dalam pertemuan keseluruhan. Pertemuan yang paling diingati pada tahun 2014. Betul? Kalau tak silap malung, Piala Dunia 2014, dia menang kan?
1: Ya. Siapa? Itu memang betul lah, momen lah.
0: Angel Di Maria, minit ke 118 lepas antara Lionel Messi kan?
1: Hujung-hujung.
0: Bagi Hafiz sendiri, selain daripada Lionel Messi, pemain Argentina yang boleh diharap siapa lagi?
1: Enzo Fernandez.
0: Okey.
1: Yang menang Piala Dunia dengan dia juga 4 tahun lepas. Lagi Romero.
0: Romero betul.
1: Romero pun okey.
0: 3 orang cukup kalau Switzerland pula?
1: Dah tentu Janik Laka. Lepas tu yang top lah Akanji.
0: Embolo.
1: Embolo.
0: Kan. Okey, kalau dari segi kekuatan yang habis nampak lah, kekuatan Argentina apa dia? Tang mana?
1: Kekuatan favorite lah. Kalau daripada awal-awal dunia 2006 ni, orang dah menyebut lah Argentina, Lionel Messi memang calon-calon juara lah. Dan dia pun tak, sejak daripada awal dia pun tak menafikan lah orang punya kata-kata lah. Sentiasa menang. Nak kata mudah pun tak semua yang mudah atau menyerang Mesir itu kan. Tapi dia dah buktikan lah bagai jari kekahan. Memang dia memang layak lah.
0: Serangan tajam kan. Tapi bagi Abang Long, Argentina ni dia ada kelemahan juga tentang dekat pertahanan dia. Macam boleh ditembusi. Macam kita tengok game
1: tak ada yang clean sheet, tak ada. Kedua.
0: Lepas tu dia akan bermula perlahan sebelum dia nak tingkatkan tempo permainan. Setuju?
1: Untuk melainkan yang Arab Saudi kan. Memang dia kontrol habis.
0: Okay.
1: Tapi Arab Saudi pun di dunia pun bukanlah favorite
0: Yalah, tapi sekali dia masuk tu kita semua sokong lah kan. Kita nak daripada Asia pun naik, daripada negara Arab atau negara Islam pun naik juga, betul? Okey, kalau Switzerland pula, kekuatan dia tak mana?
1: Kekuatan organisasi lah, kita kemas. Okay. Dia punya aturan strategi dia orang tu. Lepas tu saya tengok Pasir Jelian ni pun dia punya defensive pertahanan dia lah, bukan senang nak tembus.
0: Okey, kalau kita tengok prestasi prestasi 5 perlawanan terakhir Argentina pun menang Mesir tadi 3-2, Cabo Verde 3-2 Jadi prestasi dia menunjukkan serangan tajam, tapi pertahanan masih boleh dipersoalkan. Kalau Switzerland pula?
1: Switzerland pertahanan memang okey. Kalau tengoklah di persinggahan 3-2 2-0 sudah dengan Algeria. Lepas tu Colombia pun tak ada bola. Menang penalti 0-0. Maksudnya pertahanan, dari segi pertahanan antara Argentina dengan Switzerland, saya rasa lebih baik lagi pasukan Switzerland.
0: Okey, kalau Balun tanya Apis, adakah Switzerland mampu untuk mengekang Messi sepanjang 90 minit perlawanan pagi nanti?
1: Mampu
0: ya.
1: Pertahanan dia kuat. Messi pun berdepan pasukan-pasukan yang yang bermain secara bertahan. Agak buntu lah.
0: Rasanya dia orang banyak jaga betul-betul. Dia orang banyak gunakan tengah ataupun bahagian kiri kanan pertarungan dia.
1: Tengah.
0: Ya.
1: Pernah dia sudah.
0: Mungkin Alvarez. Mungkin boleh jadi situasi bola mati.
1: Boleh jadi
0: ya.
1: Kuranglah bang.
0: Kurang ya.
1: Kalau dia tengok bola mati boleh pada di tengah. Yang second ball tu.
0: Okey, jadi pagi esok juga kita akan tengoklah dia punya pasangan bertemu ni. Macam Lionel Messi, siapa bagi Apis?
1: Oh, dia punya
0: musuh dia.
1: Messi ya. Messi memang barisan pertahanan dia lah. Dia kena jumpa. Kalau di tengah tu kita nampaklah memang key player Janet Xhaka tu jumpalah Fernandez.
0: Okey, betul.
1: Dan bukannya final tu dia antara orang experience dengan Fernandez ni, kira barulah dua kali kan.
0: Apa lagi? Kalau Alvarez?
1: Alvarez saya kena jumpa siapa?
0: Ricardo.
1: Tak ni lah. Kalau yang tu mungkin Alvarez lagi kot.
0: Ya. Yeah.
1: Senang kot untuk dia.
0: Okey. Apa-apa kita tunggu. Okey. Yeah. Lepas sarapan pagi semua duduk depan TV . Okey, jadi apa yang boleh kita berikan tumpuan menjelang perlawanan ni?
1: Tumpuan bagai kalau untuk macam saya peminat yang bukan terlalu mengharap Argentina menang. Kami mengharapkan Switzerland bagi tentangan yang baiklah.
0: Bagi dia rasa sih ya.
1: Kalau nak manisnya kan bang, Messi tak skor lah game ni. Untuk kami peminat yang berkecuali, walaupun tahu Argentina akan pergi, tapi dia rasa puas hati lah.
0: Tapi tiba-tiba tak pergi lah kan, macam mana rasanya?
1: Puas hati
0: ya?
1: Ya. Switzerland pergi semifinal. Menarik juga.
0: Kita kena tengok perubahan lah kan.
1: Ya. Dah dua World Cup, dua Piala Dunia asyik Argentina kan. Tapi kalau Switzerland ni dapat lepas Argentina di Sukarelawan yang esok ni, saya rasa risau lah tim-tim yang akan berjumpa Switzerland nanti.
0: Top Norway dengan Switzerland pula kan. Mungkin
1: peminat mungkin tak ada, tapi kalau betul-betul orang nak mendalami Piala Dunia punya cerita ni, ini akan jadi tumpuan lah.
0: Okey, yang last jangkaan gol banyak ke tak banyak beza? 2-1, 3-1, 2-2, 4-2,
1: 2-1 mungkin 2110.
0: Ah, macam tu eh.
1: Ya.
0: Ah, okey okey. Peace, terima kasih banyak Peace.
1: Ya. Okey, belum.
0: Okey. Agak-agak itulah ya, semoga apa yang kita perkatakan pada malam ni akan menjadi kenyataan pagi esok.
1: Ya, jumpa kita nanti tengok
0: TV. Insya-Allah. Okey, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat terus meneruskan sokongan kepada pasukan yang menjadi pilihan anda. Terima kasih sekali lagi.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 ketika ini Barisan Nasional BN mendahului 29 daripada keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam satu sidang media memaklumkan perkembangan ini setakat pukul 10.32 minit malam. Perkembangan seterusnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Untuk perkembangan di Dewan Muafakat Taman Yayasan Segamat bersama Saufi Nawawi. Saufi, teruskan.
1: Baiklah, Diati. Ketika ini di Dewan Muafakat Taman Yayasan untuk keputusan rasmi bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Encik Muhammad Fazli Yusof sebentar tadi. Barisan Nasional berjaya memenangi kerusi ini dengan memperolehi 14,054 undi, menewaskan Pakatan Harapan yang meraih 5,454 undi. Kemenangan tersebut memberikan majoriti sebanyak 8,600 undi kepada calon Barisan Nasional Dato' Zahari Sarip, menewaskan Rozi Razid dari Pakatan Harapan. Dengan keputusan ini, proses penjumlahan undi dan pengumuman rasmi di Dewan Muafakat Taman Yayasan selesai dalam keadaan lancar serta terkawal, sekaligus menutup tirai persaingan bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap. Baik, saya kira ini saja laporan saya di sini untuk perkembangan di Batu Pahat. Terus bersama-sama Aiman Awazbin. Aiman, apa yang boleh dikongsikan di sana?
2: Terima kasih, Sofi. Jadi apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini di Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech bersempena dengan proses penjumlahan undi Dewan Negeri N24 Senggarang. Pada ketika ini, sebenarnya peti undi terakhir telah pun diserahkan kepada SPR, dan kalau diikutkan sebenarnya proses penjumlahan undi itu sepatutnya selesai. Mungkin masih lagi ada perkara-perkara teknikal ataupun dokumentasi yang belum lagi selesai di sebalik tabir, dan sebenarnya kami dan juga para petugas media yang lain masih lagi menunggu keputusan penuh membabitkan calon-calon di N24 Senggarang pada ketika ini. Tetapi kalau saya dapat kongsikan berkenaan dengan statistik semasa, di mana kalau anda berada di kawasan pekarangan Dewan ini, dipaparkan di bahagian skrin hadapan ini, telah pun menunjukkan kesemua 73 peti undi telah pun dikira. Dan apa yang saya boleh kongsikan pada ketika ini, Barisan Nasional mendahului dengan majoriti 7,916 undi. Jadi itu merupakan antara sedikit orang kata cebisan dan juga coretan lah di Dewan EdTech Batu Pahat pada ketika ini. Setakat itu saja dapat saya laporkan di sini, dan untuk perkembangan seterusnya kita bersama Dayati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aiman. Taburan hujan tinggi antara punca banjir di Melaka Tengah dan Alor Gajah hari ini. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi berkata, jumlah hujan kumulatif di beberapa stesen merekodkan antara 132 hingga 158 mm, lebih tinggi berbanding 147 mm ketika ribut tropika Senyar melanda pada November tahun lalu. Katanya ketika ini 6 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas banjir dari 22 kawasan, dengan jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS meningkat kepada 779 orang daripada 255 keluarga malam ini berbanding 15 orang daripada 5 keluarga petang tadi. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab Budi Diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Mengulas lanjut, Tan Sri Johan berkata pelaksanaan Budi Diesel setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Menurut beliau, lebih 300,000 pemilik kenderaan diesel telah menggunakan MyCard bagi mendapatkan diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap penyebaran fahaman ekstremis dan radikal yang boleh menggugat keamanan serta perpaduan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha membendung fahaman itu memerlukan kerjasama kerajaan, keluarga, institusi pendidikan dan masyarakat. Ia melalui pembentukan sasiah serta pendidikan berteraskan nilai agama. Beliau berkata pembinaan individu berakhlak dan berpegang kepada nilai murni menjadi benteng utama dalam mencegah pengaruh fahaman ekstremis.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua lagi slot separuh akhir Piala Dunia 2026 menjadi rebutan awal pagi nanti. Norway dan England akan berentak pada pukul 5 pagi bagi mengisi kelompok 4 pasukan terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, percaya anak buahnya kini lebih yakin selepas mengatasi tekanan beraksi menentang Brazil di pusingan 16 terbaik. Pengendali Three Lions, Thomas Tuchel pula mengesahkan hampir semua pemain berada dalam keadaan cergas menjelang aksi pagi nanti. Dalam satu lagi pertemuan suku akhir, Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albiceleste, Lionel Scaloni, mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Menurut Scaloni, pemain berusia 39 tahun itu sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya setiap kali beraksi dan masih mampu mengubah corak permainan pada saat-saat penting. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Mensambi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Pemain tengah Afrika Selatan Jaden Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia 2026 meninggal dunia. Berita itu disahkan Menteri Sukan Afrika Selatan Gerton McKenzie menerusi satu kenyataan. Menurut beliau, arena bola sepak negara kehilangan antara bakat muda paling menyerlah. McKenzie bagaimanapun tidak mendedahkan punca kematian pemain berusia 25 tahun itu. Sementara itu, polis mengesahkan siasatan telah dibuka susulan penemuan mayat Adams dalam sebuah rumah di pinggir Bandar Cape Town. Adams beraksi dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan namun tidak diturunkan dalam pusingan kalah mati yang menyaksikan pasukannya tewas kepada Kanada.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 900 ribu penduduk dipindahkan di China ketika taufan Bavi menghampiri negara itu selepas membadai utara Taiwan dan kepulauan barat daya Jepun. Menurut pihak berkuasa China, penduduk di Beijing dan bandar Wenzhou dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga kerana Bavi dijangka melanda daratan China awal pagi esok. Di Taiwan dan Jepun, Bavi turut menyebabkan puluhan ribu penduduk bergelap akibat terputus bekalan elektrik. Sekurang-kurangnya 15 pelancong warga India maut selepas bot laju yang dinaiki terbalik berhampiran Pulau Phu-Quoc di selatan Vietnam. Beberapa mangsa berjaya diselamatkan. Menurut laporan media tempatan VN Express, bot yang membawa 36 penumpang itu terbalik kira-kira 400 meter dari Pulau Merut, Ngui. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, 32 individu ditahan kerana disyaki mencetuskan kebakaran hutan di 22 wilayah sejak awal musim panas. Menteri Dalam Negeri, Laura Nunes, berkata kesemua suspek akan dihadapkan ke muka pengadilan. Beliau turut memberi amaran pihak berkuasa akan meneruskan tindakan terhadap individu yang didapati terbabit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Okay, anda sedang mendengarkan Layan Hujung Minggu di Selangor FM. Lagu terbaru dengan daripada Amar Haikal, Gila Bayang. Dah pun 11.16 minit malam. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus melekat mendengarkan Selangor FM. Masih lagi bertemu dengan Balung sampai ke hujung siaran nanti. Yang lagu-lagu Hindi terbaik kita sajikan si Koli Boli di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Okey, dah semakin hampir Abang Lu nak tutup kedai pada hari ini. Apa pun Abang Lu mengharapkan agar anda semua terhibur lah ya, mendengarkan Layan Ujung Minggu di Selangor FM. InsyaAllah panjang umur Abang Lu akan kembali lagi temankan anda esok hari Ahad juga waktu yang sama, 6 petang sampailah ke pukul 12.30 malam. Jadi sebelum nak mengundurkan diri, terlebih dahulu nak mohon ribuan ampun dan maaf ya, kalau ada salah dan juga silap sepanjang Abang Lu menemani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Selamat FM sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar warga Malaysia? Untuk Nasional Game Buluh Hantu bersama-sama dengan saya DC. Hari ini permulaan hari baru, hari Ahad, 12 Julai 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus kekal setia mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan hiburan terbaik anda 12 tengah malam sehingga 6 pagi untuk National Game Burung Hantu yang terus layan, terus berhibur di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga yang mendengarkan menerusi stesen radio RTM, stesen negeri yang menyambung siar National FM sentiasa di hati. Dan juga sekarang ini juga kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya untuk sama-sama kita ikuti sidang media SPR. Di mana pilihan raya, sempena pilihan raya pada hari ini, pada hari semalam, pilihan raya negeri Johor ke-16, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu kita teruskan hiburan kita, pastinya National Game Burung Hantu yang akan terus menghiburkan awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Kita terus layan, terus berhibur untuk anda, ialah pastinya lagu terbaik. Terus layan National FM.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

jadi kita dengar lagunya Hilang Gelap Terbitlah Terang untuk anda. 12.39 minit malam waktu ini. Minit tengah malam, semoga anda semua baik-baik saja di awal pagi ini. Pastinya dengan hiburan terbaik terus menyerikan lagi tengah malam anda sehingga 6 pagi nanti di Nasional Game Burung Hantu. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti, terus menemani anda sambil anda bekerja, sambil anda bertugas yang baru masuk shift tu. Selamat bekerja dan selamat tugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar sebuah Malaysia yang memandu ketika ini? Semoga semuanya selamat dan selalu berhati-hati di jalan raya. Malam minggu ni ramai yang keluar macam-macam kata lokasi pergi tengah malam ni. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Baik juga, sekarang ni kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi SPR untuk kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Jadi sama-sama kita nantikan, tapi kita terus hiburan kita di tengah malam ini sehingga 6 pagi Nasional Game Burung Hantu. Juga perkongsian info cuaca di sebelah tengah malam ini boleh terus rujuk di Met Malaysia, secara khususnya hujan lebat di negeri Terengganu, Pahang, Johor, di Sabah juga, kawasan penalaman di Sipitang dan Nabawan, kawasan pantai barat Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, kawasan Tonga, Terlupit sehingga 2 pagi nanti. Jadi terus rujuk info cuaca untuk anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: meraih Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekarang ini kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.
1: Hadirin sekalian, majlis terlebih dahulu merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media serta hadirin sekalian kerana terus sabar menunggu hingga ke detik ini. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbangga Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, untuk memulakan sidang media.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dengan ini maklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 bagi 56 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon dari parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 11 Julai 2026. Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Yang pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi. Pada PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini, seramai 1,874,918 atau 68.73% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 11 Julai 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Johor ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada yang berkata.
0: Baik, demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 yang disambung siar menerusi TV1.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Belum sama-sama dengan saya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini permulaan hari baru 1.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Pastinya terus menghiburkan kita awal pagi ini dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama. Pelbagai nostalgia yang diukir melalui baik-baik lirik lagu. Jadi sama-sama kita berhibur awal pagi ini. Seperti biasa awal pagi ini, yang mana pada kelapangan hadirlah sama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung, secara visual. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin diucapkan, yang ingin diungkapkan ataupun yang ingin dikongsikan, boleh hadir bersama dengan saya. Kita berbual, kita berinteraksi. Barat kita berinteraksi bersua tapi kita berinteraksi melalui TikTok Live sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama dengan pelbagai cerita yang diungkapkan oleh sebuah lagu. Kadang-kadang lagu, kita dengarkan sebuah lagu itu, dia memberikan kita pelbagai emosi, pelbagai rasa. Kadang-kadang rasa bahagia, rasa sedih dan sebagainya. Jadi itulah dia keindahan dan juga keunikan lagu-lagu nostalgia. Selamat pagi semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Apa khabar? Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita semua. Pagi hujung minggu hari Ahad, 12 Julai 2026. Yang mana bekerja ketika ini, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Pastinya segala urusan itu dapat diselesaikan dengan cahayanya. Sparrow, Kuantan hadir, cuaca gelap. Oh, dekat Kuala Lumpur pun cuaca gelap juga, kan? Pagi-pagi ni memang tengah gelap sekarang ni. Abang Fik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Princess Cute, Itaru Zaya, selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat pagi. Dan juga sekarang ini yang sambil menyiapkan dan persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang berperang di dapur macam-macam kuali dah bunyi tu kat dapur tu. Sabar, sabar. Sikit lagi nak selesai dah tu. Juga yang membungkus, menggoreng dan sebagainya. Yang memandu secara khususnya abang-abang luri kita dan abang-abang healing kita. Juga kakak-kakak kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Sentiasa berhati-hati. Berhentilah dahulu kalau berasa letih. Kita ambil dulu kopi, kita layan dulu Nasional FM. Dah bagi segur mata, sambung semula perjalanan anda. Ayo geng burung hantu, kita teruskan hiburan kita. Pastinya lagu yang terbaik, lagu yang seterusnya ini, hiburan yang seterusnya ini, hiburan ciptaan sebuah lagu daripada Dato' M. Nasi dan juga yang berjudul Fantasia Bulan Madu. Terus layan.

Hai, Assalamualaikum. Saya Syiha Zikir. By the way, kalau korang semua nak dengar radio, dengar saja di Nasional FM. Nasional FM. Nasional FM. Sentiasa di hati.

Rezia lagunya Suara Kita 2 pagi ketika ini. Bersama dengan saya terus Nasional Geng Burung Hantu, pastinya yang akan terus menghiburkan awal pagi anda edisi hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya, 12 Julai 2026. Lagu yang terbaik disajikan kepada anda yang menghiburkan anda pada pagi ini. Mungkin pagi ini ada yang baru masuk kerja juga ya, ataupun dah beberapa jam yang lalu masuk bekerja, membawa rasa yang penat, letih dan sebagainya. Mungkin Nasional FM dapat menghiburkan anda, dapat memberikan pelbagai rasa ya, apabila kita dengarkan lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat menonton. Terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gigi. Semoga murah rezeki selalu. Dan juga ada sahabat kita, Lavender Girl katanya, salam takziah buat keluarga dan juga Al-Fatihah buat mangsa kemalangan di LPT2 yang konvoi Rezat member baru-baru ini ya. Jadi sama-sama kita doakan untuk mereka, supaya mereka diberikan, keluarga mereka diberikan semangat yang kuat untuk menerima takdir yang telah dihadapinya. Sama-sama kita doakan. Dan juga yang mana berada di TikTok live ketika ini, selamat pagi semuanya. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, juga boleh hantarkan ucapan serta perkongsian anda awal pagi ini, sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur. Pasti je lagu yang terbaik untuk anda sehingga 6 pagi nanti. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga melalui ruangan komen di Facebook. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan kepada anda, peratus keluar mengundi secara keseluruhannya untuk pilihan raya negeri Johor ke-16, sebanyak 68.73%. Jadi tahniah dan terima kasih kepada semua rakyat, warga dan bangsa Johor kerana anda telah keluar mengundi pada hari semalam, telah melaksanakan satu tanggungjawab besar dalam proses demokrasi. Apa juga pilihan yang dibuat, semoga ianya lahir daripada pertimbangan yang terbaik demi negara yang disayangi dan dicintai. Tahniah dan terima kasih untuk warga Johor dan bangsa Johor. Untuk warga di sebelah pantai timur, di sebelah pantai barat dan juga di utara, anda sentiasa terbaik juga kerana terus menghibur, orang kata mendengarkan Nasional FM. Terus membuka Nasional FM 24 jam. Terus berhibur, terus layan untuk informasi serta hiburan yang terbaik. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Pastinya dengan lagu dan juga informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan UPS. Salam Reza, salam hujung minggu dan malam minggu dari Kuala Terengganu hadir. Terus kita bersama-sama santai hujung minggu, layan Nasional Geng Burung Hantu. Nurul Atika binti Bangka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Selamat pagi semuanya dan selamat berhujung minggu. Razak Balangi, selamat pagi dan salam hujung minggu. Semoga selamat bertugas buat sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di awal pagi ini. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya lagu-lagu pilihan terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ita Chot dari Ipoh hadir. Terima kasih, selamat pagi semua. Layan kita Nasional FM, Nasional Geng Burung Hantu. Dayang Heda, selamat pagi semua. On kita terus. Ayo Geng Burung Hantu, warga Geng Burung Hantu, kita terus santai menemani Reza sehingga 12 tengah malam. Apa? Sehingga 6 pagi nanti. Mantap semua, terima kasih. PKA Amin hari bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera Reza serta Geng Burung Hantu. PKA Amin, Geng Saka Pondok, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rahwang, Selangor. Selamat persiaran di konti Radio Perjalanan Ramai. Pendengar Siti Geng Burung Hantu serta lagu-lagu yang terbaik disiarkan sehingga 6 pagi nanti. Mantap kita, santai hujung minggu sampai 6 pagi. Juga kita teruskan hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada ZNKV untuk anda, Air Mata Jernih. 2:05 pagi, selamat pagi dan teruskan kita terus berhibur dari Jerantut, Asnah Nasional Geng Burung Hantu.

31 minit pagi waktu ini. Rai Maruf dengan lagunya Cinta Kristal, pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita, dalam kita, hati kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Menerusi Nasional Game Burung Hantu di TikTok Live. Apa khabar semua yang baru masuk? Selamat pagi. Semoga awal pagi Ahad ini menjadi pagi yang terbaik buat kita, menjadi hari yang terbaik buat kita. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang baru saja bangun, yang baru bangun tidur, segarkan mata. Selamat datang semuanya di TikTok yang terus dengar di Nasional FM, walau di mana juga anda berada ketika ini, yang memandu juga secara khususnya. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Zulkifli, salam Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam, terima kasih hadir dari Kuala Terengganu. Sahabat kita bukan saja di Semenanjung, ada juga di Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus segar Nasional FM. Menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Bukan hanya sekadar mendengar radio Nasional FM, menerusi aplikasi RTM Klik malah anda boleh tonton secara percuma. Bersempena dengan edisi tahun ini Piala Dunia FIFA 2026, sama-sama nanti kita saksikan 5 pagi nanti sepak mula. Untuk perlawanan saingan suku akhir, Norway akan bertemu dengan England. Jadi sama-sama kita nantikan peminat-peminat Haaland hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Peminat-peminat Bellingham juga hadir bersama. Kita buat undian negara mana yang akan layak ke pusingan seterusnya. Dan juga 9 pagi nanti akan bertemu pasukan Argentina bertemu dengan Switzerland. Satu-satunya pasukan dari Amerika Latin yang bertanding dalam saingan suku akhir untuk 8 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Terima kasih untuk bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki selalu. J juga terima kasih. Tepi-teping Ita Rosaya yang ada bersama di TikTok Nasional FM. Baik juga sedikit pada kongsian info cuaca di sebelah pagi ini. Secara khususnya buat pendengar kita yang berada di negeri Sabah, bagi daerah Tawau, juga daerah Sandakan, kawasan Telupit dan Beluran serta di Kudat dan kawasan Pitas, sehingga 5 pagi nanti dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat. Jadi sentiasalah berhati-hati buat sahabat kita yang berada di sana. Secara khususnya yang bertugas di awal pagi ini, yang bertugas di luar kawasan, juga yang memandu, sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Ingat, kalau kita letih memandu, kita penat memandu, berhenti seketika di tempat yang selamat, ataupun kita berhenti di rehat dan rawat, kita kena dulu kopi panas, kita isi perut dulu, bagi jiwa tenang, bagi perut kenyang, hati senang, jiwa pun tenang. Kemudian sambung semula perjalanan anda ke mana saja. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang tepi-tepi. Marilah kita menyapa sahabat kita, siapa yang hadir di TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Princess Q, Ita Rosaya, G, Level The Girl, Johnny G, Lady Heda. Dari tadi teman saya tepi-tepi, terima kasih. AB Hashim, Lankopa, Marsa Saleh juga. Wah, Sayu Wah nama dia. Su Spero, Fazli Liza, Faiz Liza, salah nama Tengku Syaiful, Vino 76, Jaja 83, Fatimah Man, Ati Zuriati, Juraida 72, Juninda Kamarin, diikuti Jamila, Mat Rashid, Ahmad Arif dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Saya akan menyapa anda kemudian. Kemudian nanti yang mana saya tak sapa tu boleh membuat sapaan sebentar nanti. Jadi untuk anda yang belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya masa mentara saya masih lagi bersama dan di TikTok Live Nasional FM. Duncur hadir tetap layan ke burung hantu. Saya Wah. Baik, pastinya lagu di awal pagi ini, lagu yang teringatkan kita kadang-kadang kisah lama, kadang-kadang membuka diary lama. Kerana ini setiap nota yang membuka kembali layan kenangan yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Jadi apabila kita membuka diary itu, diary itu ibarat sebuah lagu. Kan? Kadang-kadang diary itu dah lama hilang, dah mana-mana ceruk kan. Tapi kita dengar lagu ni, ibarat kita terbayang kisah lama. Dan lagu yang seterusnya ini, lagu yang sangat popular juga pada tahun 80-an seketika dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir sendiri dan liriknya ditulis Pak Nasir Jani. Maksudnya semua orang tahu lagu ini.
Lagu ini juga popular dalam satu filem yang diarahkan oleh arwah Mamat Khalid. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda, lagu terbaik pastinya nasional, Geng Burung Hantu.

Cara aku jemur, lagu yang diperbolehkan oleh kumpulan Slam. Untuk jam yang ketiga ini, 3.4 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya suara. Suara yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita, waktu yang kita rindui dalam diam. Lagu-lagu yang disajikan, lagu-lagu yang diputarkan, pastinya lagu-lagu nostalgia. Bukan saja mengambil memori kita, tapi sebenarnya dia mengingatkan kita, siapa yang kita dahulu, sampaikan kita berada di tahap mana yang kita berada sekarang, dan bagaimana kita tiba ke tempat itu dan berdiri kita pada hari ini. Pastinya semoga semuanya baik-baik saja. Lakukan apa jua urusan anda ketika ini dengan baiknya, dengan jayanya. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM, terima kasih untuk tapping-tapping skrinnya yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini juga, ataupun yang baru saja masuk, selamat pagi. Sama-sama kita menantikan untuk yang mana meminati bola sepak ni lah. Saya kira semua, tak kira wanita ataupun lelaki yang meminati bola sepak ni, sama-sama kita nantikan berbaki satu jam lagi sebelum bermulanya grandstand, dan lagi dua jam untuk kita nantikan sepak mula saingan suku akhir, di mana Norway akan bertemu dengan England. Jadi yang mana peminat-peminat Norway boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok, juga peminat England, kita hadir bersama-sama di TikTok. Kita buat ramalan negara ataupun pasukan yang mana yang akan layak ke saingan separuh akhir. Juga yang baru saja masuk, selamat pagi. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga itaru saya, ya, masih lagi taping-taping. Tak tahu dah berapa taping, dah banyak sangat dah tu. Terima kasih, 191 ribu like pada pagi ini yang terus menyokong Nasional FM, juga yang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Pastinya saya akan sambung sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan keindahan awal pagi anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Syazwan Arif. Selamat pagi semua geng buruh hantu, santai kita hujung minggu layan Nasional FM. Ramlan Din hari bersama, selamat pagi Badar Reza, selamat bersiaran pada pagi ini, lagu semua terbaik, terima kasih. Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi. Dan semua geng burung hantu, kakak burung hantu hadir katanya, meluncur dari Senai sebentar tadi, menemani geng burung hantu sambil menunggu keputusan sebentar tadi. Alhamdulillah selesai tanggungjawab, selesai mengundi untuk PRN Johor ke-16. Mak kata J, Norway 2, England 1 dengan keputusan. Kalau Norway 2, siapa yang menjaringkan gol? Saya yakin pastinya Erling Haaland. England siapa yang menjaringkan satu itu? Kalau saya kira England yang akan menjaringkan gol tersebut, mungkin Bukayo Saka ataupun Jude Bellingham. Ruz, Negeri Sembilan hadir. Ruzi namanya, Rugila, terima kasih hadir. Selamat pagi dari Negeri Sembilan. Sahabat-sahabat kita dari Merata, ya, utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak juga di bersama. Kalau ada gangguan siaran ketika mendengar di radio, anda boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM, sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur. Muhammad Muhaimin katanya, selamat pagi dan selamat bertugas untuk Reza pada pagi ini, serta pendengar-pendengar kita yang bertugas awal pagi ini yang shift malam, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, ataupun di hospital serta di klinik. Semoga segala urusan dapat diselesaikan dengan cahayanya, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Virginia Vanessa, selamat pagi Reza dan sahabat pendengar, sahabat geng burung hantu. Jangan tidur lagi kita, jom layan Nasional FM. Ujung minggu ni takkan kita nak tidur awal kan? Inilah peluang dan ruang untuk kita sama-sama bersengkang mata kita layan geng burung hantu sampai pagi sambil menggupi katanya. Itu antara ucapannya lah. Dari Sentul juga, Fikri hadir untuk segmen geng burung hantu. Mantap Rudy Rugila, terima kasih hadir. Haji Bukhari, terima kasih ikutikan live ini. Kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya, pasti lagu yang terbaik untuk anda. Ini bukan sekadar lagu lama, lagu yang popular pada tahun 1995.
Ini suara masa lalu yang masih hidup dalam detik kita sekarang ini. Jadi sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita layan lagu yang terbaik untuk anda. National FM.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Cinta Disipu Rapi. Sebuah lagu daripada Andi Suraya. 3.37 minit bagi waktu ini. Kadang-kadang sebuah lagu lama mampu menghidupkan semula senyuman yang pernah hilang dalam jiwa kita. Selamat pagi semuanya. Baru saja hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat pagi. Yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Masih lagi segar ya. Yang mana dah mula lentok tu. Godahi apa tu, kepala dah mula ke meja tu kan, yang mana bekerja. Tenang-tenang dahulu, rehat-rehat, ambil kopi dulu, kita isi perut dulu lah kan, makan makanan ringan dan sebagainya. Bila perut kenyang, hati pun tenang eh. Pastinya yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Hujung minggu edisi hari ini 12 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijri. Anda akan berhibur sebuah nada yang membelai hati, lirik yang membisik rindu. Jadi itulah dia indahnya lagu-lagu nostalgia. Waalaikumsalam Syarifah. Malam ni Kak Hanim tak ada ke? Kak Hanim berehatlah eh. Bukan Kak Hanim tapi saya yang bersama-sama dengan anda sehingga nak pagi nanti. Berbagi 2 jam 21 minit saja lagi. Sebelum ke 6 pagi dan sama-sama kita menantikan untuk saingan Piala Dunia FIFA. Saingan suku akhir di mana Norway akan bertemu dengan England. Sepak mula 5 pagi nanti. Baru balik dari mana tu? Baru balik dari Songkla, Thailand. Ina 1705. Wah, tak ada ni ke? Apa? Cermin mata sikit bagi. Hantarlah ke konti. Fridge magnet ke kitchen ke? Dari Songkla tu. Burger CP kalau ada, bagilah sikit je. Alamat mudah je, Wisma Radio Angkasa Puri RTM. Baik juga, saya ingin keudarakan anda juga perkongsian dedikasi ucapan. Pastinya ucapan yang terbaik yang diberikan oleh pendengar kita. Berusia ruangan komen di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sebelum tu, sedikit perkongsian juga yang saya ingin kongsikan kepada anda. Sebelum saya kongsikan ucapan, sebenarnya saya nak kongsikan secara keseluruhannya recap keputusan untuk pilihan raya, pilihan raya negeri Johor ke-16 yang baru saja berlangsung semalam. Dan juga keputusan secara keseluruhannya, apa yang kita dapat lihat, keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 di mana Barisan Nasional 48 kerusi, Pakatan Harapan 8 kerusi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 2026 bersama 0 kerusi. Juga bebas kosong, muda kosong kerusi. Dan setakat ini Barisan Nasional mendahului dengan 48 kerusi dan Pakatan Harapan 8 kerusi. Tahniah diucapkan untuk anda yang telah lunaskan tanggungjawab keluar mengundi. Dan juga untuk sahabat kita, pelbagai informasi yang disajikan pastinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita teruskan ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita eh. Itu dia sebentar tadi, saya recapkan kepada anda keputusan penuh PRN Johor ke-16. Mak kata Pasu Omar pada pagi ini, assalamualaikum semua gamer hantu. Selamat melayan kita gamer hantu di konti Nasional FM sama-sama dengan Rizal sehingga 6 pagi nanti. Semoga kita dirahmati Allah dan dicerialah selalu dengan diiringi ucapan selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Moga hari ini kita bernafas, moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, kata Pasu eh. Mantap Pasu, terima kasih hadir. Gamer hantu Muhammad Isyam. Selamat pagi buat Reza dan semua sahabat pendengar, sahabat petugas bersiaran di segmen Nasional Gamer Hantu. Semoga kita semua sentiasa sihat dan ceria selalu. Dari Ipoh hadir melaporkan diri bersama Otai, ayang kat kesayangan Mansur Taridi, yang merupakan peminat setia Gamer Hantu. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati. Dari dulu, kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih. Asna Rizal, Sunflowers, Paragasu juga ada bersama. Selamat pagi, hadir dari Sabah. Katanya on duty sambil kita layan Nasional Gamer Hantu. Memang terbaik, Aram IT katanya. Mantap. Boleh bahagalah kau. Abdul Jalil dari Endau, Johor hadir bersama. Selamat pagi. Marsa Salih Aiman Taman Ria. Dari Tawau Sabah juga, Astani
Salam dari Tawau, geng setia GBH National FM, sentiasa di hati. Wah, bertemankan Reza terus ceria kita layan sampai subuh, sampai bermulanya sepak bola pada dunia nanti ya. Reza KB hadir bersama Zaizura ini. Terus layan kita bertemankan Reza sehingga 6 pagi nanti. Hiburan kita yang seterusnya ini pastinya terus menghiburkan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik yang terus menceriakan lagi pagi anda pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Fabians. Ayo kita santai, ayo kita berhibur malam minggu. Iva Natasha.

0: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Play. Jangan lupa ya download RTM Play. Betul-betul cuma tau.

Untuk jam terakhir ini, anda akan disajikan lagu yang penuh dengan kerohanian serta ketuhanan. 5.15 minit pagi, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Tanda-Tanda Allah Redha dengan Kehidupan Kita bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Arfah bin Hosnani, Pegawai Agama MSN, terbitan Rakan Setugas ni Aidawati Yusof, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita muhasabah diri kita dan juga kita merenung, adakah kehidupan kita ketika ini berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu melihat ada beberapa tanda yang menunjukkan bahawasanya kehidupan kita sedang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara tanda-tandanya bahawasanya kehidupan kita sudah mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-An'am ayat 125, iaitu Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima hidayah, ataupun Allah membuka hati kita untuk menerima dan juga mengikuti syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lilislam. Ya Allah berfirman yang maksudnya barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau kita lihat pada hari ini, bukan sukar, sukar untuk kadang-kadang hati kita untuk ikut kepada syariat ataupun petunjuk Islam. Apabila Allah berkehendak kebaikan kepada kita, maka dibukakan, dijentik hati kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Sama ada ketika kita bekerja, daripada seorang yang mungkin melakukan kesilapan ketika pekerjaannya, dengan sedikit jentikan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pekerja. Begitu juga ketika kita berniaga, mungkin ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan yang akhirnya menimbulkan syubhat ataupun perkara yang tidak suci dan bersih, maka kita beralih untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk memperbaiki perniagaan kita. Ataupun pada hari ini kita lihat ramai orang yang membeli ataupun melibatkan diri dalam pasaran saham, maka dia mula untuk berubah kepada transaksi dan juga muamalat yang telah diharuskan oleh syarak, ataupun kita kata yang patuh syariah. Ini yang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian dan tuan-tuan, puan-puan dan sekalian yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka kita lihat apabila Allah lorongkan kita. Sekarang hari ini kita mula seronok mendengar Al-Quran, kan kita dah mula berubah untuk menutup aurat, ataupun kita sudah rasa berat untuk meninggalkan solat. Maknanya jadi solat itu sudah menjadi keutamaan kita, dan pada hari ini kita sudah mula menerima nasihat-nasihat, ataupun kita pada hari ini mudah insaf apabila melakukan dosa, maka itu adalah tanda hati kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sebaliknya, apabila hati kita semakin keras, semakin suka pula kepada maksiat, dan na'udzubillah berbangga pula dengan perkara-perkara yang melanggar syariat yang kita lakukan. Ada orang berbangga dengan kekayaan yang dihasilkan daripada cara yang salah, kan? Ada orang berbangga dengan perkara yang dihasilkan dengan cara melanggar syariat. Maka ini adalah merupakan tanda kepada hati yang keras. Itu adalah yang pertama. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, menyebut bahawa hati yang hidup adalah hati yang sentiasa mencari Allah walaupun berada di tengah kesibukan dunia. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah kurniakan kita hati yang lembut untuk menerima hidayah dan petunjuk, untuk menerima segala ketentuan dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda yang pertama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, tanda kedua bahawasanya kehidupan kita, langkah kehidupan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, berinfak dan bertakwa dan membenarkan perkara yang baik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jika kalau kita lihat dulu, susah betul nak bangun subuh,
Susah betul nak sembahyang kan. Tapi hari ini alhamdulillah terasa ringan. Terasa mudah untuk kita melakukan khususnya yang wajib, solat, zakat, puasa kan. Kalau dulu kita susah betul nak bersedekah, tapi alhamdulillah hari ini tiap pagi main subuh kita bersedekah kan. Jumpa orang susah sikit kita bersedekah kan. Mudahnya Allah, mudah Allah permudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Jika dahulu kita malas untuk baca Quran, bahkan susah nak cari masa untuk baca Quran, tapi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan orang kata sekarang ni channel-channel kan, atau pun platform-platform pagi-pagi ajak baca Quran, pagi-pagi ajak tadabbur Al-Quran kan, tuan kan. Baca Quran ni ramai kan? Tapi nak memahami Quran ni payah kan. Seperti Imam Ghazali kata, Allah bukan tengok berapa banyak kita hatamkan Quran atau berapa banyak kita hafal, tapi yang paling penting juga adalah adakah kita sudah mengamalkan isi kandungan kan? Itu yang paling penting. Ini adalah antara tanda Allah sedang memimpin langkah kita. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, tandanya Allah inginkan kebaikan apabila kita menunggu untuk melakukan kebaikan yang lain. Dah buat kebaikan ni, kita dah niat nak buat kebaikan yang lain. Tuan-tuan kan? Jadi kita dah sedekah hari ni, dah niat dah besok nak sedekah lagi. Tuan-tuan, kita dah buat sembahyang, contohlah kita melakukan puasa, dah niat dah nanti nak puasa lagi, sunat lagi. Tuan-tuan, kita dah join program majlis ilmu, dah niat dah besok kalau ada nak pergi lagi. Maknanya dia orang kata sentiasa merindukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah tanda yang kedua tuan-tuan. Jadi Allah permudahkan, bahkan Allah menjadikan kadang-kadang dilorongkan kita nak buat jahat tak jadi, nak buat jahat tak dapat. Ada je halangan sehingga Allah mudahkan kita untuk berjalan menuju kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlukan kepada kekuatan, pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ramai orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan tapi terhalang kerana dosa-dosa yang dilakukannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan juga mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian dan sinar pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, yang ketiga, tandanya bahawasanya Allah memudahkan kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan kita semakin takut buat dosa. Tuan-tuan perasan tak apabila kita melakukan dosa, apa yang terasa pada hati kita? Adakah yang terasa ketika itu penyesalan ataupun kepuasan? Kan ada orang dia mungkin melakukan dosa tanpa sedar dia seronok dengan dosa yang dilakukan. Tuan-tuan, dia merasa puas dengan apa yang telah dilakukan kan. Contohnya dia melakukan satu perancangan untuk menganiaya orang lain, berlaku pula perancangan berjaya, seronok dia tuan. Bahkan diceritakan na'udzubillah. Ini bukan tuan kan, kita nak apa? Kita nak bila kita melakukan dosa maka datang perasaan takut. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Yang menarik tuan-tuan, ada satu kisah namanya seorang ulama besar, Fudail bin Iyad. Tuan-tuan, Fudail bin Iyad ni adalah seorang, kalau dalam bahasa kitab apa dia? Qati'ut tariq, perompak. Qati'u ni orang yang menghalang orang lain untuk ambil harta dia kan. Pemotong jalan. Satu hari tuan, dia manjat rumah seseorang perempuan untuk dia melihat perempuan yang disukai. Dia dah, orang kata dah suka pada seorang perempuan, jadi dia panjat rumah perempuan tu nak tengok. Kemudian sebelum dia nampak perempuan tu, dia terdengar perempuan membaca Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Ayatnya adalah alam ya'ni lilladheena amanu an tahsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dia orang Arab kan, dia faham bahasa Arab tuan. Kalau kita tak faham. dia dengar bacaan tu, ayat tu apa kata? Belum tibakah masanya lagi untuk orang-orang beriman tunduk ketika mengingati Allah, tunduk mengingati Allah dan juga tunduk kepada Al-Quran. Terus tersentak dia. Tak jadi daripada melakukan, nak tengok
orang kata bahasa kasarnya mengintai lah kan, nak tengok tak jadi, dan dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan nak balik bertaubat tuan, dia berehat dekat sebuah tempat gua tuan. Kemudian ada rombongan yang berjalan untuk berniaga. Dia berehat kat situ juga. Dia dalam Fudal Miyad kat dalam. Kemudian mereka berborak-borak. Dia kata apa? Kita kena hati-hati. Sini tempat Fudal Miyad. Nanti dia ambil harta kita. Terkejut dia. Terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi seorang ulama besar.

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u al mar'atu salihah idza nazara ilaiha sarratuhu wa idza amaraha ata'atuhu wa idza ghaba anha hafizatuhu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah apabila

0: dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya DJ Ad Selamat ataupun DJ Ad dalam Weekend Wake Up. Hari ini hari Ahad, edisi 12 Julai 2026 bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Selamat pagi, selamat pagi. Baru tadi kita sudah selesai solat subuh pada jam 5.57 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur, Shah Alam dan Selangor dan yang sewaktu dengannya. Okey, baiklah. Jadi hari Ahad biasanya hari santai. Jadi jom bersantai-santai dengan saya dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, info-info terbaik dan topik-topik yang saya ajak sembang dengan anda. Kalau hari ini ada aktiviti, mulakan aktiviti anda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting buatlah aktiviti anda bersama keluarga. Kalau yang bujang-bujang tu kan, dengan ibu bapa, tanya ibu bapa perlu apa-apa ke, perlu nak buat pergi mana-mana ke. Mungkin hari ini ada walimatul urus, tapi ibu bapa payah nak bergerak. Maybe ayah dah tak larat nak drive, awaklah bawakan. Okey, baiklah, jadi jom kita mulakan pagi kita dengan lagu yang ajak kita menggerakkan badan, aktifkan badan. Maksudnya apa? Jangan sambung tidur. Jom Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor. Baiklah, jika anda sekarang anda sedang menonton tak perlawanan antara pasukan Norway menentang pasukan England? Sekarang referee sedang membuat pemeriksaan VAR, kan? Jadi sekarang kita nak tengok apa keputusan. 2-1 ke ataupun masih satu sama? Pasal nampak memang ada foul tadi. Memang ada, nampak memang ada foul. Rasa macam... Jadi satu sama, masih kedudukan satu sama. Jadi anda harus menonton perlawanan menarik antara Norway menentang England di TV OK. Kerana RTM kita membawakan perlawanan Piala Dunia secara langsung. Jadi ini perlawanan suku akhir ni, England menentang Norway. Jadi jangan lupa pada jam 9 pagi nanti pula kita ada perlawanan antara Argentina menentang pasukan Switzerland. Okey. Jadi hari ini kita agak busy sedikit kerana ada dua perlawanan yang dapat kita saksikan. Yang penting apa? Di RTM Okey dan Sukan Plus. Baik. Jadi hari ini jom kita bangkit, yang bekerja. Selamat bekerja. Jom saya temani anda. Nyanyian Serambi, Datuk Rambi Sarip, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Apa kita buat lain tu kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hidup aku berselera, tak berkenaan.
1: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
0: Lagi kau aku punya kelam kampung tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
3: Sekarang jam menunjukkan 6.29 minit pagi. S-A-Y-A-N-G-J. Hari ini saya nak mengajak anda mengeja. Okey, baiklah. Jadi, untuk minit Piala Dunia pagi ini, jadi anda boleh saksikan perlawanan antara pasukan Norway menentang pasukan England. Sekarang masa sudah 60, minit ke 67. Masih lagi seri satu sama. Aha, jadi nampak perlawanan ni sangat sengit lah, kan? Attempt bola mereka kedua-dua pasukan nampaknya masing-masing bersilih ganti menyerang. Jadi rugi kalau anda tak saksikan di TV OK ataupun Sukan Plus. Baiklah, jadi untuk selepas ini pada jam 9 pagi kita ada perlawanan antara pasukan Argentina menentang Switzerland. Siapa yang akan menang? Memang ramai yang akan kata Argentina adalah favourite team. Tapi bola itu bulat, dik. Bola itu bulat, dik. Baiklah, tadi kita sudah mengeja tentang S-A-Y-A-N-G. Sekarang kita mengeja lagi. Lepas sayang, baru cinta. Ekspedisi CINTA. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Telik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Kita hidup aku punya kelam kambut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Kerja itu amanah, bukan perlumbaan. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap pagi, kita keluar rumah dengan satu tujuan, bekerja. Ada yang memandu jauh, ada yang duduk di belakang meja, ada yang berdiri berjam-jam demi mencari rezeki yang halal. Namun, di sebalik rutin

0: pernah berhenti. Kita diburu masa dibandingkan dengan orang lain, diukur melalui angka dan pencapaian. Tanpa sedar, kerja yang sepatutnya memberi makna bertukar menjadi beban yang menyesakkan. Sedangkan kerja bukan sekadar untuk membuktikan nilai diri. Kerja ialah tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Ada hari kita berjaya, ada hari kita tersilap, dan itu fitrah seorang manusia. Yang memenatkan bukan kegagalan, tetapi rasa perlu sentiasa kelihatan sempurna. Kadang-kadang, kita terlalu sibuk menjadi yang terbaik hingga lupa menjadi yang jujur. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan dan tanya diri sendiri untuk siapa sebenarnya kita sedang berusaha. Apabila kerja dilakukan dengan hati yang sedar, ia menjadi ibadah. Apabila kerja dilakukan dengan tenang, ia mendidik jiwa. Rezeki tidak pernah tersilap alamat. Dan nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh jawatan semata-mata. Maka hari ini, bekerjalah dengan sebaiknya, tanpa menyakiti diri sendiri. Kerana hidup ini bukan perlumbaan untuk sampai dahulu, tetapi perjalanan untuk sampai dengan hati yang masih utuh. Saya, Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Guna ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Saif, jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.
3: Yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: 100.9 FM.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: energetic dan ikuti kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9 Selangor FM pilihan tepat.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Art, di Weekend Wake Up. Baik. Sekarang kita sudah masuk ke Kopi Bola Pagi. Kita sembang-sembang. Ada topik sedikit, kita sembang-sembang. Saya sambil-sambil berkonti ni, saya sambil-sambil menyaksikan perlawanan antara pasukan Norway dan England di TV OKRTM. Baiklah, jadi anda pun jangan terlepas tau peluang. Pasal sekarang sudah masuk ke masa tambahan. Nanti sampai minit ke 120 minit nanti. Kan, jadi memang perlawanan ni memang best lah. Syok. Baik, topik Kopi Bola Pagi kita pagi ni, apa dia? Pernah tak orang ingat anda dah game over? Tapi akhirnya anda bangkit dan buktikan anda boleh berjaya. Di atas, di dalam perlawanan bola sepak, kadang di atas kertas kita sudah kalah. Di atas kertas kita sudah kalah. Kita bukan satu pasukan pilihan ataupun orang tengok pun cakap, dia tak boleh lah, tak boleh pergi lah. Tapi anda buktikan sebaliknya, dan akhirnya anda berjaya. Jadi anda boleh sharekan kat saya, kongsikan pada saya cerita-cerita anda di 019-330-4425. 019-330-4425. Jadi kita boleh sembang-sembang. Jom kita ulas topik ni sikit, kan? Di atas kertas anda sudah gagal, tapi anda buktikan sebaliknya. Jom kita terus berhibur. Dai Dai Shakira, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Sama betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Baiklah, okey. Kopi Bola Pagi kita. Orang dah sangka kita akan kalah. Tapi kita buktikan yang sebaliknya. Aduh, sedih lah tengok. Andorre kalah. Keeper sedih sangat dia. Aduh. Tak apa, tak apa. Anda kalah melawan kan? Anda kalah melawan. Okey. Okey, baiklah. Daripada Siti. Daripada Siti Ampang, selepas bercerai, ramai kesian dekat saya. Tapi sebenarnya, dari situ saya bangkit berniaga dan mampu besarkan anak-anak sendirian. Wah, mantap Siti, mantap. Kuat semangat kan demi anak-anak. Alhamdulillah. Baik, Rizal daripada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur besar dah. Manalah Kuala Lumpur. Masa gagal bisnes pertama, saya ingat semuanya habis. Tapi pengalaman tu yang buat saya lebih berhati-hati. Bisnes kedua, alhamdulillah, berjaya. Memang kadang-kadang dalam hidup kita nampak kalah di mata manusia, tapi selagi belum berhenti berusaha, permainan belum tamat. Dia macam bola sepak juga kan. Whistle penamat belum ditiup, apa saja boleh berlaku kan. Jadi yang paling penting, kita cuba. Kalau kita tak daki, kita tak jatuh. Tapi kita harus terus mendaki. Okey, betul tak tu? Kan? Jadi jom kita layan lagu daripada Jason Derulo, Color. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.